0: 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air, sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal, seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun rupiah, yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Magdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKD untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor risiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor risiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan cek KD ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, cek KD itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus cek KD terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengatakan peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika IC Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya kan. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
4: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
14: Laporan khusus.
15: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
16: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
15: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
16: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
15: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
17: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3. Menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
18: The success of this project is not measured solely by
15: the. Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
18: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada manager kan kok. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tapi kasihan. Ada hain tamu ku di rumah. Saya mau bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu kasihan mengerti pi. Saya mau bikinkan apa mipal itu kesian tamuku di rumah.
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, nomor mau antri. Apalagi kita ini manusia, masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Pindahku. Pindahku dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada yang hain jerkenku. Sana kau dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kau mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Lumpi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesen minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Itu masalahmu. Jangan kau curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin, Kak. Dari kemarin dulu, kasihan. Mengerti, Pi. Sama bikinkan apa mipal itu kesen tamuku di rumah?
1: Ma, terserah me kamu. Tapi kalau begini caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, dong orang mau antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Air, saya Yona dan juga Kamitra masih menemani Anda. Kalau tadi informasi-informasi sudah disampaikan oleh Kamitra, kali ini informasinya Yona yang bakal sampaikan. Dan informasi kita dari dunia kesehatan ya pendengar, di mana ini adalah cara untuk mencegah demam berdarah di tengah musim kemarau. Loh, kok musim kemarau bisa kena demam berdarah? Bisa dong. Jadi nyamuk Aedes aegypti ini yang tentunya penyebab demam berdarah dengue tetap dapat berkembang biak selama musim kemarau karena suhu hangat mempercepat siklus pertumbuhan dan genangan air di wadah menjadi stabil. Pendengar, gerakan 3M plus, menguras, menutup, mendaur ulang, dan penambahan langkah seperti penyebaran larvasida menjadi upaya utama memutus siklus hidup nyamuk penyebab DBD. Pembersihan berkala wadah penampung air juga ini perlu ya pendengar. Pelindungan diri dari gigitan, menjaga daya tahan tubuh, dan pemeriksaan dini gejala demam tinggi adalah strategi pencegahan komprehensif. Musim kemarau sendiri pendengar ini sering dianggap sebagai periode yang aman dari demam berdarah dengue atau DBD. Padahal nyamuk penyebab DBD Aedes aegypti ini tetap dapat berkembang biak meski curah hujan menurun. Meski identik dengan cuaca kering, musim kemarau tetap dapat mendukung perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Jadi suhu udara yang hangat dan membuat siklus pertumbuhan nyamuk berlangsung lebih cepat, mulai dari telur hingga menjadi nyamuk dewasa. Selain itu, genangan air di bak mandi, toren, ember, maupun wadah lainnya ini cenderung stabil karena tidak terguyur hujan. Kondisi tersebut ini menjadi tempat ideal bagi nyamuk untuk bertelur dan berkembang menjadi jentik. Melansir dari berbagai sumber pendengar, ada beberapa cara mencegah demam berdarah saat musim kemarau. Yang pertama adalah gerakan 3M plus. Gerakan 3M plus ini meliputi menguras tempat penampungan air, menutup rapat wadah

penyimpanan air serta mendaur ulang barang bekas. Gerakan tersebut ini menjadi wadah utama untuk memutus siklus dari nyamuk DBD tersebut. Selain menerapkan 3M, masyarakat juga dianjurkan melakukan langkah plus seperti menaburkan larvasida bila diperlukan dan membersihkan saluran air. Penerapan 3M plus ini secara konsisten dapat mengurangi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. 2, yaitu membersihkan tempat penampungan air. Jadi bak mandi, ember, toren maupun drum penyimpanan air sebaiknya ini dibersihkan dan disikat sedikitnya 1 kali dalam setiap minggu. Dan penyikatan ini penting dilakukan karena memang telur nyamuk ini dapat menempel pada dinding wadah air tersebut. Jadi tempat penampungan air yang bersih akan mengurangi peluang jentik berkembang biak menjadi nyamuk dewasa. Penutup wadah air ini juga perlu ya dipastikan selalu rapat agar nyamuk tidak dapat masuk dan bertelur. Kemudian selanjutnya melindungi diri dari gigitan nyamuk. Banyak kok caranya. Kita tentunya masyarakat ini dapat menggunakan lotion anti nyamuk dan mengenakan pakaian lengan panjang atau memakai kelambu saat tidur di malam hari, di siang hari gitu ya. Langkah ini membantu mengurangi yang namanya kontak langsung dengan nyamuk pembawa virus dengue atau Aedes aegypti ini. Dan perlindungan tambahan dapat dilakukan dengan memasang kawat kasa pada pintu maupun ventilasi rumah. Yeps, nyamuk akan lebih sulit masuk ke dalam ruangan jika aksesnya dibatasi. Okay, selanjutnya yaitu menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi kondisi tubuh yang sehat di musim kemarau ini juga sangat berperan penting loh pendengar dalam menghadapi berbagai risiko penyakit, termasuk DBD. Konsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, istirahat yang cukup, dan dapat membantu menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Aktivitas fisik secara teratur dan olahraga juga ini dapat membantu meningkatkan kebugaran tubuh kita. Dengan kondisi tubuh yang prima, risiko mengalami gejala DBD yang lebih berat dapat diminimalkan apabila terjadi infeksi. Oke, dan yang terakhir pendengar, tips untuk Anda menjaga agar tidak kena DBD di musim kemarau yaitu memeriksakan diri ke dokter. Jadi cara terakhir ya pastilah ya memeriksakan diri ke dokter apabila mengalami gejala yang mengarah ke arah-arah demam berdarah dengue gitu. Jadi gejala seperti demam tinggi mendadak, nyeri otot, sakit kepala, atau muncul ruam tidak boleh diabaikan sama sekali ya. Ruam seperti apa? Ruam kayak bintik-bintik di pergelangan tangan, di tangan kita gitu ya. Ini tidak boleh diabaikan sama sekali. Harus langsung ke fasilitas kesehatan terdekat gitu ya. Ke UGD, IGD, kalau perlu, kalau memang puskesmasnya sudah tutup ya, karena itu adalah pertolongan pertama, gitu, pasien pertolongan pertama ya, dan diagnosis dan penanganan yang cepat ini akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi semakin parah. Dengan menerapkan 5 langkah, yang langkah-langkah yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 3M plus, terus menjaga kebugaran tubuh, memeriksa diri ke dokter, dan melindungi diri dari gigitan nyamuk, membersihkan tempat penampungan air. Tentunya pendengar, ini akan meningkatkan peluang kesembuhan sebelum kondisi kita semakin parah gitu. Baik pendengar, informasi selanjutnya Anda bisa berkunjung ke portal kami rri.go.id karena di sana informasinya banyak-banyak sekali. Sembari menambah wawasan Anda di akhir pekan ini dengan informasi soal tips-tips, kemudian juga informasi banyak tentang gaya hidup, hobi, iptek, budaya, kesehatan, hiburan, kuliner, wisata. Ya pokoknya yang suka makan, yang suka kuliner, yang suka jalan-jalan, bisa ada rekomendasi tempat-tempat yang menarik di portal kami rri.co.id. Ada juga berita internasional, berita nasional, olahraga, dan juga ekonomi, hukum, piala dunia. Pokoknya banyak sekali gitu. Tinggal langsung buka aja di rri.co.id di Google atau di Chrome Anda. Anda bisa langsung berselancar, tahu banyak hal, tahu informasi-informasi terpercaya, dan tentunya dari dalam dan juga luar negeri. Okay, kita akan musik lagi ya pendengar. Kali ini musiknya akan saya hadirkan dari manca dulu. Musik mancanegara nih kayaknya enak-enak ya kalau didengerin di akhir pekan kayak gini, weekend gitu ya. Kalau tadi ada Oil City dan juga Kali Rejection dengan Good Time, kali ini pendengar saya akan kasih lagunya apa ya. Okay, lagunya
ini lagu-lagu yang agak sedikit lama-lama dulu ya, biar kita nostalgia gitu. Oh ya, yeah, dan masih ada lagu-lagu semarak Piala Dunia juga nih. Gimana nih pendengar untuk finalnya ini Argentina lawan Spanyol nih. Siapa yang pegang Argentina? Yola, siapa yang jagoan Argentina? Siapa yang jagoan Spanyol kayak saya gitu. Oke, intinya siapapun yang menang itu yang terkuat dan yang terbaik ya, dari yang terbaik gitu. Jadi tidak boleh ada yang hujat sana sini ya. Namanya sepak bola itu hiburan olahraga juga ya kan. Kenapa harus hujat-hujat sampai harus bawa fisik, kemudian harus ya sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, biasa-biasa aja. Nanti juga ada Piala Dunia lagi kan, 4 tahun sekali. Jadi ya santai-santai aja, di bawah hiburan aja ya kan. Yang penting Spanyol menang lah menurut aku. Oke, kita akan hadirkan lagunya dari saya kasih dari Bruno Mars saja, Just the Way You Are.

Dari Coldplay dengan Viva La Vida, kami hadirkan ke ruang dengar Anda tepat di jam 9 lebih 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kita masih lanjut dengan informasi, masih bareng saya menemani Anda dan juga rekan saya, kami Trasin Lae. Dan pendengar, saya punya sebuah kutipan puisi esai di mana ini sangat terkenal dan ikonik dari karya berjudul Atas Nama Cinta, yaitu berbunyi, ada cinta yang harus ditolak karena dunia belum siap. Ada cinta yang harus disembunyikan karena adat yang mengikat. Tapi cinta atas nama apapun tak bisa dibunuh oleh zaman. Ya, ini adalah salah satu bait paling ikonik dari karya Denny JA yang tentunya baru-baru ini pendengar, di mana buku puisi esai karya Denny JA akan diterjemahkan ke dalam 35 bahasa setelah ia menghargai penghargaan Bridge Award 2025. Dan ini untuk kategori inovasi sastra. Pendengar, di mana semula dari pihak panitia Bridge Award sendiri ini muncul gagasan agar karya puisi esainya ini diterjemahkan ke bahasa negara-negara anggota Bridge. Penghargaan Bridge Award 2025 ini nih diberikan oleh 9 dewan juri internasional yang mewakili semua negara anggota. Ini setelah menyisihkan ratusan kandidat dari berbagai negara. Namun gagasan itu berkembang menjadi proyek yang jauh lebih luas, dan Denny JA sendiri menghadirkan satu karya yang mengangkat tragedi kemanusiaan dunia kepada pembaca lintas budaya dan lintas bahasa. Dari 8 buku esai Denny JA yang telah tersedia dalam bahasa Inggris, judul buku yang menggigil dalam arus sejarah ini dipilih karena mengangkat tema yang paling universal. Ada terdapat 15 puisi esai di dalamnya dan membawa pembaca memasuki berbagai tragedi besar dunia. Di antaranya ada Perang Dunia Pertama, Flu Spanyol, Revolusi Rusia, Hiroshima, Pembantaian Nanking, Revolusi Prancis, Bastille, perbudakan di Amerika, juga Holocaust dan Ghetto Warsawa. Dan ada juga kelaparan besar di bawah Mao Zedong dan revolusi kebudayaan Tiongkok hingga tragedi Boat People Vietnam. Namun buku ini tidak menempatkan para penguasa sebagai tokoh utama sejarah ya. Yang dihadirkan justru mereka yang selama ini hampir tak pernah disebut. Ada seorang ibu yang kehilangan anaknya akibat bom Hiroshima, kemudian seorang bocah Yahudi yang tak pernah kembali dari Auschwitz, dan juga keluarga pengungsi Vietnam yang mempertaruhkan hidup di Laut Cina Selatan demi secercah harapan. Sejarah biasanya mengingat para pemenang, sastra mengingat mereka yang nyaris dilupakan. Keunikan buku ini terletak pada bentuk puisi esai, sebuah genre yang memadukan puisi naratif dengan catatan kaki faktual. Oke, dan pendengar, setiap puisi dibangun di atas peristiwa sejarah yang terdokumentasi gitu ya. Sementara bahasa puitisnya ini menghadirkan pengalaman emosional para korban. Jadi menurut penerbit, pendekatan tersebut ini membuat pembaca tidak hanya memperoleh pengetahuan sejarah, tetapi juga mengalami kedalaman moral dari setiap tragedi yang terjadi. Salah satu puisi yang paling menyentuh dalam buku ini berkisah tentang keluarga Nguyen yang merupakan pengungsi Vietnam yang berlayar di Laut Cina

0: mampu mengejutkan, tetapi suatu wajah manusia seringkali jauh lebih sulit dilupakan daripada jutaan angka. Dan karena itulah buku ini dipandang memiliki daya jangkau universal. Tangisan seorang ibu di Hiroshima juga dapat dipahami di Brazil. Ketakutan seorang anak Yahudi dapat dirasakan di Mesir. Harapan seorang pengungsi Vietnam dapat dimengerti di Afrika Selatan. Bahasa yang sesungguhnya ini dipakai buku ini di, bukanlah bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, melainkan bahasa kemanusiaan. Ari Nugroho sendiri menilai bahwa dunia saat ini memerlukan lebih banyak karya yang membangun empati lintas budaya. Ya, dan proyek penerjemahan ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama telah rampung mencakup 6 bahasa utama dunia, yaitu Inggris, Spanyol, Perancis, Arab, Rusia, dan juga Mandarin. Keenam bahasa ini dipilih karena mewakili cakupan pembaca tersebut di 5 benua sekaligus, merepresentasikan bahasa resmi PBB dan bahasa kerja negara-negara anggota BRIDGE. Tahap kedua akan memperluas jangkauan ke 29 bahasa tambahan ya dari berbagai negara, yakni di Asia, Afrika, Eropa, Amerika Latin, dan Oseania. Dengan target penyesuaian ini, penyelesaian ini pada akhir tahun 2027 nanti. Dan tentunya pendengar, ketika seluruh proses rampung, yang menggigil dalam arus sejarah sendiri akan tersedia dalam 35 bahasa, dan ini menjadikan salah satu karya sastra Indonesia dengan jangkauan bahasa terluas hingga saat ini. Seluruh edisi terjemahannya akan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diakses melalui Google Books, sehingga pembaca dari negara manapun dapat mengunduh dan membacanya tanpa hambatan geografis. Format digital juga dipilih agar karya benar-benar menjangkau pembaca lintas budaya, sejalan dengan semangat universalitas yang menjadi jiwa buku ini. Untuk merealisasikan proyek ini, penerbit CBI sendiri ini menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak penerjemah. Oke, dan informasi lebih lanjut lagi pendengar Anda bisa search di portal kami rri.co.id. Oke, kita ke lagu lagi ya pendengar, ke musik. Kali ini saya masih hadirkan musik dari mancanegara, tentunya untuk Anda dengarkan bersama pendengar Pro 1. Saya hadirkan dari lagunya Bon Jovi dengan It's My Life.
1: Tommy, come take out the garbage.
2: Get down here right now.
3: Where are you?
2: We're in the tunnel.
4: You have 5 minutes.
2: Get down here right now.
3: Okay.
2: Hurry.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Rote di 92,5 MHz pendengar. Selamat pagi, saat ini tepat di pukul 9.15 waktu Indonesia Tengah. Dan di weekend kita kali ini, saya dan juga kami masih stay bareng untuk Rote Pagi ya. Dan informasinya, kalau tadi soal sastra dari puisi karya Denny J.A. yang bukunya ini puisi esai diterjemahkan di 35 bahasa. Kali ini pendengar, kita agak sedikit bergeser jauh informasinya ke hobi ya. Kali ini hobinya agak sedikit ekstrim juga ya. Tapi bagi yang sudah biasa, bagi yang pecinta alam, gunung, lembah, sungai mengalir indah. Bukan ya, maksudnya yang sudah familiar, sudah biasa naik turun gunung ya. Sudah aman mah. Kalau bagi yang pemula yang pengen banget untuk mendaki, lewati lembah, sungai mengalir indah, itu lagu ya. Ya, tapi ini buat pendengar yang ingin naik gunung tapi masih pemula. Jadi ada tips aman bagi pendaki pemula. Siapa yang mau coba? Kayaknya di Rote ada gunung ya. Gunung Lakamola sih yang paling tinggi ya kalau di Pulau Rote. Tapi saya rasa gunungnya juga ya lumayan gitu, bikin capek ya. Okay, tapi buat orang yang pecinta dan suka hobi naik gunung mah mana-mana aja itu ya. Itu bagian dari seni, bagian dari gaya hidup, bagian dari hobi juga, bagian dari pengalaman, bagian dari ya banyak-banyak hal. Pokoknya itulah gitu ya. Jadi untuk pendengar semua, bagi yang pemula, mungkin kayak saya dan juga Kak Mitra yang mau naik gunung, kita bisa bisa untuk tips-tipsnya ini kita terapkan ya di rumah. Jadi yang pertama itu, kita bisa cari dulu nih, kita bisa lihat dulu nih, cari gunung yang ramah untuk pemula. Ada gunung yang ramah untuk pemula? Ada loh gunung yang ramah untuk pemula, yang pendek-pendek aja gitu, mungkin 1 meter, 2 meter gitu ya. Bukan seperti itu ya pendengar. Jadi kita ini cari gunung yang ramah untuk pemula, dan langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memilih gunung dengan jalur yang nyaman, yang tidak menanjak lah ya, yang datar-datar aja gitu. Mana ada gunung datar-datar ya. Jadi beli jalur dengan gunung dengan jalur yang ramah bagi pemula itu penting ya. Pendaki juga disarankan untuk mempelajari tingkat kesulitan dari jalurnya yang akan dilewati, kemudian medannya seperti apa, serta estimasi waktu tempuh sebelum memulai pendakian. Kemudian pendengar, yaitu latihan kondisi fisik. Kalau kita yang sering tidur-tiduran di rumah terus tiba-tiba pengen banget FOMO untuk naik gunung, aduh ini tolong dipelajari lagi kondisi fisik Anda ketika Anda suka tiduran tapi Anda tiba-tiba langsung naik gunung, itu gimana gitu ceritanya. Jadi kita harus latih dulu kondisi fisik ya. Kondisi fisik yang prima juga menjadi bekal yang penting juga sebelum mendaki gunung. Oleh karena itu, lakukanlah pemanasan ringan seperti berjalan kaki, jogging, atau naik turun tangga beberapa minggu sebelum pendakian. Jangan tiba-tiba langsung Anda go gitu ya. Bisa-bisa asam urat naik ya, kaki betis semua naik gitu. Karena tidak terbiasa jadi hosa gitu, ngos-ngosan gitu ya. Kemudian pendengar, cari cuaca yang cocok. Jangan pas musim-musim hujan baru naik gunung, licin lah tempatnya. Itu kan gunung mendaki gitu kan. Kalau musim hujan bakal licin, tapi kalau orang yang sudah biasa aman-aman aja gitu. Tapi bagi kita yang masih pemula ini, cari cuaca yang cocok. Kita harus perhatikan juga perkiraan cuaca atau musim yang aman sebelum menentukan jadwal untuk pendakian. Hindari mendaki saat musim hujan, badai, atau cuaca ekstrim lainnya, karena memang dapat meningkatkan resiko kecelakaan di jalur pendakian nanti. Selanjutnya pendengar, yaitu siapkan perlengkapan. Kalau sudah semuanya sudah matang, sudah mempersiapkan diri dengan baik, siapkan perlengkapan. Gunakan perlengkapan yang dan pakaian yang cocok dengan kondisi medan dan cuaca. Kemudian sepatu gunung, jaket, tas, senter, jas hujan, serta perlengkapan P3K. Ini merupakan perlengkapan dasar yang tidak boleh ditinggalkan juga ya, bagi pemula atau bagi yang sudah terbiasa. Dan selanjutnya itu pembekalan yang cukup juga. Kalau tadi persiapkan perlengkapan, yang berikutnya adalah perbekalan yang cukup. Pastikan membawa perbekalan berupa makanan bergizi dan air minum dalam jumlah yang cukup. Konsumsi makanan ringan berenergi ini juga dapat membantu menjaga stamina selama perjalanan menuju puncak. Tapi jangan terlalu banyak-banyak makan, dan ingat, apapun yang kita, dimanapun tempat kita, kita harus merawat alam, menjaga alam. Jangan buang sampah sembarangan, jangan buang ya hal-hal yang sembarangan gitu ya. Kita jaga alam, alam jaga kita gitu. Apalagi kita pemula gitu ya. Berikutnya itu, jangan mendaki sendirian. Naps, betul sekali. Kalau pemula mah jangan mendaki sendirian. Kalau perlu itu beramai-ramai, 100 orang kah 200 orang gitu ya. Ya, tentu bagi pendaki pemula, mendaki bersama teman atau kelompok lebih disarankan ya, dibandingkan berangkat sendiri. Selain lebih aman, anggota kelompok juga dapat saling membantu apabila terjadi kendala di tengah pendakian. Jadi seperti itu. Kemudian tips yang terakhir yaitu, ketahui juga kondisi tubuh kita. Jangan kita, kondisi tubuh kita ini kayak sesak napas, gampang sesak napas, kemudian gampang asam urat. Kemudian apalagi gitu. Jangan memaksakan diri ya pendengar untuk mencapai puncak apabila kondisi tubuh kita ini sudah tidak berdaya atau sudah tidak memungkinkan lagi. Karena keberhasilan pendakian itu tidak hanya diukur dari hasil mencapai puncak, tetapi juga pulang dengan selamat dan sehat. Itulah kunci dari seorang pendaki berpengalaman. Jadi mendaki gunung ini dapat menjadi aktivitas yang sehat pendengar dan juga menyenangkan juga, terutama bagi orang-orang yang menyukai alam. Oleh karena itu, seluruh persiapan harus dilakukan dengan baik untuk meminimalisir resiko kecelakaan. Ada gunung yang lebih gampang untuk didaki, selain Gunung Bromo, gunung-gunung yang lain-lain yang tinggi-tinggi itu. Tapi banyak sekali pendengar, orang-orang kena hipertermia ya. Ya, di atas puncak, karena memang itu dingin juga. Mungkin saja cuacanya bisa berubah ya pendengar. Dari bawah kita lihat semuanya aman, cuacanya bagus, terang menderang. Nanti tiba-tiba sampai di atas kemudian ada mulai mendung, hujan. Nah itu yang bikin suasana atau kepanikan atau ya seperti itulah ya. Kebanyakan saya lihat juga di berita-berita atau nonton orang-orang yang hobi vloggers yang hobi naik gunung gitu ya. Banyak hal-hal yang menarik juga didapat, pengalaman hidup, bagaimana kita itu bekerja tim juga atau yang solo trekking juga. Kemudian banyak sekali hal-hal yang kita pelajari juga dari cara bertahan hidup dan lain-lain sebagainya. Dan juga alam sangat memanjakan sepanjang perjalanan mereka, saya lihat. Tapi untuk saya memulainya itu kayaknya saya lebih memilih untuk tidur di balik gunung guling dan juga bantal ya. Karena agak sedikit susah juga kalau naik gunung. Tapi kalau ke pantai boleh-boleh lah, kita hang out ke pantai gitu ya. Masing-masing punya hobi ya pendengar. Ada yang suka naik gunung, ada yang suka ke pantai, ada yang suka berenang, ada yang suka ya tiduran di rumah. Ada yang suka ke bukit-bukit aja menikmati indahnya perbukitan, lembah dan lain-lain. Ada juga yang sukanya duduk-duduk di ya tempat-tempat aliran sungai gitu, menikmati air terjun dan lain-lain. Pokoknya semua sesuai dengan kesukaan mereka, hobi mereka ya. Kalau saya lebih suka di tempat tidur, lebih suka ya di dalam kamar. Siapa yang nanya? Tidak ada yang nanya. Gak jadi curhat Yona gitu ya. Oke, pendengar, saat ini kita berada di lepas menit ke-24, hampir setengah 10 pagi. Kita masih ada kurang lebih 1,5 jam lagi bersama kita untuk rangkaian rote pagi hari ini. Dan Yona dan juga Kamitra akan kembali dengan informasi-informasi menarik lainnya. Pastikan Anda tetap mendengarkan siaran kami. Siaran kami ini Anda bisa dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Anda bisa download gratis di App Store dan juga Play Store. Oke, selanjutnya pendengar, kita akan ke lagu dulu, ke musik. Kali ini Yona akan hadirkan juga musik masih dari manca. Pagi ini akan Yona hadirkan musik, beberapa musik dari manca, dan juga nanti ada musik dari Indo. Pastinya akan Yona hadirkan untuk menemani waktu weekend Anda. Semangat hari ini pendengar semua. Happy weekend, selamat liburan juga. Tetap semangat yang masih bekerja, yang lagi bekerja, yang di perjalanan hati-hati di jalan. Cuaca Rote ini tadi pagi hujan, angin yang lumayan cukup ya di subuh tadi sekitar jam 5:30 gitu. Hujannya luar biasa, anginnya juga luar biasa, tapi saat ini cuacanya sudah mulai cerah. Dan anginnya juga sudah agak sedikit berkurang. Kita tidak tahu di siang hari cuacanya kembali seperti apa, anginnya seperti apa. Intinya kita harus berhati-hati yang ingin keluar dengan roda 2, pakai jaket, masker, helmnya harus ditutup. Pokoknya semuanya harus terlindungi. Jangan lupa minum air yang cukup, biar tubuh kita tetap ada asupan cairannya di dalam untuk menjalani hari ini di hari weekend. Biar tetap semangat supaya hari Senin masuk kerja, jangan loyo-loyo. Oke, pendengar, kita ke musik lagi ya. Pendengar, saat ini Yona akan hadirkan musiknya dari mancanegara. Kita kasih lagu apa ya? Oh, ini lagu dari Alan Jackson aja sih buat kita pagi-pagi ini, Living on Love.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Ma.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau ke anak menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Ma. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di, kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana mi uang belanja aku, kasihan.
1: Sabar-sabar mi dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
2: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang. Berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
9: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1, selamat pagi,
10: Kita saat ini berada di Lepas Menit ke-58 pukul 9 pagi hari ini, dan saya akhiri Rote menyapa pagi dengan informasi menarik. Kita nanti tepat pukul 10 pendengar akan mengajak Anda untuk nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sambil berdiri, dan ada Pancasila diikuti setelah lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan kita akan lanjut di program acara terakhir kita pukul 10 lebih 5 hingga pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami pendengar Persatu, saat ini tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Saatnya saya mengajak kita untuk bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Dari Getty Perry dengan Roar pendengar, kita hadirkan di awal jumpa kita dalam program acara terakhir untuk Rote pagi hari ini. Dan informasi-informasi menarik lainnya akan juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda bareng saya Yona dan juga Kamitra yang masih stay di pagi hari ini. Dan pendengar Persatu RRI Rote, kita punya informasi langsung saja, informasi di awal jumpa kita. Ini tentang ya banyak sekali kafe-kafe yang sudah ada ya, menjamur di tren-tren anak muda saat ini. Kalau di Kupang sudah sangat banyak, banyak sekali ya kedai-kedai kopi yang tentunya menawarkan suasana yang indah dengan musik-musik, live music dan lain-lain sebagainya gitu. Biasanya malam minggu itu ramai sekali di sepanjang Oibobo, kantor pos ya. Itu searah ke sampai di Altari. Sudah sangat banyak. Pokoknya tempat nongkrong anak muda di Kupang itu sudah sangat banyak ya. Di kedai-kedai kopi yang tentunya estetik juga ya, ya, dan hangout bareng pacar, bareng keluarga, bareng teman-teman nongkrong-nongkrong dan menawarkan banyak sekali pilihan minuman varian kopi-kopi yang tentunya enak. Nah, untuk pendengar semua, di mana kini kopi bukan sekedar minuman pahit atau manis yang kita kenal, melainkan bagian gaya hidup masyarakat saat ini. Kalau di Rotendao sendiri ini mungkin ada beberapa kedai kopi, tapi kurang familiar juga dan masih minim sekali saya lihat ya untuk anak-anak muda yang nongkrong gitu. Karena memang kedai kopinya itu agak sedikit jauh-jauh ya dari pusat keramaian kota. Sekarang ini kan pusat keramaian kota sudah mulai di bagian atas ini, di arah Mogdale, sepanjang Mogdale sampai ke arah rumah sakit Ba'a. Dan ke arah Lekioen ya, itu mulai ramai. Dan semoga ada pelaku UMKM yang berani untuk buka kedai kopi kayak kafe-kafe gitu, ada live musicnya dan musik-musik, biar anak muda Rotendao itu punya tempat nongkrong lah gitu ya. Dan pendengar, dari pagi hingga malam, kopi ini memang menemani aktivitas kita sehari-hari. Di rumah, sebelum beraktivitas pagi-pagi, pasti kopi bagi yang pecinta kopi. Kemudian obrolan santai dengan teman-teman, hingga moment overthinking, banyak orang kopi selalu menemani. Tak tahu kenapa aroma kopi itu enak sekali ya untuk dihirup, apalagi pas lagi hangat-hangatnya gitu. Dan menenangkan juga. Nah, bagi generasi Z atau generasi sekarang ini, kopi ini menjadi simbol identitas sekaligus pelengkap tren nongkrong di coffee shop estetik gitu ya. Dan pertumbuhan budaya ngopi Indonesia ini meningkat 8%, melampaui rata-rata pertumbuhan global yang hanya 6%. Lantas sebenarnya apa alasan kopi ini makin banyak diminati dan menjadi tren saat ini? Di yang pertama yaitu aroma kopi nikmat dan menggugah selera. Yaps, kopi ini memiliki aroma yang khas ya pendengar, yang khas dan juga kuat dan mudah dikenali dari penikmatnya. Atau pecinta kopi bahkan mampu mengenali jenis biji kopi hanya dari aromanya itu. Kemudian bisa menghilangkan rasa kantuk dan membuat lebih rileks. Kafein pada kopi ini dikenal mampu membantu tubuh tetap terjaga saat beraktivitas. Dan selain itu, kopi juga dapat membuat pikiran lebih rileks dan membantu meredakan stres. Kemudian meningkatnya mood dan semangat. Mengonsumsi kopi juga dapat membantu meningkatkan produksi dopamin di dalam otak manusia. Karena itu kopi sering membuat suasana hati terasa lebih baik dan juga menyenangkan. Dan petualangan di pagi hari. Yaps, itu benar sekali. Banyak penikmat kopi memulai pagi sambil mengejar aktivitas dan passion dalam sehari-hari. Dengan cappuccino, latte, dan mochaccino. Ini sering dipilih karena memberikan semangat sebelum memulai rutinitas. Kopi ukuran medium, mudah dibawa, menemani perjalanan menuju kampus, kantor, atau aktivitas lainnya. Dan banyak orang membeli kopi pagi di kedai drive-thru ataupun di supermarket sebelum memulai kesibukan harian mereka. Dan selanjutnya menikmati senja. Kalau tadi pagi,
Kalau tadi ada menikmati kopi di pagi hari, petualangan di pagi hari, kemudian lebih banyak orang itu menikmati kopi di pas senja ya, pulang kantor atau lagi menikmati suasana alam gitu sambil minum kopi. Wah, itu enak sekali. Dan senja ini menjadi waktu melepas penat setelah menjalani berbagai aktivitas sepanjang hari. Banyak orang menikmati kopi sendirian atau bersama teman-teman di coffee shop. Dan saat menikmati sore, banyak penikmat kopi memilih sajian dingin seperti cold brew atau iced latte. Dan kopi ini biasanya dinikmati bersama cemilan sambil mempercayakan racikan terbaik dari barista coffee shop tersebut. Oh ya, kalau di roti jarang ya, masih kurang ada coffee shop gitu. Jadi sekarang ini kopi hadir bukan hanya untuk dinikmati, tetapi juga menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Dan dari aroma hingga suasana coffee shopnya juga, ini menghadirkan pengalaman yang dekat dengan gaya hidup modern saat ini. Oke, dan untuk pendengar semua, bagus juga kalau kita minum kopi untuk menambah stamina, tetap terjaga. Tapi ingat, jangan berlebihan, karena mengonsumsi kafein yang berlebihan juga tidak baik bagi tubuh kita. Tentunya pastikan kalau Anda mau minum kopi, perut juga sudah terisi dengan makanan yang sehat, dan juga asupan makanan tetap terjaga, biar kita juga ya, yang suka minum kopi jangan nanti malah sakit gitu. Informasi lebih lanjut lagi pendengar, Anda bisa berkunjung ke portal kami radio.co.id. Yono masih akan berikan informasi lagi untuk pendengar semua. Kali ini informasinya tentang gaya hidup dan juga hiburan-hiburan lainnya. Jadi tetap bersama kami pendengar Pro 1, informasi ringan akan kami hadirkan sampai nanti di lepas menit ke-50 pukul 10 pagi hari ini. Kita ke lagu lagi pendengar. Kalau tadi ada lagu dari Manca, kali ini Yona akan kasih lagu Slow Indo untuk pendengar semua nikmati. Dan lagu terbaru dari Tulus. Ada lagu terbaru dari Tulus yang akan Yona hadirkan ke ruang dengar Anda, lagunya Teh Hijau. Tetap bersama kami pendengar, selamat pagi, selamat menikmati siaran pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Rote.

Tulus kami hadirkan ke ruang dengar Anda di lepas menit ke 40, maksud kami 34, pukul 10 pagi hari ini atau setengah 11 siang. Dan saya juga Kamitra masih menemani Anda di Rote pagi hari ini, edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026, di program tercara terakhir kita, musik dan informasi.

Baik, pendengar buat Anda yang masih malas-malas ya, saatnya sudah waktu untuk, kayaknya udah selesai sarapan ya. Ini waktu kita untuk mulai produktivitas kita mulai meningkat ya pendengar, dimana weekend kali ini kita bisa pergunakan waktu yang baik untuk sekedar bareng keluarga, kemudian jalan-jalan juga, dan juga bisa bareng teman, atau kalau lebih suka sendiri bisa bersih-bersih, bisa melakukan aktivitas yang lebih bagus lagi ke depannya ya, untuk tubuh kita lebih produktif gitu. Ya, buat pendengar semua, kita masih ada akan hadirkan musik lagi di pagi hari ini, tetap bersama kami FM 92,5 MHz Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Girls pendengar, kita kembali lagi di informasi dan musik pagi hari ini. Dan tadi kami sudah hadirkan beberapa lagu-lagu musik-musik untuk menemani weekend Anda di hari Sabtu ini ya pendengar. Gimana, apa yang ingin Anda lakukan di hari ini pendengar? Mungkin ada mau jalan-jalan, tapi kayaknya cuaca di Rote kurang bersahabat ya untuk kita hangout di luar gitu ya, karena berangin juga dan cuacanya sedikit mendung, panas ya, kurang bagus gitu ya weekend kali ini. Pengennya beraktivitas di sekitaran yang ya rumah gitu, mungkin ada aktivitas kebun, tanam-tanam sayur, tanam-tanam ubi gitu. Atau mungkin sekitar lagi ya cuci-cucian gitu ya, cuci baju-baju kotor.

0: SD masih masuk, kalau SMP kayaknya sudah sebagian libur di hari Sabtu gitu. Oh ya, ngomongin soal sekolah ini banyak banyak wajah-wajah baru ya yang bakalan hadir di dunia pendidikan, khususnya yang lagi baru masuk sekolah SMP, SMA, TK, teman kanak-kanak, PAUD, dan juga SD ya. Wajah-wajah baru yang masuk universitas juga banyak gitu. Tahun ajaran baru ya kan, jadi banyak wajah-wajah baru gitu ya. Oke, yang lagi ikut MPLS ya, MPLS gitu ya. Nah, dulu kita MOS ya, tapi sekarang MPLS gitu. Ini mungkin sudah minggu terakhir ya kayaknya. Jadi hari Senin sudah mulai KBM mungkin ya. Semangat buat semuanya ya, siswa-siswi, para pelajar, anak-anak TK, murid-murid SD. Biar meraih cita-citanya, jangan malas-malas, apalagi yang baru-baru masuk. Baru-baru masuk ya. Pokoknya semangat lah. Buat kakak-kakak senior juga jangan jahat-jahat gitu ya. Ya kita harus branding diri kita dengan baik-baik biar lebih disayang anak-anak baru gitu. Baik pendengar Pro 1, saat ini waktu kita berada di lepas menit ke-48 pukul 10 pagi hari ini. Kurang lebih kita sudah hampir di penghujung kebersamaan. Tetap bersama kami pendengar. Nanti kita hadirkan musik lagi untuk Anda nikmati di pagi hari ini.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dari Ribas dengan seribu kali maaf kami hadirkan di program acara terakhir kita musik dan informasi pagi hari ini karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 10 lebih 51 menit sudah pertanda saya Yonas Ape dan juga kami Trasin lah ya akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda untuk rote pagi hari ini. Jangan lewatkan di siang ada Kak Dina dan juga di malam ada Kak Alif yang akan menemani pendengar semua sampai berakhir siaran kita pukul 24.00. Untuk terakhir ya dan pastinya bukan yang terakhir kalinya saya mewakili kru yang bertugas, saya sendiri Yonas Ape dan juga rekan saya kami Trasin Lae dan Bung operator kita pagi hari ini ada Bung Heri Balao. Kami tundur diri dari ruang dengar Anda untuk lintas rote pagi pukul 5 hingga pukul 11 siang. Terima kasih untuk kebersamaan pendengar semua dalam edisi hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Akhir kata pendengar dari Studio Pro 1 RRI Rote, selamat pagi, happy weekend, dan sampai bertemu di edisi selanjutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pendengar, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Dina Yulianti. Senang sekali Dina hadir menemani debat siang Anda di hari ini. Dina mau menginformasikan bahwa sebentar lagi ya di acara kita, kita bakal ada, Dina bakal bagikan informasi-informasi untuk pendengar semua. Tapi setelah itu kita bakal masuk di pukul 12 Dinamika Olahraga. Selain Dinamika Olahraga, kita bakal ada di acara kita berikutnya, yaitu di aneka berita siang. Setelah itu kita akan masuk di tentunya lagu-lagu daerah Pro Dangdut nanti di pukul 14.30 hingga pukul 16 nya. Dan tentunya setelah itu kita akan masuk ke Green Indonesia nanti di sore hari. Dan penting sekali untuk pendengar semua bisa dengarkan di acara kita yang satu ini ya. Oleh karena itu pastikan Anda bakal dengerin terus dan terus hingga di penghujung acara di malam harinya di pukul 24.00 ya. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu untuk Anda yang mau dengerin atau mendengarkan Piala Dunia nanti Prancis ya versus Inggris, boleh banget karena kami bakal live juga untuk Anda. Oleh karena itu tetap di area Pro 1 Rote.

Pendengar, kita di acara yang satu ini tidak bakal bagikan informasi-informasi kesehatan ya untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Untuk hari ini bukan hanya kesehatan lah ya, ada juga informasi gaya hidup dan wow, masih banyak lagi untuk pendengar semua di hari ini. Dan seperti biasa, Dina mengajak Anda untuk mendengarkan via streaming. Kami punya juga via streaming di rri.co.id, ada juga di RRI Digital, di aplikasi Play Store bisa Anda download ya. Baiklah pendengar, sebagai lagu yang bakal bikin semangat kita penyihir nih, lagu dari Gea Indrawari untuk Anda.

Mind Gue dari Naikila untuk pendengar semua di manapun Anda berada. Selamat siang nih untuk Anda yang hari ini liburan kah atau yang sedang melakukan sesuatu. Wah, dia pasti sibuk banget, tapi terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk tentunya mendengarkan kami di sini ya. Dan well, kali ini Dina bakal bagikan satu informasi yang satu ini penting kali. Kenapa? Karena kan kita lagi persiapan ya, dini hari nanti kita bakal menonton English versus Prancis ya. Oleh karena itu ini informasinya pas banget untuk kita. Ada beberapa cemilan yang sehat yang bisa menemani penonton menonton Piala Dunia untuk final ataupun untuk hari ini untuk Anda ya. Jadi ahli gizi membagikan cara dan pilihan makanan yang sehat untuk mengatasi rasa lapar yang muncul di tengah malam atau ketika seseorang terjaga karena pada dini hari, misalnya untuk menonton pertandingan sepak bola. Ahli gizi terdaftar, ahli nutrisi dan ahli fisiologi olahraga yang berpraktik di New Jersey, Amerika Serikat, Dr. Felicia Stoller, DCN, MS, RTN, Fikism, dan AACLM, Diplomate dalam siaran Pure Wow dikutip dari pada Jumat kemarin menjelaskan bahwa makanan-makanan yang dikonsumsi tengah malam sebaiknya yang mudah dicerna, yang tidak terlalu lama berada dalam perut agar tidak menimbulkan refleks dari

lambung. Jadi makanan yang dikonsumsi tengah malam menurut dia sebaiknya mengandung karbohidrat, protein, lemak yang tidak terlalu banyak. Yogurt, susu tawar, itu keju cottage dan selai kacang adalah contoh makanan larut malam yang ideal karena mengandung ketiga makronutrien tersebut yang mudah dicerna. Sebaliknya ya, hindari makanan yang asam dan berbumbu kuat, pedas tinggi lemak atau tinggi gula juga, dan batasi porsinya. Ini ada beberapa jenis menu

0: bakal bagi dalam dua part. Yang pertama adalah keju dan biskuit. Jadi biskuit gitu ya, kalau ketong orang rote. Jadi keju adalah pilihan yang sangat baik karena mengandung kalsium yang tinggi yang telah dikaitkan dengan tidur yang lebih baik. Keju juga kaya akan protein ditambah beberapa triptofan dan juga melatonin. Selain itu di dalam keju juga terkandung kalsium, protein, dan vitamin A. Jadi padukan beberapa potong keju dengan biskuit yang gandum utuh ya, roti gandum atau apel untuk mendapatkan kombinasi protein karbohidrat terbaik tentunya. Yang kedua ada keripik sayuran. Ada banyak sekali nih jenis sayuran kaya vitamin lain, kaya vitamin ya, yang bisa dikonsumsi seperti keripik lobak, keripik wortel, dan keripik ubi jalar. Nah, di dalamnya terkandung banyak serat, vitamin A dan vitamin C, dan makronutrien lainnya bergantung pada jenis sayuran yang dijadikan keripik. Jadi untuk pilihan yang lebih baik, makan keripik sayuran yang dimasak dengan dipanggang atau digoreng dengan air fryer alih-alih minyak gitu ya, itu bagus banget sih. So, berikutnya apalagi, aduh Dina tolonglah, kita mau nih untuk bisa mempersiapkan supaya paling tidaknya sore begitu ketong sebisa beli, dan abis beli ya ketong persiapan untuk tengah malam ini ya. Jadi untuk bapak ibu yang sudah mau untuk membeli ya sabar lah ya, sabar. Ini bakal lanjutkan lagi, siapa tahu yang ini ada nih, ada di rumah ya, siapa tahu. Jangan kemana-mana, tetap di sini.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh Kakak, sudah Lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, sa.
2: Sudah Lek Kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada di, Kak. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara, mereka mampu, mereka berdaya, dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Punya produk unggulan? Yang ingin dikenal lebih luas, saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
9: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pendengar, di hari ini ya untuk Anda, kita bakal lanjutin lagi ya. Aduh cepet Tina, penasaran nih. Stik ubi kayaknya bisa juga nih. Jadi stik ubi yang digoreng memiliki jumlah lemak yang jauh lebih sedikit dari kentang goreng, dan proses pembuatannya tidak terlalu rumit sih ya. Makanan ini mengandung vitamin A, serat, ditambah sedikit protein untuk membuat kita merasa kenyang sebelum tidur. Namun untuk terpenting ya, yang terpenting buah ini kaya akan potasium, magnesium, dan kalsium yang memiliki efek menenangkan, terutama jika membiarkan kulit tetap menempel. Kandungan karbohidrat dalam ubi itu akan memudahkan otak menyerap triptofan yang kemudian akan diubah menjadi niasin penghasil serotonin. Popcorn, kalau yang satu ini kayaknya favoritnya Dina ya. Popcorn mengandung vitamin B dan juga serat. Cemilan renyah dan asin ini secara alami ringan untuk dikonsumsi selama tidak dipadukan dengan mentega atau garam. Cemilan tengah malam yang sehat ini terbuat dari biji-bijian utuh akan membuat perut terasa kenyang lebih lama daripada kue atau semangkuk es krim. Ada kacang-kacangan segenggam kecil kacang itu cocok untuk cemilan tanpa perlu dimasak. Berkat kandungan protein dan lemak sehat yang tinggi, kacang-kacangan khususnya yang organik ya adalah sumber nutrisi yang dapat membantu mengatur kadar gula darah, melawan peradangan, mengurangi rasa lapar, dan membantu menurunkan berat badan dan menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Jadi beberapa jenis kacang yang bisa dijadikan pilihan seperti kacang almond mentah, pistachio, dan macadamia. Kacang-kacangan ini tentunya kaya akan lemak sehat, menekan rasa lapar, mengoptimalkan fungsi otak, dan membantu membakar lemak. Selain itu juga menurut National Sleep Foundation, almond dan kenari secara khusus mengandung hormon melatonin yang mengatur tidur. Wah, kayaknya perlu banget nih ya. Kalau sebut ya namanya berbau melatonin, kita ambil ya. Baiklah, jangan kemana-mana, tetap di sini.

Oke, pastinya untuk menemani pendengar semua ya. Oke, saya Dina Yulianti, ada juga di hari ini, yaitu di Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So have a great day, God bless you, and bye-bye.

elevate. Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 kita akan bergabung untuk mendengarkan Dinamika Olahraga.

0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kini Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zay.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit.

0: us to get the World Cup final.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata, tetapi saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: Selama Piala Dunia 2026, Vincik memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincik akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Mahkatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo.

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Lintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di Skin Circuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1:45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1:47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
4: Pretty decent, I think, for us.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, Team Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltech Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltech Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, timnas basket U18 putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Soebul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat siang pendengar, masih sama Linda.
1: Pendengar selamat siang, masih bersama Dina Yulianti di sini. Dan seperti biasa ya, kita bakal ada di berbagai-bagai informasi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada di acara kita, yaitu di siang hari ini di musik, di musik hiburan dan informasi untuk pendengar semua ya. Oke, jadi tetap lulus ini ada tanya hati yang bakal didapetin untuk Anda dari Pastor.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, mengikat tali sepatu, memecahkan telur, atau mengancing baju ya. Ini mungkin sesuatu rutinitas yang biasa sih ya, yang nyaris dilakukan setiap hari oleh manusia. Begitu seringnya kita hampir tak pernah menyadari betapa rumitnya cara tangan kita bekerja. Dalam hitungan detik, tangan bisa menggerakkan setiap jari, menakar kekuatan, serta menggenggam benda hingga merespon sentuhan dengan presisi sekali ya. Semuanya berlangsung nyaris otomatis. Namun di sebuah robot, bagi sebuah robot, kemampuan yang tampak sederhana itu merupakan tantangan besar. Jadi saat ini robot memang semakin canggih ya. Mereka sudah bisa berlari, bahkan menari mengikuti irama musik. Namun saat diminta melakukan pekerjaan sederhana seperti yang tadi dia sebutkan, mengancing baju misalnya ya kan, itu sering mereka kewalahan sekali. Jadi persoalan itulah yang menjadi fokus baru China. Negeri tirai bambu ini kini berlomba memecahkan salah satu masalah tersulit dalam dunia robotika, yakni membuat robot yang mampu bergerak dan bekerja layaknya manusia sungguhan. Ambisi tersebut muncul nih karena China itu menilai tangan merupakan kunci terakhir yang menentukan apakah robot humanoid benar-benar berguna atau hanya menjadi unjuk demonstrasi kecanggihan teknologi. Nah, selama beberapa tahun kemampuan robot humanoid ini memang berkembang cukup pesat ya, berkat kecerdasan buatan. Robot ini mampu melakukan hal-hal yang sebelumnya hanya bisa dilakukan manusia. Namun kemampuan itu dinilai belum cukup karena selama tangannya belum bisa bekerja seperti tangan manusia, robot itu masih kesulitan melakukan berbagai pekerjaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Wah, jadi ini lagi menjadi tantangan untuk mereka semua nih ya, untuk bisa benar-benar jadi kayak manusia. Wah, segitunya sekali ya. Baiklah. Pendengar semua, jangan kemana-mana, 'cause I'll be back after the song. Spesial untuk pendengar dimanapun Anda berada, tetap di RRI Pro 1 Rote.

Pendengar, kita sudah harus berpisah karena di pukul 13 nanti kita akan masuk dalam warta aneka berita daerah siang ya, bersama saya pastinya Dina Yulianti. Baiklah pendengar semua, Dina bakal kembali lagi untuk menemani Anda, tapi kita sudah harus berpisah. Dan saya Dina Yulianti ada juga di hari ini ya, yaitu di siang hari ini ada Heri Baila, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. So, selamat siang, sampai jumpa dan tetap semangat. Bye-bye.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual, dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rutenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote. Dan untuk edisi hari ini ya, di hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Di informasi mengisi aneka berita siang hari ini diantaranya. Dinas Koperindak Rutenda usulkan formula presentase harga eceran tertinggi BBM jenis Pertamax antisipasi kenaikan. Atlet kriket Rotendao intensif berlatih jelang ajang Popda dan Kejurda 2026. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Dinas Koperindak Rotendao usulkan formula presentase harga eceran tertinggi BBM jenis Pertamax antisipasi kenaikan. Laporan selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Koperindak Kabupaten Rotendao mengusulkan perubahan mekanisme penetapan harga eceran tertinggi atau HET Pertamax dengan menggunakan sistem presentase. Usulan tersebut bertujuan mengantisipasi perubahan harga BBM non-subsidi yang cukup dinamis. Pelaksana tugas Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao Adri Tine mengatakan konsep tersebut telah disampaikan kepada Bupati Rotendao sebagai bahan pertimbangan.
3: Jadi kalau konsep dari kami yang kami sampaikan kepada Bupati nanti itu kita karena kenaikan kemarin itu dia 33% dari 12.300 ke 16.250 sekitar 33%, sehingga kita kemarin kita ajukan itu kita tidak pakai kenaikannya menjadi berapa, tetapi kita pakai presentase.
2: Menurut Adri, penggunaan presentase dinilai lebih fleksibel dibandingkan menetapkan nominal tetap. Dengan demikian, apabila terjadi penyesuaian harga dari Pertamina, pemerintah daerah tidak perlu berulang kali merevisi HET.
3: Supaya kita antisipasi, jangan sampai dalam waktu dekat lagi, kalau ada penyesuaian kembali harga, kita tidak penyesuaian kembali HET lagi. Kita pakai persentase. Kita kemarin itu, karena kenaikan 33, kita estimasinya kita 17% kurang lebih seperti itu. Tetapi itu kan belum final, mungkin nanti ada petunjuk pimpinan yang seperti apa, tapi konsep kami yang kami ajukan itu seperti itu.
2: Saat ini usulan tersebut masih menunggu arahan pimpinan sebelum ditetapkan menjadi kebijakan resmi. Pemerintah berharap formula baru mampu menjaga stabilitas harga BBM non-subsidi sekaligus memberikan kepastian bagi pedagang maupun masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anggota DPRD Kabupaten Kupang, Mesak Mbura, menyatakan dukungannya penuh terhadap berbagai program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kupang. Hal itu disampaikannya saat kegiatan peluncuran penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2026 di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat kepada Kabupaten Kupang melalui program bantuan pangan sekaligus memberikan penghargaan atas langkah Bupati Kupang yang sebelumnya meluncurkan produk beras lokal Kupang Emas dan generasi Kupang Emas. Menurutnya, upaya tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong kemandirian pangan berbasis potensi lokal.
4: Perhatian terhadap Kabupaten Kupang luar biasa. Tadi barusan kita bersama-sama Pak Bupati launching beras pengemas dan juga generasi Kupang Emas. Langkah-langkah Pak Bupati sudah semakin luar biasa, dan kami sebagai anggota DPRD tetap mendukung apa yang menjadi yang terbaik berpihak untuk kecil. Dan tetap ketahanan pangan menjadi prioritas kita semua. Dari badan pangan juga memperhatikan kita dengan beberapa porsi pelayanan terhadap bantuan pengendalian kerawanan pangan di khususnya kita Kabupaten Kupang. Tentunya ini hal yang baik, tetapi kita dorong supaya kita juga punya kekuatan sendiri untuk tetap pada ketahanan pangan kita.
1: Meski demikian, ia mengingatkan bahwa bantuan pemerintah harus menjadi pemicu bagi daerah untuk semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Ia menegaskan Kabupaten Kupang memiliki potensi pertanian yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan beras masyarakat tanpa bergantung pada pasokan dari luar daerah. Menurutnya, keberadaan beras lokal yang diproduksi petani Kabupaten Kupang dapat menggerakkan perekonomian daerah. Ia juga memperkirakan apabila ribuan masyarakat secara rutin membeli beras lokal setiap bulan, maka perputaran uang yang terjadi dapat mencapai miliaran rupiah dalam setahun dan langsung dinikmati petani serta pelaku usaha lokal. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Daerah Siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung khidmat, menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
5: Bapa dan Putera dan Roh Kudus.
6: Umat Katolik lingkungan Pumuwai, Wio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh khidmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan Jubilee ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
7: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita tetapi karena kekuatan Allah.
6: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan ziarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
8: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
6: Sementara Puwen Diaspora, Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani, tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja, serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
9: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan berdepan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
6: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. perayaan 25 tahun Gua Maria Eco Vio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puben dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andri Soo melaporkan.
1: Pendengar, atlet kriket Kabupaten Rotendao terus mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA Nusa Tenggara Timur dan Kejuaraan Daerah atau Kejurdat Kriket tahun 2026. Latihan dipusatkan di lapangan Syapan Darbaa dengan fokus pada peningkatan kemampuan teknik, fisik, strategi, permainan, serta kekompakan tim. Pelatih bersama tim pembina menerapkan program latihan yang mencakup penguasaan teknik banting, maksud kami penguasaan teknik batting, bowling, fielding, latihan kondisi fisik hingga simulasi pertandingan. Program tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan atlet sekaligus membangun mental bertanding agar siap menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Selain peningkatan kemampuan individu, pembinaan atlet usia pelajar juga terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai upaya mencetak bibit atlet berprestasi dari Kabupaten Rotendao. Dukungan dari orang tua, sekolah, serta pemerintah daerah dinilai menjadi bagian penting dalam mendorong semangat dan pengembangan para atlet. Melalui persiapan yang semakin intensif, kriket Rotendao menargetkan mampu tampil kompetitif pada ajang POPDA dan Kejurda 2026. Latihan yang tentunya konsisten diharapkan menjadi bekal untuk meraih prestasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga kriket di Kabupaten Rotendao. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Koperindak Rotendao usulkan formula presentasi harga eceran tertinggi BBM jenis Pertamax antisipasi kenaikan. Atlet kriket Rotendao intensif berlatih jelang POPDA dan Kejurda 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lagi berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tu. Turun kok taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah le kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan.

0: Membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
1: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
2: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang.

0: yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
1: FM 92,5 MHz, Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang, hai hai. Kalau Dina hadir di menit ke-30 kali ini, artinya kita bakal ada di acara kita di lagu-lagu tradisional dan juga lagu-lagu daerah nih. Tradisional daerah plus budaya lah ya. Iyalah, dan yang pastinya juga kali ini kita jalan-jalan kemana ya? Kita ke TTS dulu ya, untuk Anda yang kangen sama daerahnya, edisi 18 Juli 2026.

FM 92,5 RRI Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jalan-jalan ya ke Timor ya, karena tempatnya udah bagus banget dengan berbagai tempat-tempat wisata yang luar biasa ya. Dan pendengar semua, Timor, tentunya juga Soe gitu ya, yang sering kita tahu gitu. Lebih simpelnya kita sebut dengan Soe. Dan ini salah satu tempat yang kalau Anda mau makan, ini orang-orang kalau bikin tentunya jagung bose enak banget, Ibu ya. Walaupun kita tahu sekali keseluruhan orang NTT bisa bikin jagung bose, tapi enggak tahu kalau makanannya orang Timur tuh enaknya parah. Sudahkah Anda mencobanya?

Okay, now hit us, Neno.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendingan kita ada dalam Cek Fakta ya. Jadi tersiar narasi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sosial resmi menghapus seluruh bantuan sosial untuk dialihkan ke program makan bergizi gratis. Kabar itu beredar di media sosial Facebook pada pertengahan Juli. Namun setelah ditelusuri, tim Cek Fakta Kompas.com, unggahan tersebut merupakan kabar bohong atau hoax belaka. Jadi Bapak Ibu semua yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 Roti, tolong jangan percaya hoax, apalagi kita harus menyebarkan gitu ya ke saudara-saudara kita yang juga tidak paham apa itu hoax dan lain sebagainya. Mending kita menyebarkan sesuatu yang sudah jelas gitu ya, daripada kita tidak yakin akan informasi tersebut terus kita wah sebarin lagi, bahaya itu ya. Oke, oleh karena itu kami hadir selalu untuk cek fakta ya. Jadi untuk ada di setiap siang hari hingga di sore hari juga.

Pendengar, semoga lagu-lagu Timur di hari ini bisa menghibur Anda dan membuat Anda kangen lagi sama daerahnya, itu kangennya Anda terbayar gitu ya dengan lagu-lagu Timur yang sudah didaftarkan untuk Anda semua di hari ini. Wah, kalau ngomongin satu wilayah ya, selain kangen sama vibes wilayah tersebut, apa sih namanya suasananya gitu ya, kita juga kangen banget nih dengan makanan-makanannya yang membuat kita kayaknya benar-benar cuman balik nih yang bisa gitu ya melepas kangen kita, sehingga kita benar-benar bisa luar biasa. Dina aja nih kalau makan makanan orang tua atau ngerasain di daerahnya Dina ya, di sebenarnya di sini aja sih ya, tapi benar-benar kalau pulang ke rumah itu wah kangen sama daerah tersebut gitu. Walaupun setiap harinya seperti itu sih, kadang-kadang kita juga gak ketemu sama teman-teman atau yang lainnya, tapi tetap ada di tempat yang sama, itu sesuatu yang ini suasananya gitu. Jadi semoga Anda pun juga mengalami hal-hal yang membahagiakan di setiap harinya.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Kita akan berpindah nih, kita akan berjoget di Prodangdut ya. Untuk pendengar semua yang pengen sekali ikutan request lagu, Dina kasih kesempatan nanti bisa ikutan request lagu di Prodangdut edisi 18 Juli 2025. Saya Dina Yulianti, terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

Pendengar, selamat datang di acara kita di Prodangdut. Acara-acara yang satu ini pastinya kita bakal berdangdut ria dulu ya, bareng sama Dina di sini. Dan seperti biasalah, kita bakal berjoget-joget di edisi kali ini di 18 Juli 2026. Dina bakal putarin lagu pembuka kita untuk kalian yang mau telepon. Siap-siap ya, setelah ini boleh ditelepon ya. Ada Happy Asmara, Apakah Itu Cinta Untuk Anda.

jangan kemana-mana dulu ya, tetap di RRI Plus 1 Rotip. Dan lagu-lagu yang bakal Dina puterin ini semoga bisa bikin Anda berjoget.

Goodbye Mujair. Kita bacain dulu nih yang udah ikut tarik ke lagu. Hai Karina Rismani, iya mau request lagu yang Nisa Fauzia dong, yang Ayo Sayang Culik Aku Dong Kakak. Pengen banget diculik malam ini biar keluar sama teman-teman, bosen. Wah, bahaya nih, kayaknya kode ya teman-temannya. Tolonglah diajak main ya, supaya dia tidak sepi nih sendiri. Dan yang pasti juga semoga Anda tidak sendiri di hari Sabtu ini, karena seperti biasa ya, Dina temenin di acara kita di Prodangdut kali ini, pastinya spesial untuk pendengar semua di hari ini.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Halo teman-teman, sudahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk berpikir tentang alam sekitar kita? Alam adalah rumah kita, tempat segala kehidupan bermula. Tapi tahukah kamu, alam membutuhkan kita untuk dijaga dan dilestarikan. Mari mulai dari hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mencintai alam. Cinta alam dengan mengurangi penggunaan plastik, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler untuk minum, dan hindari produk sekali pakai. Cintai alam dengan menanam pohon, karena pohon bukan hanya mempercantik lingkungan, tapi juga menjaga udara kita tetap segar. Dan jangan lupa untuk menghemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan dan gunakan perangkat yang lebih efisien. Setiap langkah kecil yang kita ambil bisa memberikan dampak besar bagi bumi yang kita cintai. Ingat, bumi bukan milik kita saja, tetapi juga generasi yang akan datang. Mari bersama menjaga alam agar tetap indah, lestari, dan seimbang. Cintai alam, jaga kehidupan, karena bumi ini hanya satu. Ayo, mulai hari ini untuk masa depan yang lebih hijau. Cintai alam untuk bumi yang lebih baik.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ada Saskia Gotik dengan Paijo untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Wow, pendengar, di hari ini Dina bakal bagikan informasi juga sambil nunggu Anda yang mau telepon ke sini ya. SMB kok dibalik ya. SMB Holding mendorong kolaborasi kreator Indonesia dan Korea Selatan untuk membangun ekosistem webtoon yang mampu menembus pasar internasional menuju ajang Indonesia K-Culture Youth Global Frontier Webtoon Road in Indonesia in Jakarta. Dan yang pastinya Direktur SMB Holding Park Gunyong mengatakan kekuatan suatu negara ini tidak lagi hanya ditentukan oleh teknologi dan manufakturnya, tetapi juga kualitas konten yang dihasilkan. Menurut dia, karya kreatif yang baik itu perlu didukung oleh ekosistem industri yang terintegrasi agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar. Jadi K-content telah dicintai masyarakat dunia, namun membuat karya yang bagus saja itu tidak cukup ya. Konten harus terhubung dengan industri lain agar mampu menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar, kata Park. Dan ia menjelaskan salah satu fondasi penting dalam tentunya membangun infrastruktur yang kreatif begitu ya, adalah sistem pembayaran digital yang mampu menghubungkan kreator-kreator platform dan konsumen secara global. Karena itu SMP Holding saat ini tengah mengembangkan platform pembayaran digital internasional yang diharapkan dapat mendukung pertumbuhan industri konten di berbagai negara termasuk di Indonesia. Jadi Ketua Asosiasi Kritikus dan Webtoon Korea yaitu Park Se-hyung ini menilai Indonesia memiliki potensi besar dalam industri webtoon karena kaya akan budaya, etnis dan juga cerita rakyat yang dapat menjadi sumber inspirasi cerita. Menurut dia juga nih ya, para kreator Korea Selatan 8 hari juga diajak mengunjungi berbagai daerah di Indonesia, mulai dari desa, museum hingga masjid. Jadi untuk memahami kehidupan masyarakat Indonesia dan menggali ide cerita dari budaya lokal. Indonesia memiliki keagamaan yang luar biasa, cerita-cerita lokalnya yang dapat menjadi kekuatan yang menghasilkan karya yang menyentuh pembaca dunia. Park juga menilai webtoon ini masih memiliki ruang yang besar untuk berkembang di Indonesia, dan juga paparan hasil kolaborasi kreator kedua negara itu dapat menjadi awal lahirnya karya-karya webtoon Indonesia yang mampu bersaing di tingkat global. Wah, kita bahagia ya kalau dibilang seperti itu, ya kan? Baiklah Bapak Ibu, jangan kemana-mana, I'll be back after this song.

0: Geraling.
1: Bye bye.
2: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di hari ini ya, tentunya untuk Anda yang mau jalan-jalan, jalan-jalan ya, apalagi mau wakuncar waktu kunjung pacar di malam nanti, jangan lupa ya untuk bawain makanan kesukaannya orang tua lah, supaya bisa bebas tuh jalan tol tuh ya. Jalan tol, tapi jangan lupa pulangnya jangan sampai kemalaman juga ya. Oke, baiklah. Jadi untuk kalian yang ikut request lagu, ada Lita katanya mau request lagunya yang Vitalvia, yang mau kuncar dong kakak. Salamnya buat semua yang lagi persiapan untuk kunjung pacar di malam hari ini, apel. Oke, terima kasih buat kakak Dina, terima kasih kembali ya. Di menit ke-30 lepas dari pukul 15 di hari ini. Untuk pendengar semua, jangan lupa untuk yang mau ikutan request lagu boleh 0851-9591-9250. Ataupun juga yang mau by WA, masih nanti Dina buka ya, sehingga nanti Dina bisa langsung bacain seperti Lita dan juga Risma. Baiklah, ada waktu kuncar, waktu kunjung pacar dari Vita Alfia.

Pinjam dulu 100 jika asing gak ya? Udah pertengahan bulan nih. Baiklah pendengar semua di manapun Anda berada, untuk hari ini akan Dina putarkan juga lagu-lagu yang menarik pastinya untuk Anda. Kalau lagunya Anda belum keputar, wah kayaknya bisa request lagi nih. Di sini Dina bakal temenin di Prodangdut edisi kali ini, yaitu di edisi 18 Juli 2026. Ada Cere Bebe untuk Anda. Cere Bebe untuk pendengar semua.

Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. Next yang kita akan sama-sama di Grand Indonesia bergabung bersama Pro Satu Gopang. Saya Dina Yulianti, ada Dance Bunga operator yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat malam minggu nantinya. Bye-bye.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1,

Ya, pendengar, untuk rangkaian Kupang sore di saat ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda podcastnya RR Kupang tentang Pesta Bola Dunia preview ya, final Piala Dunia 2026 Spanyol versus Inggris ya, dihadirkan untuk Anda di sore hari ini.

0: Kakak Joy, apa kabar?
1: Kabar sehat-sehat, tetap tinggal di studio.
0: Dan di sana hujan kok.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1.

0: Kenapa terlalu ambisi kayaknya? Bisa.
1: Kenapa ini selalu berpikir bahwa Bapak terlalu ambisi? Jangan dia kalau makan di warung.
0: Kayaknya faktor paniknya Tuchel.
2: Iya.
0: Betul. Seharusnya sudah 1-0 itu bagaimana masuk. Tetap menyerang.
1: Betul. Ya.
0: Jangan sistem bertahan.
1: Betul, ya. Betul.
0: Karena Opa Ferguson bilang, pertahanan terbaik itu adalah menyerang.
2: Betul.
0: Masa lawan Argentina baru...
1: begini.
2: Ya. Yeah.
1: Orang dalam lapangan.
0: Kalau begini kemarin sih sebenarnya bukan lokal bukan. Tetapi itu apa? Ini bukan. Anang.
2: Bukan tuh begini. Kau hianati hati ini. Yeah.
0: Seperti zamannya David Villa, zamannya Torres. Yeah. Itu bagaimana Iniesta dengan Xavi ketika ada umpan terobosan bola belas samudra istilahnya.

0: Halo pecinta olahraga khususnya sepak bola, apa kabar? Ketemu kembali lagi ya, masih di dalam programnya podcastku spesial ketemu bomong bola di Pesta Bola Dunia 2026. Dan sekarang beta bersama, beta sebagai host utama yang tidak akan pernah bisa dipindahkan oleh siapapun. Dan tidak akan pernah digeser oleh siapapun, walaupun Prancis sudah pulang.
1: Jerman pulang.
2: Terus siapa lagi yang pulang?
0: Argentina. Ada dua host, beta punya host di sini. Bosan perkenalkan diri sendiri, capek. Beta tadi ada sempat stres.
2: Apa? Gentle stress.
0: Makanya nanti bisa pakai baju bola.
2: Hai, nanti pakai baju.
0: Semua jersey yang beta pakai pasti pulang. Jadi, bosan perkenalkan diri.
2: Aduh, ini kayak loyo-loyo ini.
0: Siapa-siapa? Kenalkan diri sudah. Ini hari ketemu kedatangan orang baru.
2: Oh, begitu. Betul. Ini hari ada yang baru.
0: Host baru.
2: Ada host baru. Yes. Dia salah satu fanatik dari MU.
0: Langsung
2: didatangkan dari Old Trafford.
0: Wow, luar biasa.
2: Dia sebenarnya pendukung berat Argentina karena di situ ada Lisandro Martinez.
0: Oh, begitu ya. Apa hubungannya?
2: Welcome to RRI.
3: buat surat ini pindah supporter.
2: Oh, begitu, bisa.
0: Supporter.
2: Nanti potong ACC nanti ya. Mau pindah juga? Pindah Argentina?
0: No. Jadi, ini ada Kak Rino sebagai kawas ketong dan terus perkenalan. Ternyata Kak Rino punya fans yang banyak sekali ya.
2: Betul, ini gadis-gadis payung ini ya.
0: Gadis payung ya, oke. Dan juga tentunya masih dengan Kak Rogan.
2: Beta Rogan. Kali ini Kotong akan ngomong apa, Kak Vero?
0: Jadi begini, sebenarnya Beta juga contoh kenapa. Apakah mungkin kutukan ya, bahwa setiap jersey yang Beta pakai itu pasti akan pulang.
2: Kutukan sang mantan.
0: jangan bawa mantan. Dia ingat gitu. Nanti dia merasa dia belum melupakan dia.
2: Berarti asik.
0: Jadi... Kita kembali om soal bola di sini ya. Jadi kemarin ketus nonton toh, kemarin kan ketus nonton yang Spanyol melawan Perancis, yang mana digadang-gadang waktu itu Mbappe kan.
2: Terus bagaimana Mbappe?
0: Ternyata harus pulang dengan skor yang jujur beta sangat kecewa.
2: Tidak, sebenarnya Mbappe saat itu memang main bagus, hanya karena ingat kampung halaman, dia harus cepat harus pulang.
0: Main bagus di mana dari awal Spanyol mengintimidasi mah.
3: Mbappe terlalu ambisi kayaknya.
2: Bisa.
0: Kenapa ini selalu berpikir bahwa Mbappe terlalu ambisi?
3: Kayaknya
0: jangan bilang kalau makan di warung.
3: Ini masuk kan itu lumayan.
0: Soalnya. Yang ini episode dibayar jangan.
3: Apa? Dari
0: cara bermain?
3: Nah, terlalu paksa diri.
2: Betul. Karena hampir bola yang dia dapat, dia sendiri yang harus usahakan bagaimana dia cetak gol.
0: Berarti dia punya individualnya mulai kelihatan di babak semifinal ya.
3: Ambisi apa? Top score.
2: Betul. Apalagi dia 8 gol toh.
0: Betul. Nah, ini yang beta sangat takutkan dari Prancis tuh. Kemarin dia sudah bilang, kalau dong bermain sabar, dong bisa sebenarnya.
2: Kakak bilang disapa saat itu. Kalau kakak saat itu telpon itu Palasi, bisa. Kakak sekarang telpon siapa? Telpon Katim.
0: Wasit.
2: Oh, begitu. Kita pikir telpon Katim untuk sabar.
0: Sudah, betul. Kami kan kemarin pernah bilang, kalau dong bermain lebih sabar, dong bisa masuk babak final juga sebenarnya.
2: Iya, selain sabar, terus tentang King, pegang tongkat, itu tarut sampai di mana? Untuk bola sonde berlaku, yang namanya lu mau prediksi tarot lah, dukun lah, apa barang lah, sonde berlaku.
0: Ketemu waktu cuma 15 menit. Okay.
2: Oh begitu?
0: Jangan terlalu lama.
2: Tinggal, bisa-bisa tarik nanti.
0: Jadi kalau ketemu lihat lagi tuh permainan kemarin Spanyol dan Prancis, memang permainan Spanyol luar biasa sejak awal. Dong
2: betul
0: sama intimidasi, dong menyerang terus, dan itu mungkin salah satu yang bikin Mbappe mencoba untuk menunjukkan performa terbaiknya dia, tapi sayangnya... Nol, ini yang beheran, kenapa bisa nol?
2: Itu dia. Itu dia. Memang itu, agak susah.
0: Sebenarnya itu kata-kata penghiburan, Pak. Oke.
2: Oh, di sini ternyata banyak fans.
0: Ternyata banyak fans Inggris ya. Oke.
2: Berarti ini orang nanti pindah Argentina semua ini.
0: Untung bukan dong ada di sini nih.
2: Tidak, nanti sesi 2 ada orang yang maju nanti sesi 2.
0: Entahlah, tapi intinya ya yang bikin malu tuh nol, tapi sudahlah. Oke, jadi memang kalau ketemu lihat performnya seperti itu ya.
2: Tapi memang
0: layak sampai... Spanyol menang lah.
2: Layak sekali.
0: Layak. Dong sangat layak. Effort luar biasa dan permainan mereka stabil.
2: Memang permainan Spanyol kemarin tuh mau dibilang bagus sekali. Memang sama seperti pertandingan-pertandingan kemarin kalau kita lihat.
0: Berbeda loh. Kemarin dia bermain lebih luar biasa.
2: Lebih agresif, lebih menusuk ke dalam.
0: Betul. Kalau dari Rinus?
3: Yamal kayaknya kurang. Dari itu.
0: Komentator kita ya.
3: Enggak komentator sih.
2: pengamat.
0: Pengamat.
3: kurang karena belum lihat dia punya
2: skill permainan yang seharusnya.
3: Ya, yang
0: sebenarnya.
2: Oh,
0: dia yang sebenarnya ya.
2: Yeah.
0: Tapi dia yang belum sebenarnya susu menang. Ini coba kalau ditunjukkan sebenarnya final.
2: Tapi memang
0: habis Argentina.
2: Tapi karena main ini kan bukan main individu, main tim. Kan begitu.
0: Betul-betul.
2: Jadi kalau kakak main sendiri sudah bisa, kalau main tim itu pasti semua bisa.
0: Oke.
3: Okay. Ya memang.
0: Oke.
3: Okay. Yang gol pertama Spanyol dia kan dia punya pergerakan.
2: Iya, dia pergerakan dia sudah disadar dari Digne saat itu. Itu yang hasil akhir memang
3: masuk penalti tuh.
2: Penalti itu. Itu memang sudah sangka-sangka juga, Bek.
0: Ya. Jadi selamat buat Spanyol yang akhirnya berhasil masuk ke babak final. Akhirnya Sony ada bintang baru ya, tetapi ada tambah bintang.
2: Iya, betul.
3: Tidak ada bintang baru.
0: Next, kita bicara lagi untuk pertandingan yang baru saja terjadi. Inggris melawan Argentina.
2: Oke, okay, itu narasumber kita sudah hadir. Alvin. Langsung.
0: Intinya Gordon sempat mencetak gol. Ya,
2: setidaknya tidak kosong-kosong ya.
0: Tidak kosong-kosong. Ya. Oke.
2: Okay. Setidaknya ada satu.
0: Setidaknya ada satu lah dari Gordon.
2: Itu gol penghibur itu. Iya. Ada juga yang kemarin.
0: Sudah prediksi kedua tim mencetak skor ya. Iya, terima kasih ya.
2: Iya, ada juga yang prediksi. Ada juga yang prediksi 4-0. Itu hasil aplikasi itu. Dan itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Agak susah. Banyak tidak bisa dijadikan begitu.
0: Oke, baik. Itu aplikasi tolong dihapus sekarang. Oke, baik. Kalau kita lihat pertandingan yang Inggris melawan Argentina, kemana menurut Beson? Karena jujur sangat betul-betul gimana ya? Perubahan yang sangat signifikan. Luar biasa perubahan permainan Argentina secara khusus ya.
3: Yang bikin Inggris apa itu kakak?
2: Iya, down ya sebenarnya. Ya,
3: itu kayaknya faktor paniknya Tuchel.
2: Iya.
3: Betul.
2: Seharusnya sudah 1-0 itu bagaimana masuk. Tetap menyerang.
0: Betul.
2: Jangan sistem bertahan.
0: Betul, ya, betul.
3: Karena Opa Ferguson bilang, pertahanan terbaik itu adalah menyerang.
2: Betul.
3: Masa lawan Argentina baru mau bertahan.
0: Betul.
3: 40 menit.
0: Lumayan, mereka
3: hampir 40 menit.
0: Mereka turun semua pivot, turun semua pivot. Minyak Kesson yang mau ini tadi sistem bertahan itu karena takut kan pikir susah tuh toh, ternyata seperti itu. Ya minimal kan orang pikir berakhir ya di penalti.
2: Hanya mereka tidak lihat maksudnya situasi sekarang ini kan dorong di semifinal. Ini bukan babak penyisihan. Dan lawan yang mereka lawan ini adalah Argentina yang notabene beberapa pertandingan terakhir dorong itu comeback semua. Jadi awalnya orang kasih gol, baru dorong balas. Itu yang dorong sudah lihat.
0: Itu yang sudah lihat. Selamanya Argentina permainannya kan seperti itu, toh. Di awal-awal, toh. Itu kan memang perlu untuk menjadi pelajaran juga ya bagi Inggris ya. Untuk kedepannya mungkin lebih baik Pak Pelatih begitu ya. Ya, Coach.
2: Baru selain itu, Inggris juga ini ternyata ketika bermain bukan pendukung dari Inggris saja.
0: Oh ya?
2: Banyak juga. Dari Portugal dukung Inggris. Dari Jerman dukung Inggris. Iya, bisa dikatakan begitu. Dan orang berharap itu bahwa Argentina harus pulang.
0: Karena ada yang mengatakan permainan bandar.
2: Sonde ada ini murni permainan.
0: Ini murni permainan ya. Jadi sebenarnya istilah permainan bandar ya. Oke. Nah sekarang karena itu sudah selesai kepembohong soal semifinal. Permainan dari Inggris dan juga Inggris lawan apa deh? Lawan ini Argentina.
2: Iya.
3: Tapi kakak Rogan. Sebelum pindah topik ini. Menurut kakak dari pertandingan yang tadi pagi itu. Masih ada anggapan FIFA boy atau tidak?
2: Sebenarnya tidak ada lagi. Karena kebanyakan yang masih berpikir begitu tuh ketika dapat penalti. Contoh dapat penalti. Terus berikutnya lagi ada pelanggaran-pelanggaran yang memang orang bilang tidak sesuai terus itu dibantu. Sebenarnya untuk bicara tentang anak FIFA atau memang dibantu FIFA, ini kan hanya opini-opini orang luar yang bangun. Sedangkan orang-orang yang di dalam lapangan itu fokus bermain, fokus mencari kemenangan, fokus untuk bisa bawa pulang piala.
0: Justru itu orang di dalam lapangan tuh yang begini.
2: Iya.
0: Orang di dalam lapangan.
2: Kalau begini kemarin sih sebenarnya bukan lokal bukan, tetapi itu apa? Ini bukan.
0: Apa?
2: Anang. Bukan ku begini. Kau hianati hati ini. Iya.
0: Setiap lagi dia pulang.
2: Kalau memang mau pulang, sebenarnya kalau dia mau pulang ataupun menang sudah tidak menjadi masalah.
0: Karena sudah masuk final.
2: Karena yang posisi masuk final sekarang ini Spanyol dan juga Argentina. Di situ bagaimana ada Spanyol dari Barca, kan pernah podcast kemarin kan beta pernah omong.
0: Iya.
2: Mau Spanyol atau Argentina pun yang masuk
0: tetap aman.
2: Dua-dua
0: kan.
2: Iya, jadi tidak ada lagi beban bilang, "Oh, ini nanti Inggris masuk, pasti semua lari ke Inggris hujat Argentina." begini-begini. Kan ini sona ada lagi. Ini sudah, sudah. Siapapun yang mau angkat ya silakan. Hanya karena gitu. Memang di sini lebih ke Argentina karena memang less dance-nya Lionel Messi di Messi. Situ. Tapi untuk pertandingan-pertandingan kemarin memang banyak yang mengakui bahwa itu memang main bagus. Kalau Spanyol juga sama, memang Spanyol itu bagus bukan main itu. Yes, itu sudah disangka-sangka itu Prancis. Bagaimana Spanyol pun cara bermain itu. Yeah. Karena orang bilang lu tutup Mbappe ada Olise. Tutup Olise ada Dembele. Tutup Dembele ada Barcola. Tapi ternyata habis tutup semua
0: individualismenya gitu, ambisinya selesai. Tadi ya.
2: Habis tutup semua pusing. Susah ada lubang lain.
0: Memang oke lah, ketong kan tadi susah selesai omong soal itu toh. Susah omong-omong dan kita itu lah.
2: Oh begitu. Kenapa Prancis?
0: Ketong deh, ketong omong sekarang di babak final dulu. Messi versus Yamal. Ini kan sekarang orang lihat Messi-nya versus Yamal-nya nih. Ini bagaimana prediksi Busong untuk tanggal berikutnya nih, untuk babak final sesaat lagi nih?
1: Yamal.
2: Nah itu langsung. Ini apa? Akibat orang ini di sini.
0: Beta ju Yamal. Beta pasti Yamal.
2: Ini orang barisan sakit hati semua.
0: Beta ju Yamal sih.
2: Yamal. Iya. Oh dari kecil. Oh begitu. Coba kakak buka kakak baju ada tato soal deh, tato Spanyol.
0: Oke.
2: Okay. Oh betul.
0: Madore. Oh Madore. Aduh, ada orang sabuk keluarga di Spanyol. Beta jujur antara Yamal versus Messi, beta Yamal lah karena kan beta pun sepulang toh. Susah dari
2: jadi beta. Oh, pakai jadi terpaksa ya. Ini. Aduh.
0: Hanya untuk mau menggugurkan hati saja.
2: Ini memang podcast sudah betul ini sebenarnya. Bagaimana dong sih menyerang Argentina?
0: Nah, kalau dari ini Corinus punya melihat seperti apa? Corinus pun melihat permainan final nanti ini seperti apa? Seseru apa?
3: Kalau dari beta untuk Spanyol ini kan selama dari babak
2: penyisihan
3: grup ya sampai semifinal kemarin kan selalu unggul-unggul duluan.
2: Betul, betul, betul.
3: Dari mentalnya ini.
2: Iya.
3: Mentalnya belum diuji toh.
2: Betul,
3: karena
2: betul.
3: Selalu unggul duluan.
2: Belum nah, pernah dia ketinggalan dulu baru iya. Ini.
3: Dari kalau Argentina kan sudah teruji toh Argentina ini.
2: Iya.
3: Dari Mesir kemarin. Lalu Inggris yang tadi. Jadi untuk final Senin pagi nanti, ya secara terpaksa Argentina.
2: Iya. Yeah.
0: Secara terpaksa Argentina. Yeah. Tapi kalau dari sisi prediksi untuk generasi kan ya, malah generasi muda, Messi generasi tua. Kalau kita lihat prediksi dari sisi permainan juga kita lihat lebih unggul tetap apa ya kalau menurut kita ya, Spanyol ya karena permainannya sangat agresif juga dan gesit walaupun kita tahu Argentina bermainnya kayak salah satu mesin kendaraan motor kayak lama panas tapi kita tetap memilih
2: kalau su panas
0: kita lebih memilih semangat permainannya jiwa mudanya teman-teman Spanyol sih tim Spanyol sih
2: kalau beta sendiri Spanyol Argentina kalau lihat dari kualitas bermain kemarin dorong bisa kasih pulang itu Prancis memang bisa dikatakan bahwa Spanyol ini bagus luar biasa. Bagaimana dong pulih di tengah ada Rodri di situ yang pimpin dan juga di samping sayap belakang ada Cucurella. Itu bagaimana mereka bisa menahan agresivitas dari pemain-pemain Prancis?
0: Lawan ya
2: saat itu khusus. Kemarin. Dan mereka itu Prancis kenapa tidak bisa sama sekali ada bola supply ke depan, umpan, terobosan masuk. Itu diputus semua itu dari Rodri saat itu.
0: Asli.
2: Rodri.
0: Betul.
2: Jadi kalau mau dibilang nanti final ini Argentina ketemu Spanyol, ini masih memang ada yang sudah bisa membaca bagaimana nanti permainan. Tetapi dengan permainan Argentina yang Amerika Latin, sistem tidak main halus tapi sedikit dengan kerasnya permainan, mungkin ini bisa sedikit membongkar dari pertahanan tengahnya Spanyol. Dan Spanyol ini sebenarnya bagus. Hanya mereka ini belum ada seperti striker yang betul-betul haus gol seperti zamannya David Villa. Zamannya Torres itu bagaimana Iniesta dengan Xavi ketika ada umpan terobosan bola belas samudra istilahnya masuk itu dorong sudah tuh di depan. Kalau kemarin pertandingan kemarin seharusnya hujan gol itu. Tapi ketika dapat bola di tengah karena belum ada pemain tengah masuk mereka lagi. Bola ke belakang lagi ke Yamal terus buang lagi ke sebelah kanan jadi seperti itu. Tapi ya untuk nanti prediksi manapun yang mau menang nanti kami sebagai Argentina maupun Spanyol tetap mendukung siapapun yang angkat karena kami Visca Catalunya, Visca Barcelona dan Argentina vamos.
0: Oke, tapi intinya walaupun bagaimana apapun yang terjadi beta tetap Spanyol sih lebih ke Spanyol karena dari sisi sekarang lo lagi naik daun juga secara jiwa apa kompetisi mereka juga sekarang lagi kompetisi ambisinya itu lagi naik down. Beta takutnya nanti ada gebrakan baru lagi yang dong bisa lihat dari permainannya Argentina, dong belajar Juto. Apalagi kalau dari sisi individualisme kayaknya sondekan, dong kan juga kompak secara tim. Hanya mungkin kekurangannya tadi yang ini Rogan omong bicara soal dari striker aja yang seperti David Villa juga dan Torres kan. Tapi kan beta rasa segala sesuatu tuh sekali lagi bola itu kan bulat gitu, dan mungkin saja kali ini Spanyol yang angkat piala.
2: Iya,
0: ada negara baru lagi gitu.
2: Mana-mana saja yang mau angkat siapa kami legowo.
0: Nah, soalnya seru, lu harusnya ada pro dan kontra. Kalau kayak
2: mau pro ya, kontra itu kemarin penyisihan. Kita sudah habis-habisan di penyisihan 16 besar. Sampai ada yang bintang di langit lah, bintang di surga lah, bintang tujuh lah. Hasil akhir di mana? Banyak bintang dan hasil akhir bintang bagi-bagi habis.
0: Oke, berarti kalau seandainya Spanyol di sini juara dunia, dia dapat tambah satu lagi toh?
2: Iya, jadi tiga.
0: Menjadi tiga. Sementara Argentina kan sama-sama dua nih toh, dia
2: Argentina 3.
0: Jadi dia akan menyamakan dengan Argentina di 3 begitu. Kalau dia bisa juara dunia untuk Piala Dunia. Ya, mungkin sejauh inilah yang bisa kita ngomong soal nonton bareng nanti juga kayaknya segala prediksi yang ada semua juga sudah punya prediksi masing-masing untuk final Piala Dunia di hari
2: Senin pagi
0: jam 4 pagi.
2: Jam 3 pagi hari Senin pagi
0: jangan lupa untuk nonton final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Ini kita akan lihat bagaimana permainan Messi versus Yamal yang nanti akan tampil. Untuk kita semua bisa tonton bareng di bisa juga didengar ya. Dengar dan tonton di TVRI untuk Pesta Bola Dunia 2026 maupun juga di RRI Kupang. Kita juga bakal ada nonton bareng ya. Di halaman RRI, jadi nggak?
2: Jadi kok, Kati?
0: Jadi, jadi kita bakal nonton bareng juga
2: ya?
0: Nanti di halaman RRI.
2: Oh, siap. Nah kalau udah ngomong betul ya. Siap.
0: Jadi buat yang mau datang, bisa, karena nanti disiarkan sebelum final ya. Jadi yang mau datang nonton bisa datang ke RRI Kupang buat kita nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol versus Argentina. Yaudah, kalau gitu kita pamit ya.
2: Oke.
0: Sampai ini aja, sampai final ya. Ya udah. Salam olahraga. Salam olahraga.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sahabat RRI, siap menyaksikan sejarah terciptanya di final Piala Dunia 2026? Jangan hanya jadi penonton di rumah, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda untuk merasakan atmosfer final yang lebih seru dan penuh kebersamaan dalam acara Nonton Bareng Final Piala Dunia 2026 bersama RRI Kupang. Catat waktunya, Senin 20 Juli 2026 mulai pukul 3 waktu Indonesia Tengah, bertepat di halaman kantor RRI Kupang, Jalan Topelo nomor 8. Nikmati ketegangan setiap menit pertandingan, sorak-sorai para pendukung, dan kemeriahan suasana final bersama sahabat RRI lainnya. Karena momen besar seperti ini akan terasa lebih berkesan jika dinikmati bersama. Final Piala Dunia 2026, nobar bersama RRI Kupang. Datang, ramaikan, dan jangan

Ya, selamat sore pendengar, informasi untuk Anda dari Universitas Terbuka, Unit Program Belajar Jarak Jauh Kupang. Untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, kuliah di perguruan tinggi negeri saat ini dengan cara yang lebih fleksibel dan terjangkau bersama Universitas Terbuka Kupang. Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri ke-45 di Indonesia dan telah terakreditasi unggul. Berbagai program studinya juga telah memperoleh akreditasi unggul A dan baik sekali. Universitas Terbuka menyediakan program diploma, sarjana, magister, dan doktor dengan lebih dari 50 program studi dari 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Saat ini, alumni Universitas Terbuka telah mencapai lebih dari 1,8 juta lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia hingga lebih dari 50 negara. Kelebihan kuliah program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka, pendaftarannya itu sangat mudah dan dapat dilakukan secara online di laman admisisia.ac.id. Biaya pendaftarannya Rp100.000 tanpa uang pembangunan. Biaya kuliah per semester mulai dari Rp500.000 sudah termasuk dengan bahan ajar cetak dan digital. Sistem belajar online fleksibel dan bisa dilakukan dari mana saja tanpa batas masa studi. Sangat cocok untuk yang sudah bekerja karena tidak mengganggu aktivitas kerja. Kuliah di Universitas Terbuka tidak harus datang ke kampus, melainkan kampus yang hadir melayani mahasiswa. Skema ujian akhir semester fleksibel, Universitas Terbuka juga telah mencetak atau meraih rekor MURI sebagai perguruan tinggi negeri dengan penerimaan mahasiswa baru terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan kelas virtual terbanyak, perguruan tinggi negeri dengan mahasiswa terbanyak. Untuk informasi bisa kunjungi website resmi Universitas Terbuka di www.ut.ac.id. Bisa lihat media sosial Universitas Terbuka Kupang di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube @utkupang. Bisa hubungi layanan WhatsApp Universitas Terbuka Kupang 081-339-241979. Bisa juga datang langsung ke kantor Universitas Terbuka Kupang, Jalan Pulau Indah nomor 6 Oisapa Barat, Kota Kupang. Untuk pendaftaran mahasiswa baru program diploma dan sarjana di Universitas Terbuka masih dibuka sampai 22 Juli 2026. Universitas Terbuka membuka akses pendidikan tinggi untuk semua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1, beredar sebuah unggahan di media sosial berisi tautan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan alat pertanian APBN 2026 dari Kementerian Pertanian. Informasi ini beredar pada 12 Juli 2026. Faktanya, informasi dan tautan dalam unggahan tersebut tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, tautan ini tidak mengarah pada akun resmi Kementan, melainkan mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama hingga nomor telegram aktif. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan melalui akun Instagram resminya menghimbau masyarakat untuk waspada penipuan berkedok bantuan pertanian. Dan Ditjen PSP menyatakan tidak pernah membuka pendaftaran bantuan Alsintan, pupuk, pestisida ataupun program lainnya melalui media sosial, tautan link ataupun pesan berantai.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.

0: Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore Berjaringan, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua, untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore, diantaranya, misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti, berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
2: Umat Katolik lingkungan Pumuwai, Wio Ekondena, Puwen di Desa Riti, Kecamatan Nangroro, mengikuti misa syukur peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio dengan penuh hikmat dan sukacita. Perayaan yang berlangsung dengan aman, lancar, dan tertib Rabu sore yang dipimpin RD Don Bosco Jata bersama RD Ambrosius Nanga ini menjadi momentum istimewa untuk mempererat iman serta persaudaraan tidak hanya bagi umat yang menetap di Puwen, tetapi juga bagi umat Puwen yang kini berdomisili di berbagai daerah dan pulang untuk mengikuti perayaan. Perayaan jubileum ini dihadiri oleh umat dari seluruh komunitas di lingkungan Puwen, tokoh masyarakat, serta umat diaspora yang memanfaatkan kesempatan ini sebagai ajang reuni dan mempererat ikatan kekeluargaan dengan kampung halaman. RD Ambrosius Nanga dalam khotbahnya mengatakan, 25 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Ia bukan sekedar hitungan hari, bulan, dan tahun, melainkan kisah tentang kasih Tuhan yang setia menyertai setiap langkah kehidupan. Di dalamnya ada sukacita yang menguatkan, perjuangan yang menempa, serta air mata yang mengajarkan arti pengharapan.
3: 25 tahun, bukan satu rentang waktu yang pendek. 25 tahun bukan sekedar menghitung hari, bulan, dan tahun. Tetapi menjadi kesempatan untuk menyadari kisah kasih Tuhan yang menyertai perjalanan, di mana ada sukacita, perjuangan, dan juga air mata. Di usia yang ke-25 ini, kita mengucap syukur atas kasih setia Tuhan yang sudah tercurah untuk kita. Dalam kesadaran penuh bahwa semua yang terjadi bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kekuatan Allah.
2: Salah seorang umat yang turut mengikuti misa ini, Rose Bay, berharap agar Gua Maria Eko Wio tetap jadi tempat doa dan siarah yang membawa kedamaian bagi setiap orang yang datang. Umat diharapkan tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Gua Maria sebagai tempat doa dan refleksi bersama.
4: Untuk kegiatan hari ini, pesta perak Gua Eko Wio luar biasa dalam kesederhanaan. Semua berpartisipasi aktif dan banyak yang mendukung kita dalam upacara Ekaristi. Harapan ke depan, umat tetap menumbuhkan kecintaannya kepada Bunda Maria dengan mengunjungi Bunda Maria dalam doa dan refleksi bersama di tempat ini.
2: Sementara Puwen Diaspora Albert Nanga berharap ke depan Puwen menjadi lebih maju dan berkembang tidak hanya rohani tetapi juga bidang pendidikan dan ekonomi. Kegiatan seperti ini menurutnya menjadi wadah mempererat persatuan umat, melibatkan generasi muda dalam kehidupan menggereja serta memperkuat hubungan antara umat yang tinggal di Puwen dan umat diaspora.
5: Kami ingin Puwen ini lebih maju, berkembang, tidak hanya rohani, tetapi bidang pendidikan dan juga ekonomi. Harapan berdepan supaya di kampung Puwen ini, generasi muda, generasi milenial menjadi tulang punggung, bukan hanya Puwen saja, tapi desa dan negara juga.
2: Masyarakat Puwen menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Mereka mengapresiasi kerjasama seluruh panitia, umat, dan berbagai pihak yang telah bergotong royong sehingga seluruh rangkaian acara dapat terlaksana dengan baik. Menurut mereka, peringatan ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan, pelayanan, dan kebersamaan masih terus hidup di tengah umat. Perayaan 25 tahun Gua Maria Eco Vio menjadi ungkapan syukur atas penyertaan Tuhan selama seperempat abad. Semangat kebersamaan yang tampak sepanjang rangkaian kegiatan diharapkan terus menjadi kekuatan bagi umat lingkungan Puwen dalam membangun kehidupan menggereja yang semakin aktif, rukun, dan penuh kasih. RRI Andeveri Soo melaporkan.
1: Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mencukupi kebutuhan masyarakat hingga 5 bulan ke depan. Selengkapnya, Rudi Hartono melaporkan.
6: Bulog Rotendao pastikan ketersediaan stok beras dalam kondisi aman untuk 5 bulan ke depan. Selain itu, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan daerah. Demikian disampaikan Kepala Gudang Bulog Rotendao Lexindolu ketika diwawancari RRI di ruang kerjanya Jumat 17 Juli 2026 mengatakan, hingga pertengahan Juli 2026 stok beras yang tersedia di Gudang Bulog Sanggoen mencapai sekitar 1.100 ton. Stok tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri dan hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya jumlah tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan dan penyaluran beras di wilayah Rotendao selama 4 hingga 5 bulan ke depan.
7: Ketersediaan stok di gudang Sanggawayan itu ada di angka kurang lebih 1.100 ton, itu dari beberapa entitas ya, beberapa jenis ya, mulai dari jenis pengadaan dalam negeri, artinya pengadaan beras lokal itu ada di angka 1.426 ton, dan hasil giling atau dari mitra pengadaan gabah itu ada di angka 114 ton. Jadi saya rasa ini cukup untuk 4 atau 5 bulan ke depan untuk penyaluran di Kabupaten Rotendao.
6: Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan program gerakan pangan murah. Lexi menjelaskan, Bulog selalu berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk menyediakan kebutuhan pangan setiap kali kegiatan tersebut dilaksanakan.
7: Program gerakan pangan murah ini kita sering atau selalu ya berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan Kabupaten Rotendao. Bila mana itu dibutuhkan atau bila mana itu ada jadwal yang dikeluarkan dari dinas terkait, maka kami Bulog pada prinsipnya siap bekerja sama, siap menyediakan pangan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
6: Bulog berharap sinergi dengan pemerintah daerah dan para petani terus terjalin sehingga ketersediaan pangan di Kabupaten Rotendao tetap terjaga sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil panen petani lokal. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 dengan NTB serta DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga pada 23 Juni 2026 dengan dukungan penuh dari DPRD NTT memperkuat optimisme daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut secara maksimal. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
8: Pemerintah provinsi sudah mendapatkan SK menjadi tuan rumah PON sama NTB dan DKI sebagai provinsi penyangga. Dari SK itu, pemerintah provinsi sudah melakukan berbagai langkah strategis sebagai langkah pendahuluan.
9: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Terus menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang Menyapa Jumat 17 Juli 2026. Menurut Alfonsus Terus, dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026. tahun 2006 sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2007 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2008 sebesar 100 miliar rupiah.
8: Dari angka ini, kami sudah melakukan perhitungan-perhitungan teknis. Tentu saja perhitungan-perhitungan teknis itu harus bisa menjawab apa yang menjadi komponen-komponen inti daripada satu penyelenggaraan PON. Pada saat kita di KONI kemarin rapat, tanggal 9 Juli, Pak Ketum, KONI Provinsi Nusa Tenggara Timur, sudah memberi arahan ke saya. Beliau menyampaikan bahwa skema yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON ini adalah skema gotong royong. Ini merupakan skema yang harus kita lakukan karena keterbatasan fiskal yang cukup ketat, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten, yang paling mungkin dilakukan saat inilah skema gotong royong. Sehingga kombinasi APBD 1 dan APBD 2 ini menjadi ujung tombak untuk sukses terselenggaranya PON.
9: Ketua DPRD NTT, Insinyur Emiliano Mleni, menyampaikan bahwa sejak awal digaungkannya Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emiliano Mleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi Nusa Tenggara Timur yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya.
10: Sejak awal kita sudah bersama-sama dengan pemerintah untuk menyiapkan anggaran setiap tahunnya. Kita mencoba untuk menetapkan dana cadangan. Setiap tahunnya kita menyiapkan anggaran. Dan tentu DPRD memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah untuk kita mensukseskan tanggung jawab yang diberikan oleh negara untuk kita melaksanakan PON. Sehingga untuk penganggaran tentu kita juga sangat memahami dengan kondisi-kondisi kita hari ini. Tetapi kita terus menyiapkan untuk kita bisa membuat dana-dana cadangan, dan yang tahun lalu ya Pak Alfons ya, itu sudah kita siapkan dana cadangan tahun pertama untuk nanti selanjutnya sampai di 2028.
9: Memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kupang Jumat 17 Juli 2026. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslup KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Misa peringatan 25 tahun Gua Maria Eko Wio di Desa Riti berlangsung hikmat, menjadi momentum persatuan umat Puen dan diaspora. Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sangga Oen, Kabupaten Rotendao. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: 1.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
2: Mau apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, kok sama ayam?
2: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lah kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lah, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lah kakak, jangan terlalu mengomel-mengomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pica cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta helm ada di kak? Nah, kok beta helm?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat sore. Salam jumpa kembali. Ya, dan pendengar, senang sekali saya Yonas Ndolo atau biasa disapa Alif Ndolo menemani Anda di Rote sore ini hingga Rote malam nanti. Dan pendengar, ya, kebersamaan kita di Rote sore ini hingga di pukul 20.00 nanti, dan dilanjutkan di Rote malam nanti, kita berakhir di pukul 24.00. Dan tentunya dengan berbagai rangkaian acara di hari ini, Sabtu 18 Juli 2026, dan edisi hari ini malam minggu, ya. Malam minggu kita bareng-bareng bersama dari sore hingga malam. Dan pendengar, di Rote sore ini kita masuk pada musik dan informasi. Dan pas juga dengan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya tepat pukul 17.41. Dan mengawali kebersamaan kita, dan saya akan hadirkan lagu-lagu pengantar religi untuk kita di sore hari ini. Dan selepas azan maghrib masih dilanjutkan dengan lagu-lagu religi hingga sampai di pukul 18.00 nanti. Dan masuk pada acara sore ceria. Dan selepas sore ceria kita masuk lagi pada mini drama. Dan mini drama, setelah mini drama kita kembali pada musik dan informasi hingga kebersamaan kita di pukul 20 nanti. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam di pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Selepas warta berita kita lanjutkan acara yaitu mimbar agama.

Di renungan mimbar agama kita lanjut dengan obrolan komunitas di pukul 21.00. Dan di pukul 22 lagi kita masuk pada ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Dan ya, di ruang rindu Anda bisa merequest lagu, menelpon dan merequest lagu di nomor kami ya, nomor telerepot kami. Dan setelah ruang rindu di pukul 23, kita masuk ke acara musik tradisional dan budaya. Hingga akhir kebersamaan kita penutup di pukul 24.00. Dan pendengar, ya kita masuk pada acara musik dan informasi. Dan saya hadirkan lagu-lagu religi pengantar kita untuk azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Rote saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik pendengar, tepat pukul 17.41 menit waktu Indonesia Tengah. Tepat azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Sehingga pendengar, saya menghadirkan azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendao dan sekitarnya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadat sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan berputus asa. Ya, lagu ini Mika Rika bersamaan kita di lagu-lagu religi selepas azan maghrib. Dan pendengar, tepat pukul 18 kita akan masuk pada acara yang berikutnya, yaitu Sore Ceria. Ya, dan untuk Sore Ceria edisi Sabtu 18 Juli 2026, pendengar, saya akan menghadirkan lagu-lagu khas untuk kita di sore ini. Dan dari studio saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Pergilah Kasih dari The Massive. Dan penyanyi lagu ini dipopulerkan oleh Chrisye dan diciptakan oleh Tito Sumarsono. Dan lagu ini menceritakan tentang pengorbanan dan keikhlasan seseorang dalam merelakan kepergian kekasihnya. Sang penyanyi yang tegar mengizinkan pasangannya pergi untuk mengejar impiannya sendiri, sekaligus mendoakan yang terbaik untuk masa depan mantannya tersebut. Ya, dan pendengar masih di Sore Ceria, masih bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, ya, saya hadirkan lagi lagu dari Noah, Menunggumu. Selamat mendengarkan.

dari Noah. Nah, Noah adalah grup musik rock asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di kota Bandung, Jawa Barat. Grup musik ini dibentuk dengan nama Peter Pan oleh vokalis Ariel. Terus keyboardis Andika, bassis Indra, gitaris Lukman, drummer Reza, dan gitarisnya Oki Yal. Nanti lagu-lagu ini dirilis menunggumu pada tahun 2014. Ya, dan kita masih di sore ceria, masih bersama saya, dan kita masih berlanjut di sore ceria untuk edisi sore ini, Sabtu 18 Juli 2026.

dari lagunya Niji, Hapus Aku. Dan pendengar, kita berpindah ke informasi. Atlet kriket Rote intensif berlatih hadapi Popda dan Kejurda 2026. Atlet kriket Kabupaten Rotendao terus meningkatkan intensitas latihan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Nusa Tenggara Timur dan Kejuaraan Daerah Kejurda Kriket tahun 2026. Program latihan dipusatkan pada peningkatan teknik fisik, strategi permainan, serta kekompakan tim agar para atlet siap bersaing di tingkat provinsi. Pembinaan olahraga pelajar juga menjadi bagian penting dalam mencetak atlet berprestasi dari Rotendao. Pelatih kriket Rotendao Hanok Aduh ketika diwawancarai di sela-sela latihan yang dipusatkan di lapangan Sabandar Baah mengatakan seluruh atlet menunjukkan perkembangan yang positif selama menjalani program latihan. Selain kemampuan teknik batting, bowling dan fielding, para pemain juga dibekali latihan fisik dan simulasi pertandingan agar mampu menghadapi tekanan kompetisi saat Popda maupun Kejurda berlangsung. Sementara itu, Vincentius Raja dari salah satu pengurus kriket Rotendao menyampaikan bahwa pembinaan atlet usia pelajar terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai investasi prestasi olahraga daerah. Dukungan oleh orang tua, sekolah dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam meningkatkan motivasi atlet. Melalui latihan yang semakin intensif, kriket Rotendao menargetkan mampu tampil kompetitif pada ajang Popda dan Kejurda 2026. Persiapan yang matang diharapkan menjadi modal penting untuk meraih prestasi sekaligus memperkuat pembinaan olahraga kriket di Kabupaten Rotendao. Ya, dan itu dia, tetap semangat untuk para atlet kriket Rotendao. Selamat berlatih dan semoga menjadi juara di Popda dan Kejurda tahun ini. Ya, kita kembali ke hiburan.

Ya, cantik dari Kahitna. Dan lagu ini mengungkapkan atau ungkapan perasaan cinta yang mendalam, kerinduan yang tulus dan kesungguhan seseorang untuk memiliki serta menjaga pujaan hatinya. Dan lagu ini menyampaikan komitmen untuk membangun cinta yang abadi tanpa ingin mengganggu, melainkan membuktikan keseriusan cinta tersebut.

sungguh aku sayang kamu. Ya, dan kita berpindah ke informasi. BMKG angin kencang masih berpotensi landa sejumlah wilayah NTT. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari Kupang mengeluarkan peringatan dini potensi angin kencang yang masih berpeluang terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 18 Juli 2026. Wilayah yang berpotensi terdampak angin kencang pada 18 Juli, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rotendao, dan Sabu Rai Jua. Dan ujar prakirawan cuaca BMKG Isabella Restu Astuti di Kupang. Isabella menyatakan tidak terdapat potensi hujan dengan kategori sedang hingga ekstrim selama periode tersebut. Dengan demikian, status peringatan cuaca untuk kategori waspada, siaga maupun awas akibat hujan berada pada kondisi nihil. Angin muson timur telah aktif sehingga menyebabkan sebagian besar wilayah NTT berada pada musim kemarau. Kondisi tersebut memicu angin kencang yang bersifat kering dan meningkatkan risiko kebakaran hutan maupun lahan. Ia menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak angin kencang, terutama bagi pengguna jalan, nelayan, dan warga yang beraktivitas di luar ruangan. Diharapkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah secara sembarangan selama musim kemarau. Tiupan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api dan meningkatkan risiko kebakaran di berbagai wilayah. BMKG pun menghimbau masyarakat untuk terus memantau perkembangan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG. Dan informasi ini saya kutip dari portal kami rri.co.id. Ya, dan pendengar, kita kembali ke hiburan musik.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Beta su bisa jalan toh.
0: Sudah, su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kobe pelim ada dika. Nah, kobe pelim.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Semua tentang kita, Peter Pan, lagu dari Peter Pan, semua tentang kita, dan ya, lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di sore ceria untuk edisi hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu pamit dari ruang dengar Anda. Dan juga operator teknik yang bertugas ada Dance Bunga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore ini, sore ceria, kami pamit dan sampai jumpa di acara yang berikutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: Laskar Pelangi dari Niji. Ya, dan pendengar, tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah dari studio Pro 1 RRI Rote. Dan pendengar, kita berpindah ke acara yang berikutnya.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, saya akan menghadirkan cerita legenda masyarakat Rotendao tentang Kire Ole. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

Suku Rote merupakan salah satu suku yang mendiami Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terselatan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Suku Rote juga dikenal sebagai suku yang masih melestarikan tradisi leluhur melalui bahasa tutur. Tradisi tutur suku Rote yang masih lestari hingga hari ini tertuang dalam cerita rakyat yang diceritakan oleh orang tua kepada anak atau cucu mereka. Salah satu cerita rakyat yang berkembang dan selalu diceritakan turun-temurun dalam kehidupan suku Rote adalah Kire Oli. Kire Oli adalah sebuah cerita yang mengisahkan tentang kekerabatan suku Rote dan suku Sabu yang mendiami sebuah pulau di bagian barat Pulau Rote. Pada zaman dahulu kala, antara penduduk di Pulau Sabu dengan penduduk di Pulau Ndau biasa terjadi hubungan kawin-mawin. Pulau Ndau adalah pulau kecil yang terletak di sebelah timur Sabu dan di sebelah barat Pulau Rote. Adat kebiasaan suku Ndau di Pulau Rote serta budi bahasanya tidaklah jauh berbeda dengan adat dan kebudayaan suku Sabu. Hingga masa kini masih nampak benar persamaan-persamaan adat dan budaya dari kedua suku bangsa ini. Konon, menurut cerita sejarah, bahwa suku Ndau yang ada sekarang ini adalah suku Sabu yang telah bermukim dan telah menetap di pulau itu dan sekarang disebut suku Ndau. Tersebutlah pada zaman dahulu bahwa di Pulau Ndau hiduplah seorang pemuda yang bernama Kire Oli. Pemuda ini berasal dari keluarga berada. Keluarga Kire Oli mempunyai harta pusaka. Mereka mempunyai kebun sirih pinang, kebun kelapa, kebun jeruk, kebun tuak, lontar, dan mereka mempunyai bidang sawah, ladang yang luas, dan kaya domba. Keluarga ini terpandang dan disegani oleh masyarakat Ndau. Lagi pula, mereka mempunyai sebuah perahu layar yang dapat berlayar ke pulau-pulau lain. Sudah tiba saatnya pemuda ini berumah tangga. Namun, hingga umurnya mencapai kurang lebih 30 tahun, ia belum juga menikah. Kedua orang tuanya berkali-kali menganjurkan kepadanya supaya ia cepat mencari jodoh, namun ia selalu menolak dan mengatakan saatnya belum tiba. Pada suatu hari, kedua orang tuanya itu

0: bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Bapak dan Mama izinkan, saya akan berlayar untuk mencari tambatan hati saya di sana.
1: Jika seperti itu anakku, pergilah dan temukanlah tambatan hatimu. Jangan berlambat-lambat agar kami dapat melihatmu menikahinya. Namun, satu pesan Mama dan Bapa, berhati-hatilah dalam memilih jodohmu.
0: Baiklah Bapa dan Mama, saya mohon izin untuk berangkat ke Kolokota besok, pagi-pagi benar.
2: Keesokan paginya, berangkatlah Kireoli menuju ke seberang lautan. Mula-mula ia menyinggahi Kolokota, Holokataga, dan Kebihu Raiwa. Namun ia masih belum menemukan tambatan hatinya. Kemudian berlayarlah ia ke Pulau Raihau atau Pulau Sabu. Setelah sampai ke dermaga Bodo, segeralah ia turun dari perahunya dan hendak menemui Moneama dan Bangu Udu di Pulau Sabu.
3: Selamat sore. Permisi.
4: Selamat sore, Namonetana. Siapa kamu? Apakah maksud kedatanganmu?
3: Saya Kireoli, Ama. Berasal dari Pulau Dao. Jauh-jauh kemari ingin bertemu dengan Moneama dan Bengu Udu sesuai dengan petunjuk yang saya lihat dalam mimpi.
4: Jadi rupanya pemuda ini yang terhubung dengan mimpiku semalam. Anak muda, aku sudah mengetahui maksud kedatanganmu. Mari, masuklah ke dalam rumahku, supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
2: Kireoli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kireoli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
3: Moneama dan Bengu Udu yang saya kasihi, bolehkah di kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya?
4: Anakku, katakanlah kepadaku dan juga Bengu Udu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihau ini?
3: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Dao ke pulau ini untuk mencari tambatan hati. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moneama dan Bengu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
4: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuanku. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara petuhuta. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bodo ini. Yang berhasil memenangkannya, dia adalah jodohmu.
2: Kireoli menyetujui usul Moneama dan Bangu Udu. Hari berikutnya, Moneama mengumpulkan semua masyarakat kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
4: Saudara-saudariku sekalian, Helama Tona Iye, terima kasih sudah berkumpul.
5: Moneama, Moneama, apa maksudnya mengumpulkan kami semua di sini?
4: Begini anakku, saat ini kita kedatangan seorang tamu dari pulau seberang, lebih tepatnya Pulau Dao. Namanya Kireoli. Ia kesini berdasarkan petunjuk mimpi yang diperlihatkan oleh Dewata. Dalam mimpinya, Dewata mengatakan bahwa ia akan mendapatkan tambatan hatinya di sini. Oleh karena itulah, ia meminta bantuanku dan aku mengusulkan untuk membuat sebuah sayembara petuhuta. Dengan demikian, setiap pemudi haruslah mengikuti sayembara itu. Siapapun pemenangnya, maka ia akan dipersunting oleh Kireoli, saudara kita dari negeri seberang.
2: Demi tujuan ini, Deorai, dan Bangu mengadakan suatu malam hiburan rakyat di Sabu. Acara-acara yang mengisi malam hiburan itu antara lain menyabung ayam, peherejara, lomba menari kuda, padoa, serta tarian ledo. Pada saat-saat keramaian itulah diadakan sayembara Petuhuta dengan si pemuda Kireoli. 7 hari 7 malam diadakan sayembara Petuhuta di Bodo. Tetapi belum ada seorang pun yang berkenan di hati Kireoli. Maka Deorai dan Bangu Udu, pemuka adat dan penguasa, mengulangi lagi pengumuman tersebut agar semua pemudi, baik yang kecil maupun yang besar, datang mengikuti dalam sayembara tersebut. Siapa tahu Dewata, Tuhan yang Maha Kuasa, akan berkenan. Pada hari yang ketujuh, datanglah seorang ibu bersama putrinya yang berumur 9 tahun bernama Hemadolena. Dengan tekad dan keyakinan teguh, Hemadolena mengikuti sayembara tersebut. Tanpa diduga, Hemadolena berhasil menaklukkan setiap tantangan sehingga ia dinyatakan sebagai pemenangnya. Namun karena Hemadolena masih berusia 9 tahun saat itu, maka Moneama dan ibu dari Hemadolena mengadakan kesepakatan dengan Kireoli agar Hemadolena baru boleh dipersunting 5 tahun lagi. Kireoli pun setuju dan memohon diri kembali ke Pulon Dao bertemu kedua orang tuanya untuk memberitahukan semuanya. Dalam rentang waktu 5 tahun, Hemadolena diperintahkan ibunya untuk mempersiapkan diri agar dapat dipersunting Kireoli. Ibu Hemadolena kemudian mengirim Hemadolena kepada neneknya yang tinggal di Aikepaka untuk belajar menenun.
6: Hemadolena anakku.
7: Iya mama.
6: Sebentar lagi kau akan dipersunting pemuda dari seberang, Kireoli. Oleh karena itu, pergilah ke rumah nenekmu untuk belajar menenun dan urusan rumah tangga lainnya, agar kamu disayang oleh calon suamimu.
7: Baik, mama.
2: Hemadolena kemudian berangkat menuju Aikepaka, tempat neneknya tinggal. Di sana ia diterima oleh neneknya yang sangat sabar mengajari Hemadolena segala urusan rumah tangga. Di rumah tempat tinggal Hemadolena ada seekor kera yang merupakan binatang peliharaan mereka yang didapatkan di hutan. Tanpa diketahui oleh Hemadolena dan ibunya, kera tersebut merupakan jelmaan dari istri seorang Deorai yang dikutuk. Melihat kebahagiaan Hemadolena yang sebentar lagi akan dipersunting pemuda tampan nan kaya, ia berniat untuk mengganggunya. 5 tahun berlalu, begitu cepat, hingga tibalah saatnya Kireoli kembali ke Pulau Sabu untuk menjemput calon istrinya. Namun, sesampainya di sana, ia tidak mendapati Hemadolena, karena Hemadolena sedang diperintahkan ibunya untuk belajar menenun. Kireoli kemudian memutuskan untuk menjemput Hemadolena di rumah neneknya di Aikepaka. Saat mendengar niat Kireoli untuk menjemput Hemadolena, sang kera yang sudah menyusun rencana kemudian mendahului Kireoli ke rumah nenek Hemadolena di Aikepaka. Dengan tipu muslihatnya, ia berhasil menculik Hemadolena dan menyembunyikannya di loteng tempat menaruh padi, sedangkan ia berubah wujud menjadi Hemadolena. Saat Kireoli tiba di rumah nenek Hemadolena, ia kemudian mengutarakan keinginannya kepada sang nenek.
3: Helamatona iye nenek, saya Kireoli, calon suami Hemadolena. Saya kemari untuk menjemputnya agar sesuai perjanjian kami dapat menikah di hadapan orang tua saya.
8: Baiklah cucuku, tunggulah sebentar, akan kupanggilkan Hemadolena untuk.
2: Mu. Sang nenek pun kemudian memanggil Hemadolena yang sedang menenun tanpa tahu bahwa yang sedang menenun itu adalah Hemadolena yang palsu atau jelmaan kerajaan.
8: Hemadolena, Hemadolena, kemarilah cucuku. Lihat, calon suamimu sudah menunggumu untuk membawamu kepada keluarganya agar dapat mempersuntingmu.
7: Baik, nenek.
8: Kudoakan yang terbaik untukmu, cucuku. Apa yang kau inginkan sebagai hadiah pernikahan dariku untukmu?
7: Aku ingin seorang hamba perempuan yang terikat di lumbung padimu agar dapat kujadikan hamba dan teman perjalananku ke pulau seberang, nenek.
8: Hamba perempuan terikat. Ya, baiklah, jika itu keinginanmu, bawalah ia.
2: Singkat cerita, setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Hemadolena berlayar ke Pulondau. Ia membawa serta Hemadolena yang asli untuk menjadi hambanya. Sesampainya di atas kapal yang membawa mereka ke Pulondau, Hemadolena yang asli melantunkan khotbah. Dengan sedihnya, herannya jika Hemadolena palsu bernyanyi, maka perahu tidak bergerak. Kireoli yang memperhatikan hal tersebut menyimpan perkara itu dalam hatinya. Setiap hari Hemadolena palsu selalu menyiksa Hemadolena yang asli. Ia diberikan pekerjaan berat seperti menjaga ladang yang ada di dekat pantai dari pagi hingga malam hari. Pada suatu hari, Hemadolena asli sudah tidak dapat menahan diri untuk kembali ke kampung halamannya memanjatkan doa kepada Deo, sang pemilik langit, agar mengirimkan angin dan kapal agar dia dapat bertolak ke Pulau Sabu. Deo mengabulkan permintaannya. Angin dan kapal dikirimnya sehingga Hemadolena bisa kembali.
7: Oh Deo, terima kasih. Kumohon berikanlah hukuman yang setimpal bagi kera jahat yang telah mengaku menjadi diriku.
2: Setelah kepergian Hemadolena yang asli ke Pulau Sabu, Kireoli menjadi heran melihat kelakuan istrinya yang janggal. Setiap kali memegang piring, pasti piring tersebut jatuh berkeping-keping. Sementara itu, Hemado asli telah sampai kepada kedua orang tuanya dan menceritakan apa yang terjadi. Sedihlah hati kedua orang tuanya. Kireoli yang mulai curiga kemudian menyelidiki mengenai istrinya. Ia memutuskan untuk kembali ke kedua orang tua Hemadolena untuk menanyakan kejanggalan tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Kireoli ketika ia sampai di Pulau Sabu, ia mendapati Hemadolena yang asli di sana. Setelah mendengar cerita yang sesungguhnya, maka bersama dengan Hemadolena yang asli, Kireoli kembali berlayar ke Pulondau untuk membuat perhitungan dengan Hemadolena yang palsu. Sesampainya di Pulondau, Kireoli kemudian menghunus pedangnya dan kemudian membunuh istrinya yang palsu. Akhirnya, Kireoli pun hidup bahagia bersama Hemadolena yang asli.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendelingenootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat ya, selamat petang. Ya, selamat sore, selamat petang menjelang malam. Jadi selamat petang untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Dan ya, kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di musik dan informasi. Musik dan informasi untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Ya, dan kebersamaan kita hingga di pukul 20 ya. Nah, pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam. Ya, dan di musik dan informasi edisi petang ini saya hadirkan ya lagu yang sudah di playlist saya, ada Yolanda Kangen dan ya Terima Kasih Cinta dari Afgan, dan juga Falling in Love ya, dan saya hadirkan Takkan Ada Cinta Yang Lain dari Dewi.

Falling in Love dari G-Rox dan Penyiar. Ya, kita hadirkan, saya hadirkan satu informasi untuk pendengar semua. Bulog Rotendao pastikan stok beras aman hingga 5 bulan ke depan. Perum Bulog Rotendao memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Sanggawen, Kabupaten Rotendao dalam kondisi aman dan diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama 4 hingga 5 bulan ke depan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Gudang Bulog Lexi Ndolu. Lexi menjelaskan, hingga pertengahan Juli 2026, stok beras yang tersedia di gudang Bulog Sanggawen mencapai sekitar 1.100 ton. Ketersediaan tersebut berasal dari pengadaan beras dalam negeri serta hasil penggilingan mitra Bulog. Menurutnya, jumlah tersebut masih mencukupi untuk mendukung penyaluran beras kepada masyarakat di Kabupaten Rotendao dalam beberapa bulan ke depan. Selain menjaga ketersediaan stok, Bulog Rotendao juga terus melakukan penyerapan gabah hasil panen petani lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian pasar bagi petani sekaligus menjaga ketersediaan cadangan pangan pemerintah. Lexi menambahkan, Bulog juga aktif mendukung pelaksanaan gerakan pangan murah yang diselenggarakan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya, Bulog terus berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan serta instansi terkait untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi selama kegiatan berlangsung. Bulog Rotendao berharap sinergi dan dengan pemerintah daerah, petani dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilitas pasokan pangan di Kabupaten Rotendao. Dengan stok yang tersedia saat ini serta penyerapan gabah yang terus berjalan, Bulog optimis kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dalam beberapa bulan mendatang. Dan ya, terima kasih atas kerja dan usahanya Bulog Rotendao hingga stok di gudang Bulog mencapai 1.100 ton. Dan pendengar, ya, kita kembali ke hiburan musik. Jadi kan masih sendiri.

Leti Mencintaiku dari Asbak Band. Dan pendengar, NTT matangkan strategi usai resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai mengakselerasi berbagai langkah strategis setelah resmi menerima surat keputusan penetapan sebagai tuan rumah bersama Pekan Olahraga Nasional ke-22 tahun 2028 dengan NTB dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah penyangga. Dan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Nusa Tenggara Timur, Dr. Alfonsus Theodorus, menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam menghadapi PON 2028, yaitu menyampaikan upaya pemerintah menghadapi tuan rumah PON dalam dialog Kupang menyapa di RRI Kupang. Dana cadangan PON sudah disahkan senilai 250 miliar rupiah dan fiskal sudah disimpan mulai tahun 2026 ini sebesar 75 miliar rupiah, tahun 2027 sebesar 75 miliar rupiah, dan tahun 2028 sebesar 100 miliar rupiah. Dan menurutnya, Ketua Umum KONI NTT Melki Lakalena selaku Gubernur NTT menyampaikan bahwa skema pelaksanaan PON yang dibangun di NTT dalam penyelenggaraan PON adalah skema gotong royong. Ia menjelaskan bahwa ini merupakan skema yang harus dilakukan karena keterbatasan fiskal di pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sehingga skema yang paling memungkinkan atau mungkin dan tepat dilakukan adalah gotong royong. Ketua DPRD NTT Insinyur Emilia Nomleni menyampaikan bahwa sejak awal digaungkan Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah PON bersama NTB, DPRD mendukung penuh dalam kondisi keterbatasan anggaran maupun sarana-prasarana olahraga pendukung. Menurut Emi Nomleni, tuan rumah PON merupakan sebuah kesempatan baik untuk menyampaikan kepada dunia luar tentang kondisi NTT yang memiliki banyak potensi dengan berbagai konsekuensinya. Dan memantapkan persiapan menghadapi tuan rumah PON, KONI Nusa Tenggara Timur menggelar rapat kerja daerah bersama KONI Kabupaten Kota dan pengurus cabang olahraga provinsi di Kota Kupang. Agenda yang dilakukan dalam Rakerda KONI NTT 2026 adalah pembahasan rancangan program KONI Provinsi tahun 2026-2030, membahas tindak lanjut hasil munaslub KONI Pusat tahun 2026, membahas strategi pembinaan olahraga prestasi menuju PON, dan menetapkan jumlah cabang olahraga dan venue pertandingan yang akan tersebar pada kabupaten kota di Provinsi NTT dalam penyelenggaraan PON ke-22 tahun 2028. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Krispati tak lekang oleh waktu. Ya, namun pendengar, waktu kita sudah menunjukkan pukul 5 menit yang ke-55 lepas dari pukul 19. Dan pendengar, itu tandanya saya Alif Nulu harus pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 dalam program acara musik dan informasi. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Dens Bunga, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote sore ini. Ya, kami ucapkan selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tepat pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Dan kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita malam ini. Dari studio Pro 1 RRI Rote, saya mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau JCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lalu tadi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden, ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian gamalasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti ada Lembar, WP, nanti ada tambahan 1 kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
13: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
14: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
15: Iya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
14: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
15: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
14: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
16: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
17: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
16: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
17: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
16: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, itu kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
17: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
18: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
17: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
16: Ini kan prosesnya lama.
17: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Tidak terrepresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya.
19: Ya, baik. Ya, baik benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman,
20: halo. Ya, Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
21: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
20: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
21: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
20: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
21: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
20: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
21: ya.
20: Ekonomi Jambi.
21: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
19: Ya, bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal
21: serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Dan pendengar, kita kembali ke acara Mimbar Agama. Dan untuk edisi malam ini, Mimbar Agama Kristen Protestan, dan bersama dengan Penyuluh Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Ibu Helni, yang akan memberikan renungan untuk kita di malam ini. Dan dengan tema, malam ini, menguasai percikan api di hati. Dan sebelum kita dengarkan renungan malam ini, saya dirikan lagu pengantar kita untuk kita mendengarkan bersama, Di Tengah Luka Tuhan Setia.

saudara pendengar setia dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam program kesayangan kita, Ruang Teduh, yang hadir untuk menemani Anda melepas lelah, merenungkan kebaikan Tuhan sebelum kita menutup mata dan beristirahat malam ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap di tengah padatnya aktivitas, pergumulan kerja atau urusan keluarga yang menguras energi sejak pagi tadi, Anda tetap merasakan penyertaan Tuhan. Malam hari selalu menjadi waktu yang istimewa. Di saat dunia luar mulai sunyi, di saat kebisingan jalan raya mulai mereda, barulah kita bisa mendengar suara hati kita sendiri dengan lebih jelas. Dan yang lebih penting, malam ini kita mau membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Silakan ambil posisi yang paling nyaman. Jika Anda sedang berbaring, biarkan tubuh Anda rileks. Jika Anda sedang menyeduh teh hangat atau kopi, mari duduk sejenak. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Sebuah kisah klasik yang sangat akrab di telinga kita, yaitu tentang dua bersaudara, Kain dan Habel. Sebelum kita lebih jauh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih buat berkat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Di malam hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami berbaring, beristirahat malam, kami rindu untuk disegarkan, dibaharui secara rohani kami. Tuhan berfirman kepada kami, sehingga setiap kebenaran yang kami dengar boleh memberkati kami, boleh menegur kami, bahkan boleh membawa kami kembali dekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kejadian pasal yang keempat ayat 1 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Kain dan Habel. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang, terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi.
maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam hari ini. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengingat kembali kisah ini. Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kain bekerja sebagai petani yang mengolah tanah, sedangkan Habel adalah seorang gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi mereka untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Kain membawa sebagian dari hasil tanahnya, sedangkan Habel membawa korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya lengkap dengan lemak-lemaknya. Namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Tuhan mengindahkan Habel dan korbannya, tetapi Tuhan tidak mengindahkan Kain dan korban persembahannya. Mari kita bayangkan posisi Kain saat itu. Dia merasa sudah bekerja keras di ladang. Dia merasa sudah meluangkan waktunya untuk mempersembahkan sesuatu. Ketika dia melihat adiknya Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan dirinya ditolak, hatinya menjadi sangat panas. Wajahnya muram, kecewa, cemburu, dan amarah bercampur aduk menjadi satu di dalam dadanya. Pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah perasaan Kain ini sangat manusiawi? Bukankah kita juga sering berada di posisi Kain? Ketika kita merasa sudah berbuat baik, sudah bekerja keras, tetapi mengapa seolah-olah orang lain yang mendapat pujian? Mengapa orang lain yang tampak lebih diberkati? Mengapa doa orang lain sepertinya lebih cepat dijawab oleh Tuhan? Disinilah letak titik kritisnya. Perasaan kecewa itu wajar, tetapi apa yang kita lakukan dengan kekecewaan itu, itulah yang menentukan masa depan kita. Pendengar yang setia di dalam Tuhan, sebelum kita melihat apa yang terjadi pada Kain selanjutnya, saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah cerita fiksi singkat yang mungkin bisa membuka cara pandang kita malam ini. Bayangkan malam ini setelah Anda lelah bekerja seharian, kemudian masuk ke kamar tidur, Anda mengganti pakaian, mematikan lampu utama, kamar terasa begitu nyaman dan siap mengantarkan Anda ke alam mimpi. Namun tepat ketika Anda hendak menarik selimut, mata Anda menangkap sesuatu di sudut kamar. Ada percikan api kecil yang keluar dari kabel stop kontak di pintu ruangan di bagian pojok. Percikan itu kecil sekali, mungkin hanya seukuran ujung jari. Tidak ada suara ledakan besar, hanya bunyi kecil dan kilatan cahaya merah yang sesekali muncul. Pertanyaan saya bagi Anda yang sedang mendengarkan siaran ini, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda akan berkata, "Ah, cuma percikan kecil kok. Besok pagi sajalah saya akan perbaiki. Saya sudah terlalu lelah dan mengantuk malam ini." Kemudian Anda akan menarik selimut, memejamkan mata, dan pergi tidur dengan tenang. Apakah itu yang akan Anda lakukan? Tentu saja tidak. Anda pasti akan langsung melompat dari tempat tidur ketika melihat kejadian itu. Anda akan menyalakan lampu, mencabut kabelnya, atau bahkan mematikan meteran listrik utama di rumah Anda. Mengapa? Karena Anda adalah orang yang bijaksana. Anda tahu persis, meskipun malam ini percikan itu hanya seukuran ujung jari, sangat kecil, namun jika dibiarkan semalaman tanpa pengawasan, percikan kecil itu bisa menyambar gorden, membakar kasur, dan membakar seluruh rumah saat Anda sedang terlelap tidur.
akibatnya fatal. Kehilangan harta benda, bahkan bisa kehilangan nyawa. Pendengar yang setia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak, banyak dari kita yang sering membiarkan percikan api yang kecil tetap menyala di dalam hati kita saat kita pergi tidur. Apa itu percikan apinya? Bentuknya bisa berupa rasa iri melihat kesuksesan rekan kerja. Bentuknya bisa berupa rasa sakit karena perkataan pasangan atau mertua tadi siang. Bentuknya pun bisa berupa kejengkelan yang mendalam karena perlakuan tidak adil yang kita terima hari ini. Seringkali kita berpikir, ah, kesal sedikit saja tidak apa-apa. Iri hati itu sedikit manusiawi. Kita menganggapnya sepele. Padahal persis seperti percikan api di sudut kamar, amarah dan kepahitan yang dibiarkan mengendap di dalam hati lama-lama akan membakar seluruh kedamaian hidup kita. Ia akan merusak kesehatan mental kita, merusak hubungan kita dengan sesama, dan menjauhkan kita dari hadirat Tuhan. Kembali kepada kisah Kain. Sebenarnya Tuhan sangat baik. Tuhan tahu bahwa di dalam hati Kain sedang ada percikan api amarah yang menyala. Karena itu, di ayat yang ke-6 dan 7, Tuhan datang menemui Kain. Tuhan menegurnya dengan sangat lembut. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Luar biasa sekali peringatan dari Tuhan ini. Tuhan berkata bahwa dosa itu seperti binatang buas yang sedang mengintip di depan pintu hati kita. Dosa itu sedang menunggu momen yang tepat. Ketika Kain membiarkan hatinya terus panas, ketika Kain menolak untuk memadamkan percikan amarahnya, saat itulah pintu hatinya terbuka lebar. Dosa masuk, menerkam, dan mengendalikan hidup Kain. Kita tahu akhir ceritanya yang tragis. Kain mengajak Habel ke padang, di tempat yang sepi itu, di mana ia pikir tidak ada orang yang melihat. Kain memukul adiknya Habel sampai mati. Pembunuhan pertama di bumi terjadi bukan karena masalah politik yang besar, bukan karena perebutan harta warisan yang rumit, melainkan karena satu hal kecil. Kain gagal menguasai percikan amarah dan iri hati di dalam dadanya. Ketika Tuhan bertanya kepada

Dia kehilangan kedekatan dengan hadirat Tuhan. Namun, di ujung kisah yang kelam ini, kita tetap melihat kasih karunia Tuhan. Ketika Kain merasa hukumannya terlalu berat dan takut dibunuh orang lain, Tuhan memberikan tanda perlindungan pada Kain agar tidak ada orang yang membunuhnya. Tuhan menghukum dosa, tetapi Dia tidak pernah benar-benar membuang manusia tanpa belas kasihan. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini firman Tuhan tidak ditulis hanya untuk menjadi sebuah catatan sejarah masa lalu. Firman Tuhan malam ini berbicara langsung ke dalam kamar tidur Anda, ke dalam hati Anda yang sedang mendengarkan siaran ini. Sebelum hari ini benar-benar berakhir, dan sebelum Anda menutup mata untuk beristirahat, mari kita aplikasikan kebenaran ini dalam 3 langkah praktis. Langkah yang pertama, mari kita berhenti membandingkan diri. Kain jatuh karena dia sibuk membandingkan persembahannya dengan persembahan Kain, Habel. Di zaman modern ini, godaan terbesar kita adalah media sosial. Kita sering melihat keberhasilan hidup orang lain melalui layar ponsel kita. Lalu kita mulai merasa tidak puas dengan hidup kita. Ingatlah, fokus hidup kita adalah bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang ada pada kita, bukan sibuk membandingkan diri dengan berkat orang lain. Langkah yang kedua, periksalah sudut hati Anda malam ini. Adakah percikan api yang sedang menyala di dalam hati Anda saat ini? Mungkin ada wajah seseorang yang terlintas di pikiran Anda sekarang. Dan ketika Anda mengingatnya, dada Anda terasa sesak atau panas. Mungkin itu rekan kerja, sahabat, atau bahkan anggota keluarga sendiri. Jangan bawa percikan api itu tidur bersama Anda. Alkitab menasihati kita, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk memadamkannya malam ini melalui pengampunan. Langkah yang ketiga, yang terakhir, datanglah dan jujur kepada Tuhan. Tuhan Yesus tahu apa yang Anda rasakan. Jika Anda sedang kecewa, jika Anda sedang merasa diperlakukan tidak adil, jangan lari dari Tuhan seperti Kain. Datanglah ke mesbah doanya malam ini. Katakan, Tuhan, hatiku sedang sakit, hatiku sedang tidak baik-baik saja. Aku tidak bisa tenang, aku menyerahkan seluruh ganjalan ini ke dalam tangan. Sembuhkan dan pulihkan hatiku, Tuhan. Ketika kita menyerahkannya kepada Tuhan, percayalah bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal akan menjaga hati dan pikiran kita sehingga membuat kita jauh lebih tenang lagi. Saudara pendengar yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan di malam hari ini yang telah kita dengar boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi hidup kita sehingga kita bisa menguasai diri kita sehingga percikan-percikan api yang mulai muncul dalam hati kita bisa kita atasi karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita berdoa untuk mengucap syukur kebenaran firman Tuhan dan doa untuk istirahat kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang menyelidiki setiap kedalaman hati kami. Terima kasih atas sapaan firman-Mu yang begitu lembut, namun penuh kuasa di malam hari ini. Kami diingatkan melalui kehidupan Kain, betapa berbahayanya jika kami membiarkan amarah, iri hati, dan kepahitan mengendap di dalam hati kami. Ampunilah kami ya Tuhan, jika sepanjang hari ini ada saat-saat di mana hati kami menjadi panas karena melihat keberhasilan orang lain, atau karena kami merasa diperlakukan tidak adil. Malam ini
Kami tidak ingin tidur dengan

membawa percikan api dosa ke dalam hati kami. Kami mau membukakan pintu hati kami lebar-lebar bagi Roh Kudus-Mu, agar damai sejahtera dan kasih-Mu memadamkan setiap amarah dan kepahitan yang ada. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengampuni mereka yang bersalah kepada kami, dan berikanlah kepada kami hati yang selalu bersyukur atas setiap berkat yang sudah Tuhan tetapkan bagi hidup kami masing-masing. Hamba-Mu berdoa secara khusus bagi setiap pendengar setia malam ini. Bagi mereka yang mendengarkan dalam kondisi tubuh yang lemah, Tuhan kuatkan kembali. Bagi mereka yang hatinya sedang terluka, mari Tuhan balut dan sembuhkan. Karuniakanlah tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan lindungilah rumah tangga serta keluarga mereka sepanjang malam ini. Dan bangunkan kami semua esok pagi dengan tubuh yang segar, untuk memulai hari yang baru dengan sukacita yang baru, menyambut berkat yang baru yang Tuhan siapkan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Berkatilah aku ya Tuhan. Yang lagu dari Artania Siagian. Dan demikian rangkaian Mood Mimbar Agama Kristen untuk edisi malam ini. Dan pendengar, kita lanjut dengan program acara yang berikutnya, itu obrolan komunitas.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
0: Ya, pendengar, kita kembali dan masuk pada program acara MIM. Maksud saya obrolan komunitas. Obrolan komunitas, saya akan menghadirkan informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk pendengar semua dan ya kebersamaan kita hingga di pukul atau lepas dari 58 menit nantinya. Jadi pendengar yang kemana-mana, ya nanti di pukul 22 kita masuk pada ruang rindu untuk edisi malam minggu malam ini. Dan ya pendengar, ya di obrolan komunitas saya dirikan lagu-lagu pengantar untuk kita di malam ini. Selamat mendengarkan.

tentang kamu dari BCL Bunga Citra Lestari. Dan di obrolan komunitas pendengar saya hadirkan satu informasi. Kadin nobar Piala Dunia 2026 dorong perputaran ekonomi dan UMKM daerah. Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia mencatat penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026 memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan hasil kajian Kadin, total perputaran ekonomi selama rangkaian turnamen diperkirakan mencapai lebih dari 5,03 triliun rupiah. Berdasarkan rilis yang dihimpun RRI, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Kukrit Suryo Wijaksono, beliau mengatakan dampak pertumbuhan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perusahaan besar, tetapi juga pelaku usaha kecil dan menengah di daerah provinsi dan kabupaten kota. Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat mengikuti berbagai aktivitas terkait Piala Dunia membuka peluang usaha bagi sektor perhotelan, restoran, kafe, industri kreatif, penyedia jasa hingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Sementara itu, aktivitas promosi dan iklan melalui siaran mencapai sekitar 1,76 triliun rupiah. Sedangkan kegiatan komersial di luar siaran menghasilkan perputaran ekonomi sekitar 850 miliar rupiah. Pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya kinerja sektor penyedia akomodasi dan makan minum yang pada triwulan 1 2026 tercatat tumbuh 13,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, survei Lokadata terhadap 1.176 responden di 10 wilayah Indonesia pada 7 hingga 13 Juli 2026 menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan nonton bareng sebanyak 78,1%. Responden mengaku mengikuti sedikitnya satu kegiatan nobar selama turnamen berlangsung. Rata-rata pengeluaran masyarakat tercatat sekitar Rp51.000 untuk setiap kegiatan nobar atau sekitar Rp145.000 selama berlangsungnya turnamen. Pengeluaran tersebut didominasi pembelian makanan, minuman, dan paket data internet. Hasil survei menunjukkan 79,9% responden memberikan nilai positif terhadap layanan TVRI, sementara 73% mengaku bangga dengan penyiaran yang dilakukan Direktur Utama TVRI, Vicky Sattarya. Dan mengikuti keberhasilan penyiaran Piala Dunia bukan hanya menghadirkan tayangan berkualitas, tetapi juga mampu memperkuat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi. Ia turut menyampaikan apresiasi kepada Kadin Indonesia, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah serta unsur TNI dan Polri yang telah mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh rangkaian kegiatan selama Piala Dunia FIFA 2026. Kondisi terpantau RRI juga terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Geliat ekonomi cukup tinggi dan masyarakat ramai menyaksikan siaran pesta bola dunia di halaman TVRI NTT sambil menikmati sajian UMKM berupa kopi teh dan minuman ringan sejenisnya serta pangan lokal.
Harapnya suasana nonton bareng yang ikut menghadirkan UMKM terus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, dan itu dia pendengar, geliat ya nonton bareng Piala Dunia 2026 yang ya bagi para fans Prancis dan juga Inggris akan diberlangsung pertandingan dini hari nanti. Jadi fans Prancis dan Inggris selamat menonton. Ya, dan sangat seru ya untuk kedua tim yang saling berhadapan untuk memperebutkan tiket juara 3 Piala Dunia tahun 2026. Ya, dan pendengar, selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Ya, saya hadirkan lagu dari Irwansyah, Ketahuan.

Sebelum cahaya dari Leto, masih di obrolan komunitas. Dan ya, pendengar, saya hadirkan lagi satu informasi untuk pendengar semua di malam ini. Pemerintah NTT dorong seluruh koperasi miliki legalitas usaha. Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terus mendorong seluruh koperasi memiliki legalitas usaha yang lengkap. Langkah tersebut dinilai penting agar aktivitas usaha koperasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanggung jawab pelayanan terpadu satu pintu pada DPMP TSP Provinsi NTT, Frans Samon, mengatakan pihaknya berperan memberikan pendampingan dan fasilitasi kepada koperasi dalam mengurus legalitas usaha. Pendampingan dilakukan mulai dari pemenuhan aspek badan hukum hingga penertiban izin berusaha. Lebih lanjut, ia mengatakan setelah memenuhi aspek badan hukum, koperasi dapat mengajukan nomor induk berusaha atau NIB. Dan NIB berfungsi sebagai bukti registrasi sekaligus identitas resmi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Frans menjelaskan proses penertiban NIB dilakukan melalui sistem online atau Single Submission Risk Based Approach atau OSS RBA. Sistem tersebut menjadi platform nasional yang digunakan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam penyelenggaraan

dan perizinan berusaha berbasis resiko. Menurutnya, mekanisme tersebut mengacu pada kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Dan DPMPTSP NTT berharap semakin banyak koperasi memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga mampu berkembang, memperoleh kepastian hukum serta meningkatkan daya saing di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Ya, dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan lagu Ku Cari Lagi dari lagunya Prisia featuring

Este 12, ya, dan ST12 dengan lagunya Puspa mengiring kita di menit yang ke-46 lepas dari pukul 21. Ya, dan mendengar masih di obrolan komunitas, saya hadirkan satu informasi. Ya, yaitu rambut keriting selama bertahun-tahun kerap dipandang sebagai sesuatu yang harus diubah agar sesuai dengan standar kecantikan yang identik dengan rambut lurus. Pandangan tersebut membuat tidak sedikit perempuan tumbuh dengan rasa minder, bahkan merasa harus menyembunyikan identitas alaminya. Berangkat dari pengalaman pribadi itulah, Katarina Lodan Mare SEMM mendirikan Pulang Studio, salon khusus rambut keriting pertama di Kota Kupang. Dan ia membawa misi yang lebih besar daripada sekedar merawat rambut, yakni membangun ruang aman bagi perempuan untuk mengenal, menerima, dan mencintai dirinya sendiri. Dan pendengar, Katarina menegaskan, pemberdayaan perempuan dimulai dari keberanian menerima jati dirinya. Menurutnya, rambut keriting bukanlah kekurangan yang harus diperbaiki, melainkan identitas yang layak dirawat dan dibanggakan. Bukan soal memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkembang, tetapi juga membantu mereka menyadari bahwa mereka sudah berharga apa adanya. Ia menceritakan bahwa sejak kecil dirinya pernah mengalami tekanan karena memiliki rambut keriting. Keinginan untuk mengikuti standar kecantikan membuatnya berulang kali meluruskan rambut demi memperoleh penerimaan sosial. Namun perjalanan tersebut justru membawanya pada kesadaran bahwa kecantikan sejati lahir dari penerimaan terhadap dirinya sendiri. Kesadaran itulah yang kemudian melahirkan Pulang Studio, yaitu nama pulang dipilih sebagai simbol perjalanan kembali kepada diri sendiri, tempat setiap perempuan dapat berdamai dengan identitasnya tanpa harus memenuhi ekspektasi orang lain. Filosofi tersebut menjadi landasan seluruh pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Di Pulang Studio, pelanggan tidak hanya mendapatkan layanan styling dan perawatan rambut keriting, tetapi juga edukasi mengenai karakter rambut, teknik perawatan yang tepat, hingga pemilihan produk yang sesuai. Katrin percaya bahwa pengetahuan menjadi salah satu bentuk pemberdayaan karena membuat perempuan mampu merawat dirinya secara mandiri. Perubahan cara pandang terhadap rambut keriting mulai terlihat terutama di kalangan generasi muda. Semakin banyak perempuan yang memilih mempertahankan rambut alaminya dibanding mengubahnya agar menyerupai standar kecantikan lama. Fenomena ini menunjukkan tumbuhnya rasa percaya diri sekaligus meningkatnya kesadaran akan pentingnya mencintai identitas diri. Dan lebih dari sekedar bisnis kecantikan, Pulang Studio juga menjadi ruang berbagi cerita. Banyak pelanggan datang bukan hanya untuk mempercantik rambut, tetapi juga membawa pengalaman pernah dirundung, merasa tidak percaya diri, atau kesulitan menemukan tempat yang memahami kebutuhan rambut beras tekstur. Dari berbagai kisah tersebut, tumbuh komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Katrin berharap semakin banyak perempuan di Nusa Tenggara Timur berani mendefinisikan kecantikannya sendiri tanpa bergantung pada penilaian orang lain.
Baginya, setiap tekstur rambut memiliki keunikan, sebagaimana setiap perempuan memiliki nilai dan potensi yang tidak perlu disamakan dengan siapapun. Melalui pulang studio, Catherine ingin menyampaikan pesan bahwa kecantikan bukan tentang mengikuti standar tertentu, melainkan tentang keberanian menjadi diri sendiri. Ketika perempuan mampu menerima dan mencintai dirinya, mereka akan lebih percaya diri untuk berkarya, mengambil peluang, serta menginspirasi perempuan lainnya. Perjalanan pulang studio pun menjadi bukti bahwa sebuah pengalaman pribadi dapat berkembang menjadi gerakan pemberdayaan. Dari sehelai rambut keriting lahir pesan yang lebih besar. Perempuan tidak perlu

Ya, dan lagu Masih Sendiri ini akan mengakhiri kebersamaan kita di Obrolan Komunitas edisi malam minggu tanggal 18 Juli 2026. Dan pendengar, saya Alif Nulu dan juga operator teknik yang bertugas di malam ini ada Bung Arisma Arga Putra. Ya, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote malam ini di acara Obrolan Komunitas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatiannya. Kami ucapkan selamat malam dan sampai jumpa.

0: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, selamat malam. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama saya Alif Ndulu. Dan pendengar, saya akan menemani Anda di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu untuk edisi malam hari ini, malam minggu, yaitu tanggal 18 Juli 2026. Dan di Ruang Rindu, pendengar, saya bisa mengajak Anda untuk merequest lagu di nomor lain telepon kami 085-1959-919-250. Ya, Anda bisa menelpon merequest lagu dan juga berbagi salam untuk orang-orang terkasih di lingkungan sekitar Anda di malam ini, spesialnya malam minggu di malam ini. Dan pendengar, saya hadirkan Senandung Rindu, lagu-lagu rindu untuk pendengar semua di malam ini. Jadi jangan lama-lama, angkat telepon dan telepon untuk merequest lagunya. Kan kebersamaan kita hingga di pukul 23.00 nanti. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu untuk edisi malam minggu 18 Juli 2026, ya, saya hadirkan Senandung Rindu untuk pendengar semua. Selamat mendengarkan.

0: Ya, lagu Senandung Rindu, tembang kenangan dari Titi Kati. Dan lagu ini menceritakan tentang curahan hati, kenangan dan doa. Istilah ini sering digunakan dalam berbagai karya musik dan sastra. Dan lagu ini bercerita tentang seseorang yang mengenang masa lalu dan bernostalgia. Ya, dan pendengar, ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Halo, di mana?
1: Dengan Emi, Kak.
0: Halo.
1: Emi.
0: Oh, Kak Emi, selamat malam. Selamat malam, Ego.
1: Berpus lagu, Kak. Betul kabar, baik-baik, Kak.
0: Iya.
1: Lagu dari Iis Sugianto.
0: Iya, lagunya siapa, Kak?
1: Iis Sugianto.
0: Aduh, suara kurang ini, Kak. Iis.
1: Sugianto.
0: Waduh, kok kakak kalau ini suaranya putus-putus deh. Bisa diperjelas lagi kok kakak, soalnya tadi suaranya putus-putus, kurang jelas. Aduh. Ya, halo dari Kak Emi. Sudah menelponan, terputus lagi. Ya, halo, selamat malam. Dengan siapa? Dengan Kak Emi lagi. Lagunya ya. Iis.
1: Iya, lagu dari Iis.
0: Iya,
1: lagu Sugianto.
0: Oh iya, nanti dicari sih.
1: Iya.
0: Iya, apa sah?
1: Nasibmu dan nasibmu begini.
0: Oke deh.
1: Iya, salam kumpak,
0: Kak. Oke, makasih banyak sudah bergabung Kak Emi di Ndudale. Ya, dan itu dia pendengar, salah satu pendengar setia dan juga yang selalu menelpon di Ruang Rindu dan juga acara lainnya. Kak Emi, sehat selalu Kak Emi. Akan saya carikan untuk Kak Emi Iis Sugiantonya. Ya, dan saya carikan Iis Sugianto untuk Kak Emi. Saya dirikan lagu ini juga biasa di request untuk kita semua. Dan spesial untuk Kak Emi, nasibmu nasibku. Saya dirikan untuk Kak Emi. Selamat malam, selamat mendengarkan Kak Emi.

Lagunya Iis Sugianto dengan lagunya Nasibmu dan Nasibku. Maksudnya nasibmu, nasibku. Ya, spesial.

Tangka Emmy, saya menanti teleponnya di nomor kami 085 1959 919 250. Nah, dan sambil menanti telepon dari kelanjutan dari Kak Emmy, siapa lagi saya hadirkan ya, lagu masih tentang lagu rindu, spesialnya di malam minggu edisi hari ini, malam hari ini 18 Juli 2026, dan saya hadirkan angin malam karena suasana siang hari tadi anginnya kencang, saya hadirkan angin malam apakah masih kencang. Dan ya, saya dengar dari Broeri Marantika, angin malam. Selamat mendengarkan.

Malam Simon Domingus Pasulima yang biasa dikenal dengan nama Broiri Marantika adalah seorang penyanyi legendaris dan komponis dari Indonesia, dan lagu ini dirilis tahun 1980-an. Ya, Angin Malam, lagu dari Broiri Marantika. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, saya masih menanti telepon pendengar berikutnya di nomor kami, di nomor 0851959192250. Ya, sambil menanti telepon dari pendengar lagi, saya dirikan ya lagunya siapa ya. Di playlist saya ada Titi Puspa, lagunya dengan Kupu-kupu Malam. Saya hadirkan untuk pendengar semua.

Titi Puspa dengan Kupu-kupu Malam. Dan pendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu untuk edisi malam minggu malam ini. Dan ya, masih bersama saya, dan saya akan hadirkan lagi lagu-lagu tembang kenangan yang merindukan. Saya hadirkan Tri Utami dan Uta Likumahua, Mungkinkah Terjadi. Saya hadirkan untuk pendengar semua di malam ini. Selamat mendengarkan.

Aldarisma dengan lagunya Aku Tak Biasa. Ya, dan sama juga Aku Tak Biasa Sendiri di malam ini. Ya, pendengar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, dan saya masih menanti telepon dari pendengar di nomor kami 0851959919250. Ya, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, Anda bisa merequest lagu, lagu-lagu favorit Anda, lagu tembang kenangan untuk orang-orang terkasih di sekitar Anda. Dan juga pendengar, ya, saya hadirkan lagi lagunya siapa? Saya hadirkan lagi Tiada Lagi dari Mayang Sari.

Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Waduh, terputus kah? Ya, dicoba lagi. Saya masih menanti telepon Anda.

Biarkan aku sendiri tanpa dirimu. Tiada lagi. Lagu Tiada Lagi dari Mayang Sari. Dan yang mendengar masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat Memori Lagu. Ya, dan masih ada penelpon di belakang. Saya menanti ya kebersamaan kita kurang lebih masih 15 menit ke depan, dan Anda masih bisa menelpon di nomor kami 085-1995-919-250. Ya, dan sambil menanti telepon dari pendengar lagi, saya hadirkan lagunya Dewi Yul featuring Broiri Marantika, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Ya, semoga jangan ada dusta di antara kita. Selamat mendengarkan.

0: Jangan.
1: Semua terserah padamu.
0: Aku begini adanya. Jangan ada dusta di antara kita, Dewi Yul dan Broiri Marantika. Ya, dan pendengar, kita sudah berada di menit ke-50 lepas dari pukul 22. Dan pendengar, saya hadirkan lagi lagu-lagu kenangan untuk kita di malam ini. Playlist ya, tak ingin sendiri, Betaria Sonata.

0: utalikumahawa. Untuk apa lagi?
1: Bila kau dan aku tak bersama lagi. Untuk apa?
0: Ya, lagu ini mengantar kita di menit ke-56 lepas dari pukul 22. Dan pendengar, itu tandanya saya harus pamit dari ruang dengar Anda. Dan pendengar saya Alif dulu ya, dan juga operator teknik yang bertugas ada Arisma Arga Putra. Kami pamit dari ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori lagu. Sampai jumpa di edisi berikutnya di malam minggu berikut. Sampai jumpa dan bye-bye. Selamat beristirahat.

menggunakan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan.

0: dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kembali lagi bersama saya Alif Ndolu. Dan pendengar, tepat pukul 23.00, ya kita masuk pada musik tradisional dan budaya edisi malam minggu tanggal 18 Juli 2026. Dan pendengar, di musik tradisional dan budaya tentunya saya akan menghadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur. Saya akan hadirkan lagu-lagu khas Nusa Tenggara Timur, baik itu lagu dari Rote, lagu dari Timur maupun Flores. Saya akan menghadirkan di malam ini untuk pendengar semua di malam ini. So, jangan kemana-mana, mengawali kebersamaan kita, saya hadirkan lagu, ya lagunya siapa? Saya hadirkan lagu dari Bajawa duluan, Ikim Mia. Selamat mendengarkan.

Ya, iki miai lagu Bajawa, lagu khas dan juga dengan tarian khas dari Bajawa Jai. Ya, pendengar, saya hadirkan satu informasi budaya tentang dan mendengar pengesahan RUU Masyarakat Adat dinilai lindungi hak komunitas adat. Forum Sejarah dan Budaya Timor mendesak pemerintah pusat untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang masyarakat adat sebagai langkah konkret memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di Nusa Tenggara Timur. Ketiadaan regulasi khusus ini dinilai membuat hak-hak dasar masyarakat sering terabaikan dalam berbagai kebijakan pembangunan nasional. Ketua Umum Forum Sejarah dan Budaya Timor, Kayetanus Abi SPD, mengatakan perlindungan terhadap hak masyarakat adat di Timor saat ini masih sangat minim. Hak-hak masyarakat adat seperti menguasai, mengatur, mengelola, serta meningkatkan pemberdayaan wilayah adat mereka hingga saat ini belum sepenuhnya diakomodir oleh negara. Menurut Kayetanus, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah maraknya gejolak sosial akibat keputusan sepihak negara yang mengambil alih tanah-tanah adat untuk proyek pembangunan atau menetapkannya sebagai kawasan hutan negara tanpa persetujuan warga lokal. Selain masalah wilayah, konflik horizontal kerap dipicu oleh masuknya investor tanpa adanya sosialisasi dan pendekatan kultural yang tepat. Seperti yang terjadi di wilayah Cagar Alam Mutis baru-baru ini. Masyarakat adat merasa tidak dihargai baik hak hidupnya maupun hak tinggalnya. Karenanya, mereka meminta pemerintah membuka diri dan wajib mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat. Apakah mereka menerima?

atau menolak rencana pembangunan di wilayah mereka. Cayetanus menjelaskan, data nasional mencatat sekitar 70 juta masyarakat adat di Indonesia atau sekitar 25% populasi masih hidup dalam kesulitan dan garis kemiskinan. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya pemenuhan hak-hak spesifik, mencakup hak spiritual, hak perempuan adat dan dalam bersuara, dan hak-hak anak muda, hingga hak memperoleh pelayanan publik yang layak di sektor pendidikan dan kesehatan. Ia juga menerangkan bahwa meskipun pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual telah mengatur dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, namun dalam aplikasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Melalui pengesahan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang hingga kini masih bertahan di Jakarta, diharapkan seluruh kepentingan dan sengketa agraria adat di NTT maupun Indonesia dapat terakomodir secara adil. Hambatan terkait kekhawatiran bahwa undang-undang ini akan membebani keuangan negara semestinya tidak menjadi dalil untuk menunda pengakuan hak konstitusional masyarakat. Cayetanus berharap pemerintah daerah dan pusat dapat membangun pola kerjasama yang setara dengan lembaga adat. Keterbukaan dan sinergitas ini dinilai menjadi kunci utama dalam meredam konflik agraria sekaligus memastikan keadilan sosial bagi komunitas adat. Ya, dan informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan selepas informasi kita kembali ke hiburan musik, saya hadirkan lagu John Semi Tidenggal Loleba, lagu dari Rotten Dao. Selamat mendengarkan.

Odobin, Odobin Fura, lagu Titun Malaka. Ya, dan pendengar masih di musik tradisional dan budaya untuk edisi malam ini, tanggal 18 Juli 2026. Ya, masih bersama saya dan kita masih di menit ke-24 lepas dari pukul 23. Ya, masih saya dirikan lagu dari Tanah Timur, lagu TB Manu Aman Mutis. Saya dirikan untuk pendengar semua dengan penyanyinya Mundus Nahak. Selamat mendengarkan.

Bae Sunde Bae Tanah Timur Lebih Bae. Lagu dari Bung Albert mengantar kita di menit ke-47 lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan mendengar lagu ini juga mengantar kita di akhir kabar.

0: Ya, dan pendengar, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra, mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote sore hingga malam ini. Kami mengucapkan atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa, bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Pa, matikan lampu jika tidak digunakan.
3: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
2: Hemat listrik toh, Pa.
3: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
2: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

Satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami menemani Anda untuk siaran hari ini, Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 92,5 MHz. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Rote. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang menyatakan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS RAMA mendapat respon positif orang tua. Karena

bagian dari upaya mengubah tradisi perpeloncoan menjadi budaya sekolah yang aman, nyaman, dan saling menghormati. Melalui MPLS Rama, Kemendikdasmen ingin membangun lingkungan sekolah yang menumbuhkan rasa saling menghargai, memuliakan guru, menghormati orang tua, serta mencintai ilmu pengetahuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP memberikan pelatihan manajerial kepada 5.153 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP sebagai upaya menyiapkan sumber daya manusia yang akan mengelola kawasan ekonomi pesisir tersebut secara profesional. Menurut Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan atau BPPSDMKP, Inyoman Radiarta mengatakan, pelatihan tersebut merupakan langkah strategis untuk memastikan pengelolaan KNMP berjalan produktif, profesional, dan berkelanjutan. Ia menjelaskan KNMP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dirancang sebagai pusat ekonomi pesisir yang dilengkapi berbagai fasilitas usaha perikanan, mulai dari pabrik es, cold storage, sentra kuliner,

Kita beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Qasem Gharibabadi, menyatakan bahwa Teheran memutuskan menangguhkan komitmen terhadap memorandum perdamaian setelah menilai Amerika Serikat melanggar komitmennya. Ketegangan semakin meningkat di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Iran tak kunjung menghentikan saling serang antara mereka. Eskalasi militer antara kedua negara tetap meningkat meski dengan adanya memorandum perdamaian yang diteken pada Juni lalu melalui mediasi Pakistan untuk mengakhiri perang dan mencapai kesepakatan damai permanen yang berkelanjutan. Kita beralih ke informasi olahraga. Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI memastikan pemusatan latihan wilayah atau Platwil Barat selaras dengan program pemusatan latihan nasional atau Platnas. Sekretaris Jenderal PPPBSI sekaligus Kepala Platnas Wilayah PPPBSI tahun 2026, Riki Subagja, meninjau Platwil Barat di Medan, Sumatera Utara untuk memastikan bahwa pembinaan yang telah dipersiapkan selaras dengan sistem Platnas di Cipayung. Program yang berjalan sejak November 2025 itu merupakan upaya PPPBSI melakukan desentralisasi pembinaan atlet bulu tangkis di Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai besar.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang menyenangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife, East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

Bagaimanakah kamu saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953? Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil mengisap kretek dan bertanya, apakah paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Apa Malam.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda dari tim redaksi Indonesia Menyapa Malam. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ada Haruskah Ku Mati dari Ada Band.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Setiap orang memiliki kabar baik di dalam diri mereka. Kabar baiknya

0: Amerika Selatan. 5 Desember 2013 pada umur 95 tahun. Ia adalah seorang revolusioner anti-apartheid dan politikus Afrika Selatan yang menjabat sebagai Presiden Afrika Selatan sejak 1994 sampai 1999. Nelson Mandela adalah orang Afrika Selatan berkulit hitam pertama yang memegang jabatan tersebut dan Presiden pertama yang terpilih melalui keterwakilan penuh dalam sebuah pemilu multiras. Pemerintahannya berfokus pada penghapusan pengaruh apartheid dengan memberantas rasisme, kemiskinan dan kesenjangan, dan mendorong rekonsiliasi rasial.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke Bintuni, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas mengawal percepatan normalisasi pasokan dan distribusi bahan bakar minyak BBM di Sumatera Utara. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengatakan kondisi penyaluran BBM di Sumatera Utara mulai menunjukkan perbaikan. Stok BBM disebut berada dalam kondisi aman. Kementerian Haji dan Umroh resmi menghapus mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan ibadah haji khusus. Kebijakan ini menjadi bagian dari pembenahan tata kelola untuk memastikan keberangkatan jamaah berlangsung lebih adil, transparan, dan sepenuhnya berdasarkan nomor urut porsi. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat menghadiri Musyawarah Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Haji Khusus Indonesia di Kota Malang, Jawa Timur. Daniel mengatakan keputusan penghapusan mekanisme tersebut diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi dan menemukan adanya dugaan penyalahgunaan mekanisme lunas tunda ganti oleh oknum penyelenggara. Timnas voli putra U18 Indonesia finish di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Mereka mengalahkan Filipina 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium Tiongkok pada Sabtu 18 Juli 2026 ini. Pelatih Timnas voli putra U18 Indonesia, Odik Hermanto, sudah mengantisipasi oposit Filipina sebelum laga. Timnya berhasil meredam kekuatan lawan.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
1: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang menentukan apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi. Dan kalau tidak salah, yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah, anggaran kita di atas itu.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: nih, bentar nih.
1: Pakai rapat tangan dan keluarganya.
2: Apain sih, pinggir gua aja.
1: Lepas ke tengah. Masuk.

RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

Anda dengar, lihat, dan baca bermula dari sini. Pro 3 RRI. Dedikasi kami meliput berbagai peristiwa, informasi dari seluruh pelosok negeri. Dihadirkan secara langsung, aktual, dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnuwardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Sihombing.
1: Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri

bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan antara Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Airlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Airlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
1: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
2: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
1: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
2: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Wisnu Ardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari segmen Kopi Pro 3. Di mana segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini kami akan membahas mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan. Ya, hal ini dilandasi dari gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor. Di tengah situasi tersebut, muncul sebuah usulan yang cukup menarik perhatian, di mana Komisi 9 DPR RI mengusulkan agar para korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran Indonesia atau PMI. Alasannya, masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum terisi dan dinilai bisa menjadi solusi bagi mereka yang kehilangan pekerjaan di dalam negeri. Namun, apakah pekerjaan ke luar negeri ini memang bisa menjadi jalan keluar terbaik? Atau justru pemerintah seharusnya lebih fokus menciptakan lapangan kerja di dalam negeri? Apakah Anda setuju korban PHK diprioritaskan menjadi pekerja migran? Nantinya Anda bisa sampaikan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau bisa melalui WA kami di 081-399-399-822.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menang.

melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La As di Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026, Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974.

saat legenda Brazil Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002.

tahun 2002 saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Ma, ini tangan ayah dan ini tangan ibu. Kita selalu tos. Tapi sekarang ayah sedang sakit. Ayah terserang bakteri jahat TBC. Aku dan ibu harus bantu ayah sampai ayah sembuh. Pas ayah batuk harus selalu ditutup dengan benar. Setiap hari aku dan ibu harus selalu ngingetin ayah untuk minum obat dari ibu dokter. Gak boleh telat, harus diminum sampai sembuh. Aku, ibu, dan ayah harus selalu jaga kebersihan. Sekarang ayah sudah sembuh, jadi kita bisa tos lagi.
1: Tos! Temukan, obati, sampai sembuh.
2: Catatan peristiwa.
3: Peristiwa pada tanggal 19 Juli adalah hari wafatnya Bagindo Aziz Chan, wali kota Padang kedua yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada tahun 1947. Beliau ditembak di daerah Simpang Kandih yang sekarang bernama Simpang Tinju saat dalam perjalanan ke Bukit Tinggi. Bagindo Aziz Chan dikenal sebagai sosok yang berani dan teguh dalam mempertahankan kota Padang dari serangan Belanda. Semboyannya yang terkenal adalah "Langkahi mayat saya dulu, baru Belanda bisa memperluas wilayah operasinya." Setiap tahun, pemerintah kota Padang selalu memperingati peristiwa ini dengan upacara bendera pada tanggal 19 Juli, serta ziarah ke

0: Otoritas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
2: Hei, tentara Inggris, komandan bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita melangkah tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah catatan kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
3: Ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saya tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Terkait dengan usulan dari Komisi 9 DPR RI yang mengusulkan bagaimana korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia. Usulan datang dari anggota Komisi 9 DPR RI, Irma Suryani Caniago,

0: Pekerja Migran Indonesia atau P2MI untuk memperluas penempatan pekerja migran Indonesia atau PMI ke berbagai negara yang masih memiliki kebutuhan tenaga kerja. Dan saya sudah tersambung bersama dengan Senior Manager Migran Care, Pak Mulyadi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mulyadi, halo Pak Mulyadi.
2: Halo.
0: Ya, Pak Mulyadi, bisa mendengar suara kami, Pak?
2: Bisa, oke.
0: Ya, Pak Mulyadi, kalau dari Migran Care sendiri, bagaimana tanggapannya terkait dengan usulan dari Komisi 9 ya, terkait dengan korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran Indonesia?
2: Pertama, ya harus dilihat dulu, apakah korban PHK ini sesuai dengan kualifikasi apa yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri.
0: Ya.
2: Itu yang harus dilihat dulu gitu. Yang kedua, apakah sudah match dengan apa yang direncanakan dan yang dimasifkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, satu kementerian yang selama ini mengurusi soal pekerja migran.
0: Ya.
2: Gitu. Nah, itu match nggak? Kalau tidak match, maka akan terjadi saling melebar. Apakah ini Kementerian Tenaga Kerja, apakah ini Kementerian Pelindungan Pekerja Migran, atau kementerian yang lain gitu. Itu saya kira harus dilihat supaya nanti match gitu. Kita bisa lihat misalnya ya, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran ini kan lagi asik dengan pengiriman kerja ke luar negeri besar-besaran gitu ya, orang dilatih, kemudian kerjasama dengan universitas, dengan BLK, kemudian macam-macam gitu, sehingga maunya gitu orang akan berbondong-bondong untuk kerja di luar negeri, kan begitu?
0: Iya, standar waktu untuk pelatihan agar siap bekerja di luar negeri berapa lama, Pak Mulyadi?
2: Tergantung dari kualifikasi yang dibutuhkan oleh penerima kerja di luar negeri. Kan itu skillnya macam-macam gitu ya. Skillnya macam-macam, keahliannya macam-macam, dan skema kerja ke luar negeri juga bermacam-macam gitu ya. Seperti itu. Kalau misalnya sudah siap jadi, terus kemudian tinggal ya poles pelatihan dikit-dikit, misalnya untuk tenaga nurse gitu, itu emang sudah med gitu ya, atau tenaga caregiver atau tenaga-tenaga lain yang memang punya background pendidikan yang disiapkan atau pendidikan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi kalau kemudian misalnya ya, kalau kemudian ini adalah korban PHK yang sebelumnya dia kerja pada sektor manufaktur. Ini kan juga butuh keahlian-keahlian tertentu yang menyesuaikan kerja di luar negeri kan, lawan kerja di negeri. Ini butuh waktu agak lama begitu.
0: Pak, kalau dari data Migran Care sendiri, potensi untuk kebutuhan PMI di luar negeri masih cukup tinggi, Pak?
2: Masih cukup tinggi, cuman kemudian lowongannya kesempatan yang bisa lolos itu sangat kecil gitu. Karena kualifikasinya tinggi.
0: Sektor apa itu, Pak Mulyadi?
2: Sektornya paling banyak sektor nurse gitu ya, sektor kesehatan. Kemudian tata buka atau kuliner lah. Itu kemudian sektor pariwisata. Kemudian selain juga memang sektor-sektor yang butuh skill tinggi seperti IT. Itu peluangnya masih cukup tinggi, tapi memang yang itu adalah high skill, Mas.
0: Nah, kalau kita lihat ya, masih ditemukan ya permasalahan PMI masih menghadapi persoalan eksploitasi, kekerasan, hingga perdagangan orang gitu. Apakah kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kelompok pekerja yang rentan jika perlindungannya belum dibenahi nih, Pak Mulyadi?
2: Iya, kalau kemudian pekerja migran yang skillnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di luar negeri, maka orang akan berpotensi menjadi tenaga kerja yang tidak prosedural atau tenaga kerja yang tidak resmi atau ilegal, kan seperti itu. Nah, saya kira kita bisa tahu bahwa pekerja migran yang tidak resmi, unprocedural, itu potensi untuk eksploitasi maupun jadi korban tidak berdaya perdagangan orang akan sangat tinggi gitu. Dan celakanya memang potensi-potensi itu sekarang masih aja terus berlangsung gitu. Misalnya kita masih lihat gitu bahwa pekerja migran yang

0: tidak berdokumen kita di Malaysia masih terus banyak dan terus berdatangan gitu. Nah, indikasinya bisa kita lihat gitu dalam bulan-bulan terakhir ini, rasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia kan banyak sekali gitu.
1: Iya.
0: Dan itu tinggi, angkanya tinggi sekali yang dipulangkan. Pekerja migran kita yang di Belanda misalnya, di Eropa atau negara-negara lain yang tidak resmi itu ribuan, banyak sekali.
1: Iya.
0: Gitu. Artinya kan belum lagi misalnya ketambahan sekarang yang modus-modus pengiriman ke Eropa,
1: yeah,
0: yang melalui Yunani itu masih terus berlangsung. Ini adalah tenaga kerja kita yang unskilled,
1: yeah,
0: pasti yang tidak prosedural, tidak resmi. Itu yang itu penekannya di situ, Mas.
1: Iya, yeah, baik. Nah, ini kan meskipun memang dibutuhkan waktu yang cepat, tapi jangan sampai mereka yang diberangkatkan ke sana tidak memiliki persiapan yang memadai begitu ya, karena potensinya tadi ya, penempatan yang dipercepat ini meningkat risiko yang besar untuk dihadapi korban PHK itu sendiri ya, Pak Mulyadi ya.
0: Ya betul, saya kira yang penting juga, jadi KP2M itu tidak hanya sibuk ngurusin penyiapan pelatihan dalam negeri, tapi cobalah kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri atau pihak yang memang punya domain untuk upaya-upaya diplomatik luar negeri. Supaya apa? Supaya MOU kita untuk pelindungan pekerja migran Indonesia dengan luar negeri itu terjadi itu banyak gitu. Kita sibuk di dalam negeri menyiapkan tenaga kerja, tetapi luar negerinya nggak pernah disentuh. MOU-nya pelindungan nggak pernah terjadi, nggak pernah ada.
1: Oh, okay.
0: Ya kayak seperti kemudian ini kolam, ikannya di sini banyak, ikannya nggak bisa keluar, nggak bisa cari kolam baru yang lebih gede, gitu loh. Artinya kan mampet gitu.
1: Iya. Nah, kalau tadi untuk saat ini yang tadi kan masih banyak dibutuhkan ya, kebutuhan atau di sektor-sektor tertentu ya, Pak Mulyadi ya, untuk itu kan memiliki keahlian khusus ya, seperti perawat dan lain-lain itu ya, Pak Mulyadi. Gimana untuk para pekerja yang terkena PHK ini, mungkin yang dari pabrik, bisa menempatkan posisi apa, Pak, ini, Pak?
0: Jadi kalau tidak punya background soal pendidikan yang sesuai dengan jurusan, agak susah, Mas, menurut saya, gitu. Gitu. Karena misalnya gini, tenaga nurse, kesehatan itu mesti punya background sekolah kesehatan. Itu pasti ya, minimal dirintis SMK kesehatan, setelah itu sekolah tinggi ilmu kesehatan gitu ya. Dan itu memang banyak pasar kita, tenaga kita yang mengisi lowongan-lowongan kerja di sektor health atau nurse di luar negeri. Jadi memang sudah ada, jenjangnya lah kira-kira begitu ya. Gitu. IT juga begitu kan, IT setidaknya dari SMA gitu, ada jurusannya IT gitu, kemudian di kuliah dia mengambil IT dan kemudian banyak bekerja di Jerman, kemudian Amerika, Inggris dan sebagainya. Jadi memang ada jejaknya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau ini buruh pabrik sektor manufaktur gitu, nah kan nggak ada backgroundnya untuk sekolah spesialis gitu, spesial gitu. Ini mau di mau dilatih seperti apa gitu. Seperti itu. Ini kan juga harus dipikirkan dan kemudian dicari solusinya. Kecuali ya misalnya buruh pabrik di sini dipindahkan ke Malaysia dengan sektor yang sama, manufaktur yang sama, itu bisa langsung terserap gitu. Tapi ya memang itu harus ada satu join bersama gitu ya, antara Indonesia Malaysia gitu, sama-sama untuk misalnya mengisi sektor manufaktur dari Indonesia, kemudian bisa mengisi sektor kilang atau manufaktur di Malaysia. Contohnya kira-kira begitu. Jadi itu lebih cekat dan menurut saya itu lebih terjangkau lah, lebih bisa lah.
1: Iya, kalau bahasa itu syarat mutlak ya, Pak Mulyadi ya, untuk bisa berangkat ke sana ya.
0: Oh, pasti, Mas. Itu pasti. Jadi kalau misalnya mau kerja di Jerman, mau kerja di Australia, atau mau kerja di Korea atau Jepang, itu syarat mutlaknya memang harus bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa Inggris misalnya di Australia gitu ya.
1: Yeah.
0: Dan mereka menetapkan kualifikasi untuk TOEFL sekian ya, 500 ke atas dan sebagainya. Nah, pertanyaannya misalnya kalau dikembalikan ke sektor manufaktur, buruh kerja yang di pabrik dibakar, bagaimana dia bisa mencapai TOEFL 500 ke atas gitu. Pada satu persyaratan dia kerja di Australia gitu kan iya. Susah gitu, gimana caranya?
1: Iya, ini artinya butuh waktu yang tidak sebentar ya, berarti ya, untuk bisa menyiapkan teman-teman yang terkena PHK untuk bisa bekerja di luar negeri ya, Pak Mulyadi ya.
0: Iya, kita nggak realistis itu mas, nggak realistis menurut saya.
1: Baik.
0: Karena ada transfer knowledge, transfer skill, knowledge dan sebagainya.
1: Iya, baik. Pak Mulyadi, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 ini. Sehat dan sukses selalu, Pak.
0: Oke, iya, terima kasih.
1: Pendengar, senior manager Migran Care Mulyadi, korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari, segmen Kopi Pro 3. Dan bagi Anda silakan yang ingin bergabung, berkomentar mengenai tema yang kita bawakan pada dini hari ini, mengenai korban PHK diprioritaskan jadi pekerja migran, solusi atau tantangan, di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 0813993999888 yang nantinya akan dibantu oleh Bung Zahran, Bung Irfan, dan juga Bung Sabil untuk bisa berkomentar. Ya, anggota Komisi 9 DPR RI Irma Suryani Caniago mengusulkan korban PHK ini diprioritaskan menjadi pekerja migran di pekerja migran Indonesia. Dan usulan ini disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. Nah, alasannya itu tadi ya sudah saya singgung juga, karena angka PHK dinilai masih tinggi sehingga diperlukan solusi cepat ya, solusi instan. Ini solusi instannya itu dikirimkan sebagai pekerja migran. Nah, ini didasarkan dari kunjungan DPR ke berbagai negara. Itu saat berkunjung ke berbagai negara, DPR ini melihat, mengetahui bahwasanya terdapat banyak lowongan kerja yang bisa diisi tenaga kerja Indonesia meski jumlahnya tidak selalu besar, dan pemerintah didorong memperkuat komunikasi dengan atase ketenaga kerjaan dan kedutaan RI untuk membuka lebih banyak peluang kerja. Tapi bagaimana menurut Anda? Silakan. Kita coba sapa pendengar ya, ada Pak Matauli di Sibolga. Selamat malam, selamat dini hari Pak Matauli.
1: Ya, assalamualaikum, bertiga saya bisa tangguh Bung Wisnu.
0: Ya, waalaikumsalam Pak Matauli. Ya, kabar baik ya Pak Matauli?
1: Alhamdulillah, sehat juga di sana dengan kru
0: Bung Wisnu ya. Alhamdulillah, sehat selalu Pak Matauli. Ya, gimana Pak Matauli menurut pendapat Anda nih?
1: Bagus, ini kabar baik ini Bung Wisnu.
0: Oh, kabar baik.
1: Iya dong. Karena kenapa? Tadinya kan waktu Pak Prabowo mengkampanyekan ini 15 juta itu kan, inilah mungkin solusinya di antara sekian banyak PHK.
0: Oke.
1: Okay. PHK di Indonesia itu terjadi kan, tadinya kan bermula dari harga, apa namanya, harga minyak dunia, terus korupsi di mana-mana, perusahaan nggak bisa membiayai operasional terhadap energi apanya gitu kan, sehingga PHK kan buruh ini kan juga kan nggak mau jadi di PHK, tetapi kan daripada nggak ada solusi, dia punya istri, keluarga, anak yang nggak bisa dibayai, kalau negara menyediakan langsung aja sekarang, apa itu tunggu 2029 kan begitu.
0: Okay.
1: Sama juga kan, satu dulu itu Bung Wisnu ya. Yang kedua, pastikan DPR bersama pemerintah atau Pak Presiden itu, tenaga kerja yang mau kita antarkan ke negara yang dituju itu, izin visa paspor itu gratis.
0: Oke, artinya izinnya dipermudah ya, untuk cara ke luar negerinya itu dipermudah.
1: Iya, artinya kan skillingnya itu bersertifikat, entah kan nanti kemana, misalnya di Jepang nih.
0: Oke.
1: Lansia di situ kan banyak tuh. Jadi entahkah tamat SMA bisa di Indonesia dulu di upgrade ya gitu, dan bersertifikat. Jadi nanti sampai ke sana tinggal nampung apa kita atas kerjaan kita benar kok dia ini, dan dipastikan mereka kan pahlawan devisa negara juga Bung Wisnu.
0: Okay.
1: Untuk kampungnya, untuk rumahnya, untuk keluarganya. Jadi harapannya 19 juta lapangan kerja itu jadi solusi kalau memang pemerintah belum bisa mengatasi di tengah PHK yang PHK global atau di dalam negeri yang memang sudah banyak begitulah, Bung Wisnu.
0: Okay.
1: PLK, vokasi dibangkitkan. Mahasiswa sekarang dipastikan pelajari bahasa Inggris paling tidak. Terus di kampus itu ada kurikulum entrepreneurship lah, berwirausaha ke luar negeri.
0: Oke.
1: Okay. Kuasai komputer, IT gitulah paling tidak, bahasa dan IT gitulah, komputer.
0: Oke.
1: Okay, Bung Wisnu. Datang gua sebelum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Matauli ini kabar baik ya, menurut Bapak Matauli untuk solusi bagi para pekerja yang sudah di PHK tersebut. Tapi sebenarnya ini memunculkan pertanyaan juga. Kalau semisal orang-orang yang di PHK ini dikirimkan ke luar negeri untuk menjadi pekerja migran. Lantas bagaimana kabarnya bagi mungkin orang-orang atau pemuda-pemuda yang itu biasanya lulus SMA lalu ke BLK pelatihan dan segala macam untuk ke Jepang, contoh misalnya lewat LPK dan yang lainnya, itu bagaimana nasibnya? Apakah nantinya akan persaingan antara orang-orang yang baru lulus tersebut dengan para korban PHK ini yang diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri? Bagaimana menurut Anda? Kita dari Pak Matauli di Sibolga beralih ke Pak Ismail di Pariaman. Selamat malam, selamat dini hari, Pak Ismail.
2: Selamat dini hari, Bu Wisnu.
0: Ya, kabar baik, Pak Ismail?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Ya, gimana nih, Pak Ismail, menurut pandangan Anda nih?
2: Ya, mungkin kita berbeda pendapat, nggak apa-apa ya,
0: Bu. Ya, silahkan, ya. Boleh banget, Pak Ismail.
2: Bagus sih, bagus, tapi tidak segampang itu.
0: Oke. Okay.
2: Yang harus diperhatikan adalah kebutuhan di luar negeri itu sebagaimana diterangkan oleh narasumber adalah high skill atau skill tinggi.
0: Oke.
2: Okay. Skill yang terjamin. Nah, ini tenaga kerja kita ini apa mampu?
0: Iya.
2: Memang banyak sekali lapangan kerja, tapi jangan skill keahlian yang khusus tertinggi. Dan ini tidak memang dengan luar negeri itu tidak ada cerita. Sistem di sana di luar negeri, sahabat saya ada kerja di Jepang ya. So, kalau disiplin kerjanya itu tidak ada cerita.
0: Yeah.
2: Sistem yang ada itu membuat begitu di luar negeri. Jadi kita, saya rasa memang ini bukan pekerjaan yang sepele yang akan diselesaikan, tapi memang inilah solusi terbaik mungkin harus ditempuh pemerintah. Sedangkan untuk menciptakan lapangan kerja juga itu bukan hal yang gampang di saat situasi ekonomi yang semakin berat bagi negara kan.
0: Iya, betul sekali.
2: Lebih pertama sekian puluh ribu, mungkin hampir ratusan ribu orang kerja yang sekarang nganggur yang akan diberi pekerjaan, itu tidak gampang. Jadi mungkin ada solusi terbaik ini.
0: Okay.
2: Tapi tidak semudah itu, saya rasa sangat berat beban untuk memberi skill kembali untuk orang yang bisa keluar negeri.
0: Okay.
2: Apalagi bahasa, kendala bahasa, segala macam kan. Tambahan lagi itu kendala di luar negeri, jaminan keamanan yang udah kita lihat kan, keamanan bagaimana migran-migran kita yang ada di luar negeri atau yang bekerja di luar negeri itu bagaimana keadaannya sampai sekarang belum bisa dijamin secara penuh gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, ini harus jadi perhatian. Dan memang ini mungkin solusi apa pekerjaan berat bagi pemerintah Indonesia ini.
0: Tapi okay, baik.
2: Semoga ini bisa laksanakan ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Ya. Dari Pak Ismail di Pariaman ya, memang sih banyak tantangan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia sendiri jika ingin pekerja korban PHK ini untuk dijadikan pekerja migran di luar negeri. Salah satu contohnya tadi bisa dibilang bahasa ya. Memang susah sih kalau menurut saya ya belajar bahasa ya, apalagi kalau semisal bahasa itu tidak dipraktekkan sehari-hari, cuman dari di atas kertas aja. Cuman nulis grammar aja, belajar grammar aja tanpa dipraktekkan sehari-hari. Itu susah banget kalau semisal bisa untuk memperlancar belajar bahasa asing itu. Lalu kalau semisal terkait dengan keamanan untuk ke luar negeri, biasanya memang ada TPPO ya, itu juga berbahaya karena bisa jadi jalan untuk menuju luar negeri itu melewati jalan yang tidak legal, sehingga rawan untuk terjadi TPPO itu. Dan di sisi yang lain, anggota Komisi 9 DPR RI, Bu Irma Suryani sendiri juga mengingatkan pemerintah untuk terus memperkuat upaya pencegahan keberangkatan pekerja migran secara ilegal yang kerap berujung pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Ini juga disinggung oleh Komisi 9 DPR RI. Tapi ini memang solusi yang cepat sih. Tapi bagaimana menurut Anda ya? Apakah dari pemerintah Indonesia sendiri perlu memperbaiki akarnya, sistem akarnya ya? Maksudnya masalah akarnya dari contoh misalkan menambah lapangan pekerjaan sendiri di Indonesia. Seperti itu. Silakan dari Pak Caswa di Brebes. Halo Pak Caswa.
3: Selamat pagi, good morning.
0: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Caswa. Bagaimana kabar Pak Caswa?
3: Iya. Wardana Saputra Jaya.
0: Panjang banget tuh.
3: Sehat ya.
0: Alhamdulillah. Pak Caswa sendiri bagaimana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Silakan nah, Pak ini, Caswa.
3: Ini lagi melekan sambil menunggu nanti bola karena tadi malam ada kejadian.
0: Apa tuh?
3: Yang tidak tertangkap.
0: Tidak tertangkap.
3: Ada curamor.
0: Oh, di mana tuh Pak?
3: Di wilayah saya, tapi nggak ketangkap sih.
0: Oh, alhamdulillah, udah ketangkap ya?
3: Iya, belum ketangkap.
0: Oh, belum. Oh, oke, okay, sampai. Oke. Okay.
3: Karena kejadiannya jam 3. Mau mengambil motor di rumah tetangga.
0: Itu
3: saya.
0: Itu Pak Jaso ngelihat sendiri atau cuman beredar aja
3: ini
0: tuh?
3: Ini orang yang punya motornya.
0: Oh.
3: Keluar, jadi iya. Ketika mau dikejar itu gak kekejar, tapi kena CCTV pun ternyata penampakannya gak jelas, okay. Orang tersebut, padahal udah nyampe depan pintu loh.
0: Iya, oke, okay. Turut prihatin ya, dan semoga cepet ini tertangkap ya pelakunya Pak Caswa, iya. Oke, okay. Langsung ke topik aja Pak Caswa, bagaimana nih menurut Anda nih?
3: Kalau saya sih ya beda pendapat lagi ya saya.
0: Iya, pertama, gimana?
3: Jadi tadi kata Mama Toli itu bagus.
0: Iya.
3: Memang Indonesia ini bagus. Tujuan apapun dari pihak pemerintah bagus. Tujuan program MBG, tujuan program kejadian PKH yang ya PHK yang akan diberangkatkan.
0: Iya.
3: Tapi di lain sisi, Bung Wisnu, itu harus benar hati-hati dulu, harus benar dilihat dulu situasi dan kondisinya, jangan terburu-buru. Contoh, Bung Wisnu, sekarang kayak gini, program dari presiden kita di MBG itu kan. Kejadiannya apa? Di dalamnya juga korupsi karena tidak kekontrol semuanya. Korupsi itu kan tidak bisa dibenahi sampai hukumnya untuk saat ini. Tidak bisa dihukum mati kan seperti itu. Maka dari itu

0: tolonglah diproses dulu, dilihat dulu keadaan di situ resmi apa enggak, itu akan dipekerjakan seperti apa. Jadi jangan buru-buru dulu lah kayak kejadian MBG seperti itu aja.
1: Bung Wisnu,
0: saya mendukung Inggris, Bung Wisnu berangkat ke tiduran.
1: Oke, ya baik.
0: Bung Wisnu,
1: ya. Ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Caswa di Brebes ya. Ya. Memang perlu diperhatikan lagi ya kedepannya ya. Dan untuk catatan, ini bukan solusi yang paten, karena ini cuman rekomendasi aja ya, diprioritaskan ya, bukan harus. Dan juga tentunya ini solusi yang instannya. Tapi sebenarnya pemerintah sendiri perlu juga tuh membuat lapangan pekerjaan di Indonesia supaya bisa menyerap dari PHK-PHK itu sendiri. Karena kalau kita lihat ya, korban PHK ini juga membutuhkan solusi yang tentunya sifatnya cepat tuh. Habis PHK, uangnya habis. Jadi perlu tuh langsung cari duit di luar negeri yang bisa menjadi solusi cepatnya. Dan kita terakhir ya, ke pendengar terakhir ada Pak Cliff di Minahasa Selatan. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff.
2: Iya, selamat pagi, selamat dini hari, ketiga.
1: Iya, bagaimana Pak Cliff kabarnya?
2: Kalau saya mungkin agak beda-beda sedikit sama penelpon 123 tadi kan.
1: Oh, oke, silakan Pak Cliff, bagaimana pendapat Anda?
2: Saya gini kan, di belakang PK, PHK itu... Apa itu?
1: Diprioritaskan jadi pekerja migran.
2: Diprioritaskan jadi migran, begitu kan?
1: Iya,
2: solusi betul. Atau tantangan? Menurut saya sih begini. Tantangan sih. Bahkan juga memberikan masalah baru lagi.
1: Oke, apa tuh?
2: Karena biasanya kan pekerja migran itu, apalagi unprocedural begitu kan? Sedangkan sudah sesuai prosedural, tapi kalau mereka tidak mempunyai atau memiliki kompetensi begitu kan, bisa saja bermasalah di sana kan.
1: Iya.
2: Nanti dapat masalah baru lagi, negara kita lagi heboh lagi, pemerintah juga repot lagi untuk memulangkan lagi kan.
1: Oke.
2: Jadi saya kepikiran begini, waktu pencalonan waktu itu kan ada 3 paslon itu menawarkan itu ada 11 juta itu lapangan pekerjaan yang akan disediakan di dalam negeri di Indonesia. Terus satu lagi 13 sampai 15 juta. Tapi sekarang kok kenapa begitu? Ini melempar isu lagi nanti kan ini.
1: Oke.
2: Berarti negara kita tidak mampu dalam memberikan solusi untuk membuka lapangan pekerjaan gitu kan.
1: Okay.
2: Sebetulnya kita kan negara kita negara kaya tentang sumber daya alam begitu kan. Kenapa kita harus mengirim ke negara lain begitu kan?
1: Iya. Yeah. Oke.
2: Okay. Seperti kan di daerah-daerah Maluku juga kan ada perusahaan kayak nikel, Sulawesi Utara juga, Sulawesi Selatan, ya Sulawesi lah bagian Indonesia bagian tengah lah, dan itu kan sebenarnya luas. Tapi menjadi catatan saya sebagai masyarakat, saya ikuti kan waktu paslon itu menawarkan visi dan misi mereka kan itu, saya akan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat itu kan hampir 15 juta kan.
1: Iya.
2: Tapi harus dong implementasi, realisasi dong.
1: Okay.
2: Kalau seperti ini kita tanya dulu yang memberikan statement itu dari komisi berapa tadi?
1: Komisi 9.
2: Ya dari fraksi mana dulu? Jangan-jangan karena dia memikirkan ini presiden itu nggak mampu menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia, maka lebih lempar isu lagi ke luar negeri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi begitulah menurut saya buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya untuk masyarakat
1: rakyat
2: Indonesia supaya aman, tidak ada masalah baru lagi.
1: Baik, terima kasih.
2: Saya Minahasa Selatan, Sulawesi Utara. Terima kasih. Selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cliff. Ya. Bagi pendengar nantinya yang ingin berkomentar ya tentunya, silakan di sesi kedua dalam Kopi Pro 3. Dan sesaat lagi kita akan jeda terlebih dahulu ya, Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat Tempat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana capaian program cek kesehatan gratis atau CKG di Provinsi Bali menunjukkan peningkatan sejak dilaksanakan pada awal tahun 2026, namun rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan utama untuk mencapai target lebih dari 2 juta pemeriksaan kesehatan. Laporan selengkapnya oleh Januar Setiaji.
1: Sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
2: Rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan program cek kesehatan gratis di Provinsi Bali pada 2026. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah bersama puskesmas terus memperkuat strategi jemput bola untuk meningkatkan capaian pemeriksaan kesehatan. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

0: Tiba, capaian program baru mencapai sekitar 8,4% dari target yang telah ditetapkan.
1: Jadi kalau kita lihat dari sasaran CKG untuk Provinsi Bali tahun 2026, targetnya sekitar 2.082.930 jiwa, Pak. Jadi untuk dari hasil evaluasi kami, dari target segitu setahun, 2 juta lebih, capaian untuk angka 247 ribuan atau sekitar 5,46%. Dan sampai saat ini angkanya sudah bergerak di 8,4%. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan seluruh pihak bergerak, capaian CKG kita ini bisa mendekati target nasional. Demikian.
0: Melainkan masih rendahnya antusiasme masyarakat untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan gratis, puskesmas di berbagai daerah tidak lagi hanya menunggu masyarakat datang, tetapi aktif mendatangi lokasi yang menjadi pusat aktivitas warga.
1: Nomor satu tantangannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang masih kurang. Jadi kalau puskesmas itu hanya mengandalkan menunggu target 8,9% 2026 itu tidak mungkin tercapai, Pak. Tidak akan mungkin. Itu sudah dengan teman-teman di daerah itu dengan menjemput bola kasarnya. Jadi di mana ada kegiatan orang-orang ramai di sana mengadakan cek kesehatan gratis, sekolah-sekolah sudah semua sekolah disasar itu. Sudah tentu dengan mengikuti perjanjian dengan pihak sekolah kapan bisa dikunjungi oleh puskesmas.
0: Dinas Kesehatan Provinsi Bali berharap dukungan seluruh pihak dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan tersebut sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo menyatakan persoalan sampah di Kabupaten Klaten menjadi tanggung jawab bersama dengan keterlibatan dari masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan cara memilah sampah. Laporan selengkapnya oleh Adam Sutanto.
1: Tadi ada permintaan mobil sampah, tentu nanti akan kita kaji dulu, karena memang kalau untuk mobil tidak bisa pengadaan dadaan.
2: Bupati Klaten Hamenang Wanjer Ismoyo terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah dapat dilakukan dari tingkat rumah tangga dengan pemilahan sampah. Persoalan sampah tersebut disampaikan Bupati Klaten saat menyapa warga di Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah dalam program Sambung Roso. Dikatakan persoalan sampah memang cukup kompleks sehingga penyelesaiannya harus dilakukan secara kolaborasi baik pemerintah, berbagai pihak, dan juga masyarakat.
1: Tentu highlight yang paling tinggi adalah berkaitan dengan masalah persampahan. Yang ini tadi saya sampaikan, kita harus kolaborasi seluruh stakeholder. Tentu dari pemerintah daerah kita akan hadir, tapi di sisi lain bagaimana peran serta warga masyarakat untuk kemudian mengurangi sampah dari hulunya, dari warga masyarakatnya.
2: Melalui kolaborasi tersebut, kata Hamenang Wanjer Ismoyo, penanganan sampah di Kabupaten Klaten dapat diatasi. Pada Sambung Roso yang berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran, Komplek RSPD Klaten tersebut juga muncul keluhan dari masyarakat Kalurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, yakni tentang penanganan sampah di wilayah itu. Supardi, Ketua RW 1 Kalurahan Kabupaten, berharap agar pemerintah Kabupaten Klaten memfasilitasi adanya kendaraan roda 4 untuk operasional pembuangan sampah dari warga.
3: Yang disampaikan ya pertama ya permasalahan sampah itu. Lah salah satu untuk menyelesaikan sampah, salah satunya loh, itu saya minta mobil pickup. Sebab dengan adanya mobil pickup itu nanti kan dalam mengangkut sampah kan bisa bersama-sama.
2: Dia mengatakan sejauh ini untuk penanganan sampah di wilayah kalurahan kabupaten sudah berjalan, yakni dari pihak ketiga. Namun yang menjadi persoalan biayanya cukup tinggi. Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, Sri Hadi, kepada RRI mengatakan untuk permintaan kendaraan roda 4 guna mengangkut sampah tersebut belum dapat dipenuhi dalam waktu dekat dan akan melakukan koordinasi dengan instansi lain. Namun demikian, solusi yang dapat cepat dilakukan, Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan kontainer sampah yang nantinya akan diambil setiap hari sepanjang ada lokasi untuk penempatan kontainer sampah tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: melalui pesawat, naik kereta dan sebagainya sampai nanti kembali lagi. Dan di sana juga tertata tempat tinggalnya.
1: Oke.
0: Iya, dan pemotongan uang untuk segala keperluan di sana juga itu jelas.
1: Iya.
0: Itu kalau yang secara resmi ya, Pak.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul sekali nih. Masalahnya juga banyak yang secara ilegal juga nih, Bu Ita.
0: Saya pernah ketemu juga, Pak, yang kurang resmi.
1: Oh iya.
0: Ilegal apa tidak, iya.
1: Gimana tuh?
0: Tapi mereka ke Polandia.
1: Oke, ke Polandia.
0: Tapi informasinya ketika saya tanyakan, mereka akan, ini yang ini baru akan berangkat, Pak, yang ke Polandia. Yang tadi dari Jepang, mereka baru pulang setelah kontraknya mereka. Nah, yang Polandia tuh ketika saya tanyakan tujuan mereka di sana mengerjakan apa, belum tahu, nanti tergantung di sana.
1: Iya.
0: Yang kedua, di sana nanti tinggal di mes di mana, belum tahu juga, nanti Waduh. Tergantung di sana, setiba di sana. Lalu ketika saya tanya biaya, Pak, biayanya jauh lebih mahal daripada MBLK. Itu karena saya sudah ketemu sama anak MBLK, kemudian saya ketemu lagi yang Polandia ini, saya agak kaget.
1: Iya.
0: Itu karena kan tujuannya mereka jelas untuk bekerja, tapi kejelasan pekerjaannya kan nggak sama ya, Pak.
1: Iya. Itu empat atau tujuh gaya juga tuh.
0: Iya, itu juga ada batas usia, Pak, MBLK, maksimal 40 tahun.
1: Iya, artinya kan yang dari BLK ini semua ininya jelas lah ya, untuk syarat-syaratnya dan segala macamnya itu jelas gitu.
0: Mereka boleh memilih, di situ ada pilihan pekerjaan apa yang mereka mau lakukan di sana, kemudian masuk ke pelatihannya, jadi bukan dilatih dulu baru mereka pilih.
1: Okay.
0: Jadi kita membuang waktu segala pelatihan lalu pilihan di awal.
1: Oke, kalau yang di BLK itu ya maksudnya ya?
0: Ya, yang BLK yang resmi, yang ada dari Jakarta, ada yang di Surabaya, saya nggak tahu di mana yang
1: jadi
0: lain.
1: Pilih tujuannya mau kerja di mana, baru nanti pelatihannya itu sesuai dengan yang dituju
0: sesuai
1: itu.
0: Sesuai dengan pilihannya, iya. Mereka lingkari, lalu ke kotanya, negaranya. Negaranya mana, baru pekerjaan mereka itu pelatihannya apa dan bahasa.
1: Oke.
0: Kalau mereka pilih Korea, ya otomatis pelatihannya adalah Korea.
1: Iya, oke.
0: Karena ini Jepang, mereka pelatihannya Jepang. Jadi mungkin sedikit hati-hati para PHK yang mungkin tergiur ya, Pak. Memang besar soalnya ketika saya tanya mereka penghasilan berapa, lumayan, Pak, digitnya.
1: Iya, biasanya terus memang yang besarnya tidak wajar itu malah perlu diwaspadai.
0: Iya. Apa namanya, digitnya ketika mereka gajinya itu setelah dipotong untuk keperluannya mereka, mesnya dan sebagainya situ, lumayan, Pak, untuk dikirim pulang begitu.
1: Oke, baik.
0: Berangkatan mereka selisihnya juga ada 10 juta selisihnya.
1: Wah, iya. Oke, baik, Ibu Item. Ya, terima kasih ya, Ibu Item, atas informasinya.
0: Iya, oke, makasih banyak.
1: Selamat pagi, sehat selalu, Ibu Item. Ya, menarik juga nih seperti yang dikatakan Ibu Item ya, kalau kita lihat dari jalan atau jalur yang legal, itu kan jelas ya, itu syaratnya apa, tujuannya ke sana, di mana, pekerjaannya yang dituju apa, itu terlihat jelas. Dan kalau kalau ilegal tuh, contoh ciri-cirinya yang mungkin bisa dikenali adalah ya, tadi seperti yang dikatakan Ibu Item tadi ya, dari penghasilannya yang besar sekali, tapi besarnya itu terlalu besar ya, tempat dicurigai juga tuh. Dan tujuannya nggak jelas, kerjanya di mana juga nggak jelas, itu udah patut dicurigai, itu mencurigakan sekali tuh. Kita ke pendengar terakhir ya, ada Pak Cipto di Pandeglang. Selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari, Pak Cipto.
2: Selamat dini hari, Cipto Murdo, Pak Sirkundul Pandeglang.
1: Gimana, kabar baik ya, Pak Cipto?
2: Alhamdulillah, saya
1: alhamdulillah. Gimana, Pak Cipto nih, menanggapi hal ini?
2: Menanggapi omong-omong masalah migran itu,
1: ya
2: kalau berhasil dia lulu kan jadi pahlawan devisa gitu.
1: Iya, betul.
2: Kalau yang gagal ya sebaiknya

0: jalannya kadang ketipu.
1: Iya.
0: Lewat jalur yang resmi lah kalau gitu.
1: Oke. Oke, tapi sebenarnya Pak Cipto mendukung juga nih apa yang dikatakan oleh Komisi 9 DPR ini nih. Kalau korban PHK ini diprioritaskan jadi pekerja migran di luar negeri begitu.
0: Iya, tidak juga sih ya. Sebenarnya kalau mau wira swasta ya banyak daripada ke luar negeri nantinya ketipu, ya harus hati-hati, boleh-boleh juga tapi harus selalu hati-hati.
1: Iya. Ya. Oke. Okay.
0: Sekarang aja di Pandeglang itu jalan yang menuju ke Pasar Pandeglang itu sekarang itu dulu mah lenggang, sekarang banyak ini pedagang-pedagang kiri kanan itu, segala macam pedagang ada semua. Jadi nggak usah jauh-jauh naik motor ke Pandeglang, cukup jalan kaki kiri kanan udah ketemu pedagang, apa yang disukai ada di situ.
1: Oke, okay, baik Pak Cipto, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Ya, dari Pak Cipto ya, mengakhiri segmen Kopi Pro 3 pada dini hari ini. Dan yang jelas, bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran itu adalah pilihan kita masing-masing ya, pendengar ya. Kita mau ataupun tidak itu tergantung pilihan kita. Tapi yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap pekerjaannya dan upaya menciptakan lapangan kerja di dalam negeri ini tetap menjadi pekerjaan rumah yang tidak kalah pentingnya bagi pemerintah. Dan pendengar, nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 ini ya, antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris di Stadion Miami. Dan tentunya Anda nanti bisa bergabung untuk memprediksi skor, berkomentar ya, di setengah jam 30 menit sebelum jalannya pertandingan, atau kurang lebih sekitar setengah 4 lah di waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa nanti di laga perebutan tempat ketiga. Saya Wisnu Ardana pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan kita jeda warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Kota Pontianak memperluas penggunaan ekoenzim sebagai solusi alami untuk memperbaiki kualitas air di saluran drainase dengan melibatkan siswa SMPN 1 Pontianak. Laporan selengkapnya oleh Gulista Kisra.
1: Penyebaran ekoenzim sebanyak 300 liter dilakukan oleh siswa SMP Negeri 1 Pontianak, guru, dan juga wali kota Pontianak di Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sepanjang 1,6 km pada Jumat pagi. Pada hasil uji laboratorium terhadap penaburan ekoenzim di saluran drainase Jalan Alianyang yang dilaksanakan pada beberapa minggu yang lalu menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas air, kandungan oksigen meningkat sehingga kondisi perairan menjadi lebih baik. Dengan berbekal hasil tersebut, pemerintah Kota Pontianak kembali melakukan penaburan ekoenzim dilakukan di drainase Jalan Merdeka hingga Jalan Hos Cokroaminoto sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan dengan mengajak warga sekolah ikut konsep menjaga lingkungan.
2: Kemarin 2-3 minggu yang lalu dan hasil laboratorium kita menunjukkan bahwa ada peningkatan kualitas air di hari tersebut, ya. Yang tadinya kadar oksigennya kecil jadi besar, bakteri juga pokoknya antara 30-50% ada peningkatan kualitas. Nah, ini memberikan nilai yang positif untuk lingkungan, terutama kualitas air yang ada di Kota Pontianak.
1: Dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono menjelaskan bahwa ekoenzim tidak hanya meningkatkan kadar oksigen di dalam air, tetapi juga mampu menekan kandungan polutan, bakteri, nitrat, hingga lumpur. Bahkan berdasarkan hasil pengujian, logam berat yang sebelumnya terdeteksi di saluran air Kota Pontianak tidak lagi ditemukan setelah dilakukan penaburan ekoenzim.
3: Yang menarik ini logam berat. Logam berat ini tidak terdeteksi oleh kami. Berarti yang tadinya ada, karena adanya enzim ini, jadi hilang gitu. Jadi berdasarkan ini, tadi saya sampaikan Pak Wali, Pak, ini boleh kita jadikan gerakan massal. Nah, tadi langsung beliau perintahkan setelah yang ini, beliau perintahkan nanti di Paritokaya. Nah, jadi kami akan nanti konsolidasi dengan guru-guru sekolah-sekolah yang ada sepanjang itu, juga pelaku usaha yang ada, termasuk pedagang pelabuhan. Ayo sama-sama kita jaga. Mereka kan juga mencemari sana itu dengan adanya pasar ikan dan sebagainya. Nah, kita ajari mereka buat, ayo kita tabur sama-sama. Itu rencana kita di Paritokaya selainnya.
1: Selain penaburan di saluran drainase, pemerintah Kota Pontianak juga melibatkan pelajar dalam edukasi pembuatan ekoenzim dari limbah organik rumah tangga. Para siswa dikenalkan cara mengolah kulit buah menjadi cairan yang ramah lingkungan dapat dimanfaatkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Christine dan Isabel, siswa SMP Negeri 1 Pontianak yang mengaku tidak sulit untuk membuat ekoenzim, dan mereka mendapatkan ilmu untuk membuat ekoenzim bersama dengan teman-temannya.
4: Tidak sulit karena butuh kesabaran yang tinggi saja. Dan kita kan mengerjakannya sama-sama, jadi kita jadi bisa saling-saling kayak sharing. Jadi kayak, ini seperti ini loh, kamu tidak tahu, kita bisa memberitahu seperti itu.
1: Untuk ke depan, pemerintah Kota Pontianak berencana memperluas gerakan penggunaan ekoenzim ke berbagai kecamatan dengan melibatkan sekolah, pelaku usaha, dan masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sederhana namun berkelanjutan dalam menjaga kualitas lingkungan dan mengurangi pencemaran saluran air di Kota Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Di mana Landasan Udara Adi Sucipto Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Laporan selengkapnya oleh Rosihan Anwar.
1: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
3: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan mendukung bidang pertumbuhan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
2: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
4: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
2: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Messi, Fernandes, Di Maria.
2: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
2: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan

0: aksi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Aduh, kok kamu jadi batuk terus sih, Mah?
2: Aku nggak tahu, Pak. Kalau Papa ngerokok terus di ruangan tamu, asapnya sampai ke kamar Mama.
1: Oh, Papa baru sadar. Ternyata kebiasaan Papa ini buruk banget ya. Berdampak juga ke keluarga. Berarti mulai sekarang nih ya, Mah. Papa milih berhenti ngerokok aja deh. Biar jaga rumah tetap sehat. Dan hidup kita terus sehat-sehat.
2: Makasih ya, Pak. Rumah jadi lebih sehat. Dan aku bisa bernapas lega.
0: Sapa keluarga dengan kasih sayang, bukan dengan asap rokok. Ciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Karena setiap tarikan napas yang bersih adalah hadiah terbaik untuk orang yang kita cintai.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
2: Laporan khusus.
3: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara.

0: Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
1: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
0: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
1: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
0: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
2: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
0: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
3: The success of this project is not measured solely by.
0: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
3: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
0: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam,

0: Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Catatan peristiwa. Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono wafat pada 19 Juli 2020 di usia 80 tahun. Ia adalah seorang pujangga berkebangsaan Indonesia terkemuka. Ia kerap dipanggil dengan singkatan namanya SDD. Selain dikenal sebagai pujangga, Sapardi Djoko Damono juga seorang dosen, kritikus, pakar, dan pengamat sastra. Sapardi Djoko Damono jugalah yang merintis sekaligus memprakarsai terbentuknya Himpunan Kesusastraan Indonesia atau HISKI. Sapardi mengumpulkan sajaknya dalam buku-buku diantaranya yang berjudul Dukamu Abadi, Mata Pisau, Akuarium, Perahu Kertas, Sihir Hujan, dan Hujan Bulan Juni.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Indonesia kembali mendorong percepatan pengembangan blok masela di Laut Arafura, Maluku. Proyek migas bernilai investasi puluhan miliar dolar ini disebut sebagai salah satu proyek LNG terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap masela tidak hanya meningkatkan produksi gas nasional, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pemasok LNG di pasar Asia di tengah meningkatnya kebutuhan energi dunia. Jadi blok masela termasuk salah satu lapangan gas terbesar yang pernah ditemukan di Indonesia. Cadangan gasnya sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik, sementara cadangan kondensatnya sebesar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Cadangan sebesar ini mampu diproduksi selama puluhan tahun. Nah, rencana pengembangan kedepannya sekitar 9,5 juta ton LNG per tahun, gas pipa sekitar 150 juta kaki kubik per hari, sementara itu kondensat sekitar 35 ribu barrel per harinya. Ini menjadikan masela termasuk proyek LNG terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sementara nilai investasinya diperkirakan mencapai sekitar 19 sampai dengan 20 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 300 triliun rupiah tergantung dari nilai krus. Nah, untuk operator dari proyek ini adalah konsorsium dari Inpex Corporation asal Jepang dan PT Pertamina Hulu Energi yang utama serta beberapa pihak lainnya. Tadi sempat dikatakan ya oleh pihak Inpex Corporation dari Jepang bahwa ukuran keberhasilan proyek ini bukan hanya soal angka, tapi sejauh mana proyek ini juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Baik, kelihatannya kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaedi Notonegoro.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Komaedi, selamat pagi.
2: Pagi.
1: Pagi, Pak Komaedi. Tapi sejauh mana LNG masela ini bisa menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen LNG terbesar dunia, menguatkanlah paling tidak, Pak Komaedi.
2: Iya, betul Mas. Ini sangat penting sebetulnya bagi kita, karena kan kita negara kepulauan, jadi LNG ini yang paling fleksibel Mas. Tentu harganya lebih mahal ya, karena kan memang dia ada 3 kali processing gitu Mas. Jadi dari gas dicairkan, kemudian nanti mau dipakai diubah lagi jadi gas gitu. Pilihannya cuma ada 2 sebetulnya Mas. Kita bangun pipa dari masela sampai ke penggunanya, karena penggunanya ini sebagian besar ada di barat Mas, di Sumatera sama di Jawa. Nah, hitung-hitungan kalau kita bangun pipa sepanjang itu tidak cukup ekonomis, sehingga dipilihlah skemanya LNG begitu Mas ininya. Saya kira pilihan yang paling optimal di dalam jangka panjang kalau kita bangun pipa, mengingat kita juga rawan gempa, juga ada maintenance yang mungkin cost-nya cukup besar gitu Mas.
1: Nah, ini kan targetnya 60% untuk kebutuhan domestik industri dalam negeri lah, paling tidak begitu ya Pak Komaedi ya. Sementara 40%-nya kan untuk ekspor begitu. Nah, apakah perbandingan nilai seperti itu sudah cukup logis begitu Pak? Artinya kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi dengan 60% itu?
2: Iya, untuk saat ini secara neraca sebetulnya kita sudah terpenuhi atau bahkan surplus sebetulnya secara neraca. Cuman kalau gas ini antara neraca dengan realisasinya dua hal yang berbeda. Neraca surplus, tapi kalau surplusnya di lokasi yang bukan kebutuhannya kan belum tentu dapat juga nih yang di Jawa. Mungkin secara nasional surplus, tapi Jawanya kurang, Sumatera kurang bisa juga. Karena jadi problem utamanya sebetulnya masalahnya di infrastruktur. Nah, sehingga pilihan LNG itu menjadi logis, tapi yang perlu diketahui bersama termasuk oleh publik, oleh industri, oleh pemerintah, ini kan biayanya pasti lebih mahal nih Mas. Nah, kalau pengen harganya katakanlah sama, ya berarti harus disubsidi oleh pemerintah. Begitu, ini yang sama-sama harus ada kesadaran bersama nih. Jangan juga nanti penggunanya menuntut harga murah sementara mekanismenya LNG begitu Mas. Karena kan mereka 3 kali tahapan deh Mas prosesnya.
1: Saya kira itu. Jadi biayanya cukup mahal begitu ya Pak Komaedi ya?
2: Iya, paling tidak lebih mahal dibandingkan gas pipa. Jadi kalau gas pipa itu begitu di kepala sumur diproduksikan, dimasukkan ke pipa, pipa disalurkan ke pengguna, biayanya hanya di pipa itu saja Mas. Tapi kalau LNG, kita ngubah dulu nih dari gas ke cair, itu satu biaya. Nanti dari cair di tempat sana dinaikkan kapal tanker sampai ke penggunanya, sampai pengguna diubah lagi nih jadi gas masuk lagi ke pipa. Jadi biayanya ada beberapa rantai yang berbeda dibandingkan kalau langsung dari gas pipa di kepala sumur begitu Mas. Nah, ini yang kadang-kadang kita semua publik termasuk pengguna, oh dulu biasanya dapatnya harganya 7 begitu, sekarang yeah. 10. Ini yang kadang-kadang karena beda prosesnya, gitu aja sih mas.
1: Iya. Nah ini kalau saya baca ada beberapa usulan untuk menutup biaya tinggi itu agar tidak ada lagi subsidi lah yang mungkin bisa dikeluarkan oleh negara. Yaitu mengenai soal nilai tambah yang untuk diekspor pak, kan bisa dijadikan metanol, amonia, pupuk atau petrokimia. Itu bagaimana usulan itu pak Komedi menurut anda?
2: Iya, saya kira memang ke depan kan kita sudah melakukan hilirisasi nih mas. Iya. Ini. Yang namanya hilirisasi itu tidak hanya mengekspor bahan mentah.
1: Bahan mentahnya, iya.
2: Ya betul, kalau sekarang kan ibaratnya memang mentahnya, gasnya hanya diubah bentuk menjadi LNG gitu. Yeah. Nah ke depan kan bisa menjadi produk-produk yang lain termasuk pupuk itu kan dari gas mas.
1: Yeah.
2: Artinya ada nilai tambah yang lebih besar begitu. Saya kira usulan yang cukup bagus begitu untuk ditindaklanjuti meskipun tentu kan ini perlu tahapan-tahapan ya mas.
1: Yeah.
2: Jadi kalau dijadikan metanol, dijadikan produk-produk turunan, berarti kan ada tahapan berikutnya, kita harus menyiapkan infrastrukturnya, harus menyiapkan pabriknya, begitu.
1: Yeah.
2: Nah, pabrik sendiri kan ketika dia sudah running, berdiri kan butuh waktu tertentu nih mas. Misalnya dia untuk BP butuh waktu 30 tahun nih.
1: Yeah.
2: Berarti harus ada jaminan pasokan gasnya selama 30 tahun. Nah, perlu dihitung juga masalah ini kira-kira kekuatannya sampai berapa tahun. Namanya fosil nih mas.
1: Yeah.
2: Lama semakin menipis atau semakin habis. Tapi apapun itu, nanti kan bisa, karena kita sudah ada connectivity infrastruktur, kalau masalah habis kan bisa ada harapan dari tempat lain, nanti bisa disalurkan ke titik tertentu yang bisa memasok pabrik tersebut sebetulnya.
1: Yeah.
2: Sesuatunya masih bisa dicarikan solusi sambil jalan. Tapi intinya, usulan tersebut sangat baik, karena selama ini kita jualnya hanya bahan
1: jadi, mentahnya saja. Yeah.
2: Kemudian perlu diolah lebih lanjut untuk nilai tambahnya lebih tinggi gitu.
1: Ya, paling tidak ini bisa menjadi proyek jangka panjang agar industri dalam negeri juga tidak terlalu mahal mendapatkan LNG begitu ya Pak Angkobaidi ya.
2: Iya betul mas, sekarang ini kan banyak produk-produk yang kita butuhkan, petrokim itu kita 80% masih impor mas, sementara
1: ya.
2: Kan bahan punya ada di domestik. Nah petrokim itu dari minyak dan gas, artinya kalau kemudian minyak dan gasnya bisa kita ubah menjadi petrokim, seperti tadi Mas ini sebutkan beberapa produk turunannya, kemudian kan minimal 80% tadi bisa kita substitusi dari domestik, devisa impornya bisa kita kurangi kebutuhannya, kemudian impactnya bisa kemana-mana, nilai tukar rupiahnya jauh lebih stabil, tenaga yeah. kerja hidup tidak lebih banyak yang terserah, sampai dengan ke rantai industri ke belakangnya juga akan bertumbuh begitu. Jadi jawabannya akan signifikan besar, tapi yeah. semuanya butuh proses nih mas, yang kadang-kadang kita ini seringkali tidak sabar di proses mas.
1: Iya, kadang-kadang itulah yang menyebabkan berhenti di tengah jalan juga begitu ya Pak Komedi.
2: Iya, betul.
1: Banyak proyek migas kita seperti itu begitu ya.
2: Iya, tantangannya banyak nih mas, kalau kita mau, ya ibaratnya pengen pergi ke Surabaya begitu kan, jalurnya banyak nih mas.
1: Iya.
2: Mungkin ada kejebak macet di Cikampek, ada di Cirebonnya mungkin jalannya masih kurang halus dan lain sebagainya, itu kan fakta yang harus kita lalui nih mas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau kita mau membuat suatu industri ya, nggak hanya manisnya saja, mungkin nanti di tengah perjalanan ada kebutuhan insentif fiskal, ada perizinan yang perlu sama-sama dibantu dipercepat. Nah hal-hal semacam ini yang mestinya menjadi kesadaran bersama, kalau kita mau maju, ayo bareng-bareng begitu mas.
1: Ya, nah ini agar memang proyeknya tidak berhenti di tengah jalan seperti proyek-proyek migas lainnya, karena kan pemerintahan kan terus berganti nih Pak Komedi.
2: Iya.
1: Kebijakan pasti akan berubah begitu ya, harusnya bagaimana ini Pak agar sustainability-nya bisa terjaga begitu?
2: Iya, harusnya kita ada semacam GBHN, kalau di zaman dulu kan ada
1: yeah.
2: garis-garis tata haluan negara, terus kemudian ada di turunannya di romet industri masing-masing sektor gitu mas. Artinya siapapun presidennya, siapapun pemerintahannya, harusnya roadmap itu tetap dijalankan.
1: Yeah.
2: Gitu. Kalaupun ada modifikasi, silahkan, tetapi intinya roadmapnya tetap jalan ke arah yang sama begitu mas. Kan kadang-kadang kalau kita ada tim balap kan, katakanlah timnya punya kebijakan macam-macam, tapi
1: yeah.
2: mobilnya tetap sama ya mas. Artinya boleh katakanlah bannya mau diganti, katakanlah setirnya mau di-adjust sesuai dengan tinggi badan pengemudinya, itu silahkan, tapi kan mobilnya tetap sama, engine-nya tetap itu begitu. Harusnya kita punya roadmap atau GBHN seperti namanya, mungkin kalau kita nggak mau kembali ke masa lalu, katakanlah itu dianggap sebagai trademark rezim tertentu, ya silahkan diubah, tapi poin pentingnya adalah kita harus punya suatu dokumen kebijakan yang akan dipegang oleh siapapun itu pemerintahannya. Yeah.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari cadangan gas yang ada kan sekitar 18 sampai dengan 20 triliun kaki kubik ya, Pak Komedi ya. Sementara kondensatnya kan sekitar 200 sampai dengan 300 juta barrel. Tapi bagaimanapun juga ini kan energi fosil, Pak, yang terbatas begitu, Pak Komedi. Ya. Nah, memanage-nya, Pak, agar ini memang bisa maksimal dengan keterbatasan seperti itu, kandungan energinya begitu ya, untuk kepentingan masyarakat sekitar lah paling tidak, bagaimana itu caranya, Pak Komedi?
2: Iya, saya kira nanti yang didapat harus direalokasi sebagian. Kan kemudian kan memang ada kebijakan DBH nih, Mas,
1: yeah,
2: karena bagi daerah sekitarnya. Ini seringkali antara DBH dengan politik penganggaran di pemerintah daerah setempat kan suatu hal yang berbeda.
1: Yeah.
2: Mungkin DBH-nya sudah disalurkan oleh pemerintah pusat dan memang disiplin setiap tahun disalurkan. Tapi kalau pemerintah daerah kemudian mengalokasikannya itu untuk belanja rutin misalnya,
1: yeah, belanja pegawai begitu ya. Iya. Yeah.
2: Kemudian tidak menetes ke masyarakat. Nah, ini yang harus dikawal oleh pemerintah pusat. Harus ada mandatori bahwa yang dari migas itu minimal harus digunakan untuk produktif. Katakanlah untuk menyiapkan satu keluarga, satu sarjana.
1: Begitu, yeah,
2: Mas. Jadi kemudian hari ketika katakanlah migas itu sudah habis, mereka punya keterampilan lain, punya keahlian lain. Nah, ini kan yang dilakukan oleh negara-negara seperti Norwegia. Itu melakukan seperti itu, Mas. Supaya...
1: Yeah.
2: Migas itu menjadi berkah, bukan menjadi kutukan.
1: Ya, saya baca itu, Pak. Norwegia itu luar biasa ya. Itu manfaatnya buat masyarakat mereka begitu ya.
2: Buat masyarakat. Bahkan mereka nggak pakai fosilnya, Mas.
1: Ya.
2: Fosilnya mereka pakai kayak industri baru terbarukan. Ini kan kebijakan yang luar biasa begitu. Nah, kalau dulu ada beberapa kebijakan. Kebetulan saya dari Bojonegoro, Mas.
1: Ya.
2: Di pemerintahan tertentu waktu itu ada kewajiban satu keluarga, satu sarjana, itu salah satunya diambilkan dari minyak dan gas yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro begitu. Nah, ini mudah-mudahan bisa diduplikasi oleh tempat lain begitu, Mas, termasuk pemerintahan di masyarakat sana, Mas.
1: Ya. Nah, tadi saya dengar juga komentar dari perwakilan Impex Corporation dari Jepang ya, Pak Komedi. Dia mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak bisa diukur hanya dari angka atau besaran cadangan lah begitu ya, tapi sejauh mana ini manfaatnya dirasakan masyarakat sekitar, terutama masyarakat Maluku, jangan hanya menjadi penonton. Ini kan penting nih, Pak, garis besar seperti ini, Pak Komedi.
2: Oh, iya, betul, Mas. Karena kan ini sebagian isu yang di industri ekstraktif itu kan seringkali masyarakat setempatnya hanya jadi penonton
1: ya.
2: Bukan hanya jadi penonton, seringkali dalam tanda petik menjadi korban.
1: Yeah.
2: Misalnya lingkungannya rusak, tapi kemiskinannya juga lebih masif. Begitu, ini kan kritik-kritik yang semestinya jangan sampai terjadi di kemudian hari seperti itu, Mas. Jadi sejak awal harus ada nih penataan ulang, misalnya masalah lingkungan harus diantisipasi, dan yang tidak kalah penting adalah masalah pemberdayaan masyarakat. Kedepannya, kalau fosilnya sudah nggak ada, mereka harus tetap berdikari di atas kakinya sendiri. Dengan yang paling penting kalau menurut pandangan saya adalah pendidikan yang pertama, yang kedua sektor-sektor ekonomi potensial di daerah setempat harus dikembangkan. Misalnya mereka pertaniannya ya silahkan pertaniannya disiapkan sejak dini begitu, Mas.
1: Ya, termasuk juga mungkin pendidikan untuk masyarakat di sana bisa mendapatkan pekerjaan di lokasi itu begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Oh iya, kalau itu kan sudah suatu mandatory sebetulnya.
1: Ya.
2: Dalam kontrak biasanya memang harus ada sekian persen melibatkan di daerah tertentu begitu. Tetapi karena jumlahnya mungkin juga nggak bisa banyak, untuk aspek keadilan kan harus dikembangkan di yang lain-lain, Mas. Misalnya mereka terimanya katakanlah 100 orang. Dari 100-nya kan juga kualifikasinya tertentu nih, Mas. Nggak bisa semua orang masuk kan, Mas, begitu.
1: Iya.
2: Nah, juga perlu adil juga pemerintah daerah untuk saudara-saudara di Maluku yang tidak terserap di situ, kan perlu diberikan alternatif lain. Misalkan pekerjaan di tempat lain, tentu kan sektor-sektornya itu yang harus dibangun terlebih dahulu atau secara paralel atau bareng-bareng begitu, Mas.
1: Iya. Nah, ini juga ada satu... komentar ya dari berbagai kalangan, karena kan sekarang ini dunia termasuk Indonesia kan sedang mendorong untuk energi rendah karbon ya, Pak Komedi ya. Dengan investasi besar LNG seperti ini, Pak, dalam 30 ke depan ini apakah memang masih menguntungkan begitu, Pak Komedi?
2: Oh iya, kalau di kelompok fosil, gas ini kan karbonnya paling rendah, Mas, dibandingkan batu bara, minyak, gas ini yang paling rendah. Bahkan kalau konsumsi batu bara dan minyak itu bisa katakanlah 100% dikonversi, itu karbonnya akan paling enggak 60% dibandingkan sekarang. Jadi memang luar biasa besar. Dan yang perlu disadari bersama, ini gas ini kan bukan hanya untuk energi, Mas.
1: Yeah.
2: Jadi untuk feedstock, tadi kita sebut katakanlah untuk bahan baku pupuk, untuk produk-produk turunan petrokin yang lain, artinya suatu saat katakanlah nggak boleh dipakai untuk energi sekalipun, ini bisa putar balik untuk bahan baku yang lain. Artinya ada transisi energi maupun tidak, industri migas ini sebetulnya tetap jalan, karena fungsinya bukan hanya untuk sebagai sumber energi, tetapi juga sebagai bahan baku produk-produk yang berharga lainnya. Seperti kalau kita pakai sehari-hari, misalkan di mobil kita ada dashboard, terus kemudian di ruang tamu kita itu hampir 60% produk petrokim, Mas. Dan itu dihasilkan dari migas, artinya kan kebutuhannya akan tetap ada. Artinya tidak ada kekhawatiran bahwa industri ini akan selesai, akan berlanjut terus, karena kan memang produk-produk turunannya diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari.
1: Ya, sekarang PR besarnya tinggal menjaga kelanjutan proyek ini bagaimana. Jangan sampai nanti perubahan pemerintahan berubah lagi kebijakannya, begitu ya, Pak Komedi ya?
2: Iya, betul. Kemarin saya kira menjadi pelajaran berharga ketika skemanya diubah di pemerintahan sebelumnya.
1: Ya.
2: Ini alurnya puluhan tahun, Mas. Ini sudah hampir 30 tahun loh, dari sejak kan awal sampai sekarang. Dan kalau Maiza ini tanya, investor mana yang kuat uangnya, kuat sabarnya, sampai 30 tahun nggak proses-proses produksinya, Mas. Ini kan saya kira perlu kita apresiasi untuk teman-teman Intex dan konsorsiumnya, untuk kesabarannya, untuk daya juangnya yang luar biasa. Karena 30 tahun kan berarti ganti pemerintahan berapa kali itu, Mas.
1: Dan biaya mereka keluarkan juga sudah cukup besar, begitu ya, dari Impact Corporation, Mas.
2: Betul, Mas. Ini kalau misalkan nugaskan orang untuk ngurus dokumen saja selama 30 tahun, itu tinggal kali kan berapa itu biaya yang harus dikeluarkan. Itu kan banyak lagi di daerah-daerah sana yang harus dibayar oleh pemerintah, oleh pengusaha yang melakukan pengembangan minyak dan gas di masalah tersebut, gitu, Mas.
1: Ya, nah ini kan ada keterlibatan juga PT Pertamina Hulu Energi ya, Pak Komedi, ya, dengan perusahaan lokal kita seperti ini. Apa sebenarnya pelajaran memang harus diambil ke depannya, begitu, Pak?
2: Iya, saya kira ini positif karena kan kemudian nanti bisa alih teknologi, kemudian teman-teman Pertamina juga bisa sharing. Tentu teman-teman Intex ada beberapa pengalaman di internasional, PHE juga punya pengalaman, kalau ini dikolaborasikan kan tentu menjadi tim yang akan lebih baik lagi, begitu, Mas. Dan ini jadi pelajaran yang sangat berharga, karena di industri migas itu sudah common kolaborasi, Mas. Karena memang kebutuhan investasinya besar banget, jadi hampir sangat berat sekali kalau hanya ditanggung oleh satu institusi. Nah, ini kolaborasi ini menjadi penting. Dan Pertamina dulu kan ini menggantikan posisi Shell yang kemudian mengunduk diri, ya, Mas, intinya.
1: Baik, kalau, Pak Komedi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Pak. Selamat pagi, selamat Pak Komedi Noto Negoro.
2: Baik, terima kasih.
1: Direktur Eksekutif Reformer Institute Komedi Noto Negoro.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kita masih berbincang soal Blok Abadi Masela ya. Kami juga sudah bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia, ASPE Bindo Anggawira.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Angga, selamat pagi.
2: Pagi, Mas Zaini.
1: Pagi, Pak Angga. Tadi ada pernyataan yang sangat krusial dari Pak Presiden agar proyek ini tidak ada lagi hambatan. Kan sudah 20 tahun lebih tidak berproduksi ya, Pak Angga ya. Nah, agar pelaksanaan di lapangannya itu memang tidak ada hambatan, bagaimana seharusnya menurut Pak Angga?
2: Ya, pertama tentunya ini merupakan apresiasi kerja keras ya dari ya, semua pihak ya. Terutama dari Kementerian SDM dan SKK Migas ya, sebagai salah satu bagian yang terpenting untuk menjalankan proyek ini. Dan artinya ini kan investor sudah melakukan langkah konkret ya,
1: yeah,
2: merealisasikan rencana kerja yang sudah disusun ya. Nah, tentunya langkah lebih lanjutnya ya pastinya adalah bagaimana dukungan khususnya dari stakeholder di lokal juga ya,
1: yeah.
2: Karena ini kan terkait bagaimana soal pembebasan lahan, lalu juga pastinya dukungan-dukungan dan juga statement soal bagaimana juga sumber daya manusia ya, walaupun memang tentunya sumber daya manusia lokal itu harus juga diperhatikan, tapi juga tentunya harus comply ya dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh proyek ini, Mas Jaini.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin itulah catatan-catatan yang saya rasa sudah di akselerasi ya oleh pihak-pihak yang memang berkepentingan, dan mudah-mudahan ini sesuai target ya, karena ini sudah di groundbreaking ya, yeah, artinya memang harus sudah berjalan dan targetnya 3 tahun ke depan ini sudah bisa berproduksi ya
1: pastinya. Yeah. Jadi agar tidak ada hambatan di lokal, keterlibatan masyarakat pun perlu dilakukan, sementara dampak ekonominya juga harus dirasakan masyarakat, tidak hanya jadi penonton begitu ya, Pak Angga ya?
2: Ya, itu sudah di highlight ya, tadi juga secara langsung Pak Menteri SDM juga sudah ya, menyampaikan ya, dalam konteks misalnya soal lahan juga ya harus diperhatikan, jangan sampai ada spekulan-spekulan yang memang melakukan ya boleh dibilang mengambil manfaat yeah, ya, dari proyek ini sudah diberikan catatan. Jadi saya rasa kebetulan juga saya kemarin hadir langsung ya di acara tersebut ya, saya lihat juga dukungan dari baik dari apa namanya pemerintah daerah,
1: yeah,
2: lalu juga aparat mungkin dari kepolisian, dari TNI, Polri cukup kompak ya, mudah-mudahan proyek ini juga bisa berjalan dengan lancar ya,
1: ya.
2: Tentunya juga ini juga nggak mudah ya, secara
1: perlu waktu lama begitu ya Pak
2: ya, ya karena memang harus juga ada kegiatan di onshore dan di offshore juga ya, yang membutuhkan teknologi tinggi karena ini dalamnya ini kurang lebih sekitar 4.000-an meter ya,
1: ya,
2: jadi ini ya, dan juga harus tersambung pipa ratusan kilo, jadi ini memang nggak mudah ya. Jadi saya rasa perlu sinergi ya yang harus dilakukan, dan juga monitoring juga ya tahap demi tahap ya, mudah-mudahan kondisi alam juga mendukung ya dalam pelaksanaan proyek ini, karena memang kita lihat juga ini juga di laut lepas juga ya,
1: yeah,
2: ini ya ya ini sangat dekat ternyata lokasinya dengan Australia ya,
1: yeah.
2: Kemarin ke sana perjalanan cukup jauh juga dari Jakarta, kurang lebih naik pesawat daerah gitu sekitar 4 jam lebih ya Mas Zaini, jadi yeah, saya rasa ya tantangannya cukup berat, tapi saya meyakini ya dengan komitmen dari pihak ya, investor ya dalam hal ini sebagai majority impact, lalu ada Petronas dan juga Pertamina, harapan kami kolaborasinya bisa berjalan dengan baik dan lancar.
1: Ya, Pak Angga, ini kan nantinya kan 60% untuk kebutuhan industri dalam negeri ya, Pak Angga. Nah, ada harapan kan dari para pelaku industri ini agar mereka bisa mendapatkan harga ya yang murah lah, tidak mahal. Karena kan proses produksinya kan cukup mahal nih, sampai LNG di tempat mereka kan tidak mungkin juga lewat pipa langsung disalurkan, kan biayanya juga tinggi gitu kan. Nah, itu bagaimana caranya Pak Angga agar biaya produksinya ya, tidak terlalu tinggi,
2: betul,
1: industri dapatnya lebih murah juga, begitu?
2: Betul, artinya memang diharapkan juga industri membangun juga langsung ya di lokasi ya,
1: yeah.
2: Ya ini ya. Seperti pupuk ya, kemarin juga Dirut PT Pupuk juga hadir dan kita sempat berdiskusi ya. Mereka juga siap melakukan investasi langsung ya, bukan hanya menjadi off-taker tapi yeah, membangun langsung industrinya di sana Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG baik untuk yeah, untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah pada paten semua, sudah firm ya, tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Yeah. Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak, paling tidak di kawasan Asia lah Pak Angga?
2: Ya automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya,
1: yeah,
2: LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya mampu memperkuat dan tapi ya tadi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih yeah, utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya yang mungkin bisa dilakukan belakangan off-taker-nya, tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas yeah, ini kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga di samping memang juga off-taker yang lokal yang tadi saya sampaikan ada PGN, PLN, pupuk. Dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga.
1: Yeah.
2: Jadi ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga Mas Yeni.
1: Ya, nah ini manfaat ekonomi nih Pak Angga, kita kan sedang punya proyek hilirisasi Pak Angga ya, termasuk juga LNG. Ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
2: Iya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga yeah, gitu. Gak ada masalah saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya.
1: Yeah.
2: Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya
1: yeah,
2: sedemikian rupa dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya di tanimbar yeah, ya supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi yeah, itu
1: biayanya kan, jadi mahal produksinya
2: ya, yeah, betul. Artinya kan market kita juga bisa langsung ya bisa direct ke Australia, langsung ke China atau mungkin ke Korea atau Jepang karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya dibanding yeah, dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan. Tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal yang penting ini bisa segera berproduksi
1: dulu yeah,
2: Mas ya kan dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu
1: yeah, itu. Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya Pak Angga ya.
2: Betul sekali Mas Zeni.
1: Baik Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi Pak Angga Wira.
2: Pagi, salam Mas Zeni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO Angga Wira.
3: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Lavuria Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo,

0: Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan, adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
1: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
0: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
2: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
0: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai tiolnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi apa? Saprodi. Jadi pupuk non subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main. Mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40 sampai 45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang apa itu baratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: agenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pelé. Oh, it's a goal! Pelé has scored for Brazil. The fabulous Pelé has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, yang mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026 di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Kita semalam waktu Jumat waktu Sabtu malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA. Atau Galang FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Iya.
2: Yeah. Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Iya. Yeah.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final.
1: Yeah.
2: sampai apa namanya runner up gitu. Dan salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan lini belakangnya.
1: Yeah.
2: Walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis

0: ada Konde gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilik sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouaméni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
0: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya menurut Anda, Bung Estu?
0: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan, tapi tidak sangat terlihat pergerakannya. Banyak pergerakan, tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
0: Si Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile, tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya, kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama, mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua, cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim, Enzi Konsa mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, Orelli, tidak pede aja. Nah malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final. Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
0: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu. Tapi sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu, termasuk juga Ryan Cherki. Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan bagi Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
0: Lah, gitu.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
0: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif di turnamen besar ya, mulai dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal. Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja. Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final, yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa. Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua harus ke ketiga begitu ya Bung Estu ya.
0: Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari 2018 peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. itu yang menarik sih.
1: Tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang betul ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
0: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, terlalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% startnya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis di ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya, di sebelumnya gitu salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan strategi. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik kelima kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
0: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, Kane cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya, karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini. Bung Estu.
0: Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8, kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Yeah. Karena kalau dari individual record, dia di penampilannya kan dia udah 121.
1: Yeah.
0: Malam nanti 122. Berarti tiga lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu okay. Potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol, dia masih top score 85. Yeah. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah dua lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top score sepanjang masih Trillion gitu. Dan
1: yeah.
0: pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Yeah. Baik, kalau begitu Bu Esu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Esu.
0: Pagi, salam olahraga.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Fajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Klunya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, dan ya, Lukmantara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Anak Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja. Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3, 4, 5. Oke, okay. Ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar. Ada Pak Arif. Halo. Wah, terputus nih Pak Arif, sayang sekali. Oke, okay. Dari Pak Arif di Denpasar ya. Kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Dian. Ya, salam olahraga. Gimana, Pak Dian? Sebutkan.
2: Sebutin ya, Mas.
0: Ya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini klunya ada 10 orang. Oke, okay. Sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, okay. Ayo.
2: Fajar, Ludi. Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnasto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Kita 4 ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke. Okay.
2: Risti terus biar aku Risti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya? Ada Lukmantara.
0: Oke. Okay.
2: Itu ya, ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi itu? Terus ada.
0: Oke. Okay.
2: Ini apa tuh namanya itu?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita hitung sampai 5. 1. 2. 3. 4 5 Oke, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak itu. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1, 2, 3, 4, 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Anak Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pahmi Adian,
0: okay.
3: Pajan Nugroho, Nurmanta, Budi Jen, Bang Jaini, Bang Sabil, Bang Nu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang? Kau belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, dari Pak Leman.
3: 10.
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih.
3: Iya.
0: Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul. Iya, ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja, Pak Syahrul.
2: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
2: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
2: Okay. Rudi. Restarto.
0: Oke.
2: Okay. Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
2: Okay. Zaini.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiranegoro.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi Sempi Silvansa.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi
0: 5.
2: Risti Restarto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, okay. Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya, Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2, 3, 4, 5, 6. Oke, okay, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, yeah, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinari Pak Endi. Pak Kendi.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kendi, silakan langsung saja.
4: Ada Joshua Sihombing.
0: Oke.
4: Okay. Ada Pak Bayu Firmansyah.
0: Oke.
4: Okay. Ada Fajar Nugroho.
0: Oke.
4: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
4: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
4: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke. Okay.
4: Terus ada Luna Maya.
0: Oke.
4: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1 2 3 4 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari, Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
5: Bang Wisnu 10 orang.
0: Ya? Iya, 10 orang.
5: Penyiar Pro 3 ya, bukan
0: iya. Reporter
5: penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja, Pak Suranto.
5: Fajar Nugroho.
0: Oke.
5: Okay. Zaini.
0: Oke.
5: Okay. Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus waduh, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
5: tiga lagi ya,
0: lima
5: orang ya. Wisnu.
0: 5. Empat. Oke, okay, cukup ya. Pak Suranto ya, baik Pak Suranto. Ya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
6: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Ya, halo ya. Pagi.
6: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
6: 1. Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
6: Terus Bung Sabil.
0: Oke.
6: Okay. Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim, Bung Lukman. Terus Bung Jenny, Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
7: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, okay, cukup ya. Oke, okay, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
8: Selamat pagi, selamat dini hari. Selamat
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
8: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
8: Oh,
0: iya. Sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
8: Oke.
0: Okay. Oke, okay, langsung saja.
8: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ada Pratiwi. Lukman Tara. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Rudy Zain.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke. Okay.
9: Safira Amalia.
0: Oke.
9: Okay. Zaini.
0: Oke. Okay.
9: Jenengan Wisnu.
0: Oke.
9: Okay. Sudah.

Okey, baik. Ya, baik pendengar, terima kasih ya untuk partisipasinya dalam kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis.
1: Ya.
0: Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sampai sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang ya, kalau kita bicara soal Inggris sangat-sangat disayangkan kalau mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat melawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif itu akhirnya jadi bumerang dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu.
0: Iya.
1: Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu. Karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top scorer bersaing dengan Lionel Messi dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian

0: ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris. Tidak ada Harry Kane.
1: Bellingham
0: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel. Dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti. Apa kiper Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Betul. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak. Ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
1: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712. Dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Ayo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
1: Iya, selamat, salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Apa namanya, Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
1: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
1: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
1: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Pak Sarwi. Ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu ya ini.
1: Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Ya. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Aduh. Jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
1: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
1: Oke. Okay.
3: 4-3.
1: 4-3. Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
3: Selamat pagi Bung Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
3: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
3: Pagi apa yang mainnya Bung Wisnu?
1: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
3: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris Bung Wisnu. 2-0.
1: 2-0 untuk Inggris, Pak. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
3: Terima kasih Bung Wisnu, selamat tugas.
1: Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
4: Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam, Pak Dian. Gimana?
4: Prancis menang.
1: Iya, Prancis menang.
4: 2-1.
1: 2-1 untuk Inggris, baik. Ya. Baik, terima kasih. Iya. Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
0: Ya.
1: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
0: Bung, ya Bung. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
1: Iya.
0: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa tempat final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Florentino mematikan pergerakan Mbappe, Bele, Olise juga tidak bisa
1: banyak. Iya itu.
0: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya mereka main dengan 11 lawan 11. Katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat melawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat melawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11 lawan 11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90 plus 2.
1: Okay.
0: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 assist dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tentu ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
1: Okay.
0: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka, bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
1: Oke. Okay.
0: Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol. Dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga, apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama timnas Prancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, tingkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
1: Betul.
0: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka, saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang, dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
1: Okay.
0: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
1: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri, keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol, jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
0: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Ryan Cherki ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal.
1: Okay.
0: Praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang memang menjadi kunci di lini tengah gitu, untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Ryan Cherki yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Cherki akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
1: Oh.
0: Pemain yang sangat-sangat kreatif.

Salam jumpa saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote mengudara melalui frekuensi 92,5 MHz mengantarkan siaran di pagi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Iya, pendengar, di pagi ini saya Cakukun bersama rekan yang bertugas Dermas Fateh mengucapkan selamat pagi untuk Anda semua. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Iya, baik pendengar, di pagi ini kita akan awali kebersamaan kita di Rote Pagi dengan mendengarkan renungan pagi, renungan Kristen dengan judul Jangan Salahkan Tuhan. Iya, pendengar, untuk Anda semua yang saat ini mendengarkan, selamat mendengarkan renungan pagi ini.
1: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pagi hari ini, hari Minggu tanggal 19 Juli 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Tuhan yang benar, Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur untuk berkat-Mu pagi hari ini. Kembali kami ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Kitab Rut pasal 1 ayat 20. Tertulis demikian. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Saudara yang dikasih Tuhan, Rick Warren, penulis buku The Purpose Driven Life, pernah mengatakan, in happy moments, praise God. In difficult moments, seek God. In quiet moments, worship God. In painful moments, trust God. Every moment, thank God. Khusus tentang masa-masa penuh kesakitan, penderitaan, dia katakan, trust God, percaya kepada Tuhan. Seringkali kita merasa sulit untuk melihat kebaikan Tuhan di saat kita mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, di saat kita berada di titik terendah. Yang seringkali kita lakukan adalah kita menyalahkan Tuhan. Kita merasa Tuhan tidak adil dan Tuhan tidak berlaku baik kepada kita. Pengalaman dan perasaan inilah yang dialami oleh Naomi. Naomi dalam Rut 1 ayat 20 ini berkata, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Arti nama Naomi adalah manis atau menyenangkan, tapi ketika dia mengalami begitu banyak pergumulan, di mana suaminya juga kedua anak laki-lakinya meninggal, Naomi merasa hidupnya tidak lagi menyenangkan. Ketika dia kembali ke Bethlehem, ke kampung halamannya, orang-orang menyambutnya. Mereka memanggil namanya Naomi, tapi Naomi menolak dan mengatakan, panggil aku Mara. Mara berarti pahit, dan tidak secara sembarangan Naomi memilih nama itu. Dia merasa Tuhan telah melakukan banyak yang pahit dalam kehidupannya. Naomi secara terang-terangan menyalahkan Tuhan atas semua kemalangan yang terjadi dalam hidupnya. Perasaan Naomi dikuasai oleh kekecewaan dan kepahitan. Dan perasaannya itu sebenarnya tidak didasarkan pada realitas dari rencana Tuhan yang baik. Kelihatannya yang terjadi tidak baik. Tapi di balik semuanya itu ada kebaikan yang tersembunyi. Naomi merasa Tuhan telah mengosongkan hidupnya dan menjadi lawannya. Tapi dia tidak menyadari satu hal, bahwa Tuhan sedang berjalan bersamanya. Tuhan menempatkan Ruth, menantu yang luar biasa setia, untuk menemaninya dalam perjalanan hidupnya yang tersisa. Terlalu sering kita fokus pada apa yang hilang dan menyalahkan Tuhan, serta kita menjadi buta terhadap berkat-berkat yang Tuhan masih berikan kepada kita dan penyertaannya yang masih Tuhan senantiasa sediakan dalam kehidupan kita. Naomi melihat kehidupannya dari sudut pandang hari ini. Dia melihat proses waktu yang pendek. Dia tidak melihat jangka panjang. Dia mengira hidupnya sudah selesai, padahal Tuhan masih bekerja di dalam kehidupannya. Ada satu hal yang luar biasa di sini, bahwa sekalipun Naomi menyalahkan Tuhan, merasa kecewa, tapi Tuhan tidak menghukum Naomi karena kekecewaannya. Tuhan masih memberinya kesempatan dan kasih karunia untuk dia dapat memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah di hari-hari ini kita merasa hidup kita lebih mirip dengan Mara daripada Naomi? Kita merasa hidup kita pahit, bukan kehidupan yang manis. Apakah kita merasa kecewa kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan atas segala situasi, kesulitan, penderitaan yang sedang terjadi? Kalau Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang kelihatannya tidak baik dalam kehidupan kita, mari tetap percaya kepada Tuhan dan jangan salahkan Tuhan. Rencananya indah bagi kita, karyanya belum selesai buat saudara dan saya. Tetaplah setia kepada Tuhan sampai akhir dan sampai kita masuk dalam kemuliaannya yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ya Bapa yang sudah kami dengar saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur kami. Ampuni kami kalau kami menyalahkan Tuhan atas segala yang terjadi. Jamah hati kami dan baharui hati kami untuk dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur kepada-Mu. Tetap percaya bahwa Engkau baik dan Tuhan punya rencana baik buat setiap kami. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, dalam tugas, pelayanan, dan dalam segala hal. Biarlah hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat kesaksian. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa mujizat-Mu bagi setiap kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan kerjakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amen. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat hari Minggu dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan. Masih banyak pilihan sebenarnya dari dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris, yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
1: Oke. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya.
0: Iya,
1: jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi karena ini terpaut 4. Kemarin cuma satu aja kan. Nah, apakah nanti akan seperti itu, Bu?
0: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
1: Ya.
0: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Noni Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri.
2: Dia mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
3: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pendengar, Anda bisa mengikuti selamat pagi di saat ini. Anda bisa mengikuti siaran langsung pertandingan Prancis versus Inggris via Pro 3, dan beberapa menit ini kami hadirkan untuk Anda Warta NTT Pagi.
6: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Selamat pagi pendengar, berikut beberapa peristiwa selama sepekan telah kami himpun dalam NTT Selayang Pandang pagi ini bersama Aris Laki.

Inilah selain pandang yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang, edisi Minggu 19 Juli 2026, bersama saya Aris Lake. Rektor Stikum Profesor Dr. Yohanes Uspunan menyampaikan HAM merupakan bagian dari hukum, karena itu negara wajib hadir untuk melindunginya. Hal tersebut disampaikan saat rapat senat terbuka wisuda sarjana hukum keempat di Nasi Panah Penpui Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang. Sementara itu perwakilan wisudawan, Sirli Yantibana menyampaikan apresiasi kepada dosen dan pimpinan Stikum yang telah membimbingnya selama masa perkuliahan. Sirli juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menjadi tempat berbagi selama kuliah. Ia berjanji akan menjaga nama baik kampus dan menerapkan ilmu untuk mengabdi kepada masyarakat. Ia menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendoakannya sehingga bisa mencapai gelar sarjana. Sebanyak 2.319 mahasiswa peserta program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan NTT Sehat, Kuat dan Inklusif atau GENTASKIN diingatkan agar tidak hanya menjalankan kegiatan seremonial tetapi mampu menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang dihadapi masyarakat desa. Kepala LL Dikti Wilayah 15, Profesor Adrianus Amheka menegaskan mahasiswa harus memandang persoalan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Menurutnya, di balik data tersebut terdapat kehidupan masyarakat yang membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang konkret. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, kemudian merancang program yang benar-benar menjawab persoalan di lapangan, sehingga pelaksanaan KKN memberikan dampak nyata bagi pembangunan di desa. Selain menghadirkan solusi, mahasiswa juga didorong membangun pemberdayaan masyarakat melalui kompetensi, kreativitas, dan kolaborasi dengan pemerintah desa maupun berbagai pihak terkait. Program mahasiswa berdampak KKN tematik GENTASKIN Batch 2 tahun 2026 diharapkan mampu melahirkan mahasiswa yang tidak hanya mengabdi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi agen perubahan yang menghadirkan solusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Sebanyak 10 mahasiswa UNADRI ditempatkan di sejumlah wilayah pedalaman di Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Belu. Mereka bergabung dengan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di NTT, serta 4 perguruan tinggi dari luar daerah. Rektor UNADRI, Dr. Patricius Kami menyampaikan KKN tematik GENTASKIN 2026 menjadi bagian dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Ia menilai pelaksanaan GENTASKIN bertepatan dengan kalender akademik kampus, sehingga mahasiswa dapat mengintegrasikan kegiatan KKN dengan program magang. Patricius juga mengapresiasi inisiatif LLDP Wilayah 15 yang telah menggagas program GENTASKIN. Ia mengemukakan, dari program studi yang ada, mahasiswa bisa menjalankan kegiatan kewirausahaan, bisnis digital, dan bidang keilmuan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat. Patris berharap kehadiran mahasiswa di lokasi KKN dapat memperkuat kolaborasi dengan masyarakat untuk mewujudkan NTT yang sehat, kuat, dan inklusif. Kepala Kanwil Perum Bulog NTT, Rahim Kana mengatakan hingga Juni 2026, Bulog telah menyerap gabah setara beras sebanyak 7.400 ton. Jumlah itu lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2025 yang mencapai 6.000 ton. Ia menyebut peningkatan itu mencapai sekitar 120%. Menurutnya, capaian tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Arahim juga menegaskan, keberhasilan ini tidak hanya kerja Bulog, melainkan sinergi petani, penyuluh pertanian lapangan, penggilingan TNI Polri, pemerintah Provinsi NTT, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, serta Pemda Kabupaten Kota. Arahim optimis penyerapan akan terus naik pada semester 2 2026, meski target semester 1 sudah terlampaui dari 100%. Selain gabah dan beras, Bulog NTT juga mencatat lonjakan penyerapan jagung. Pada tahun 2025, penyerapan jagung hanya 334 ton, sementara hingga semester 1 2026 sudah mencapai 2.200 ton atau 60% dari target tahun ini. Kedepan, ia meminta dukungan semua pihak untuk menjaga keberlanjutan pengadaan gabah, beras, dan jagung.
Sebanyak 270 siswa mulai menempati sekolah rakyat terintegrasi pertama di Kabupaten Kupang yang menyediakan fasilitas belajar sekaligus tempat tinggal bagi para peserta didik. Seluruh kebutuhan dasar mulai dari ruang belajar, asrama, hingga fasilitas penunjang lainnya disiapkan pemerintah agar siswa dapat mengikuti proses pendidikan dengan nyaman. Kepala Satuan Kerja Prasarana Strategis Provinsi NTT, Istiadi Nugroho mengatakan, sekolah ini telah dilengkapi ruang kelas, asrama bagi siswa dan tenaga pendidik, lapangan upacara, gedung serbaguna, dapur hingga ruang makan. Selain itu, sekolah juga telah menyiapkan fasilitas bagi 100 siswa tambahan yang akan bergabung dari Sentra Evata Kupang. Sementara itu, orang tua siswa asal Fatule Utenga, Sylvia Talas mengaku bersyukur anaknya dapat melanjutkan pendidikan di sekolah rakyat. Menurutnya, program sekolah gratis ini sangat membantu masyarakat, khususnya keluarga petani yang selama ini terkendala biaya pendidikan. Sekolah rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui layanan pendidikan berasrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah.

pada semester 1 2026. Kepala Kantor Wilayah Perum Bulog NTT, Arahim Kana menyampaikan total beras yang disalurkan mencapai 16 ribu ton ke seluruh wilayah di NTT. Ia menyampaikan bantuan tersebut telah menyasar masyarakat desil 1 hingga desil 4 sesuai arahan Badan Pangan Nasional. Selain itu, Arahim juga menjelaskan total penerimaan bantuan pangan tersebut sebanyak 837.612 keluarga. Program bantuan pangan tahun 2026 dilakukan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan pangan nasional, meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu, dan menjaga daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi. Bantuan ini ditujukan sebagai perlindungan sosial bagi kelompok rentan untuk memastikan ketersediaan kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Kakanwil Bulog NTT mengungkapkan Banpang semester 2 2026 saat ini masih berproses sehingga pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah. Ia berharap melalui program tersebut bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Kabit Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengimbau masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan SPKT dan call center Polri 110 apabila membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan gangguan kamtipmas. Hal itu disampaikan Humas Polda NTT saat tim supervisi staf utama operasi Polri melaksanakan supervisi implementasi sentra pelayanan kepolisian terpadu dan fungsi pamapta di jajaran Polda NTT yang berlangsung selama 14 hingga 17 Juli 2026. Ia mengatakan supervisi ini merupakan bagian dari upaya utama Ops Polri dalam memastikan implementasi SPKT dan pamapta berjalan sesuai standar operasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Supervisi ini menjadi sarana evaluasi dan pembinaan agar pelaksanaan tugas SPKT maupun pamapta semakin profesional, cepat, transparan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Menurut Kabit Humas Polda NTT, sinergi antara Polri dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan situasi yang aman, tertib dan kondusif di wilayah NTT. Polda NTT menyebut baik kegiatan ini sebagai bagian dari komitmen meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan semangat Polri presisi. Setiap masukan dari tim supervisi akan ditindaklanjuti untuk menghadirkan pelayanan yang semakin optimal dan akuntabel. Koordinator Umum Aliansi Masyarakat Sipil Peduli Transparansi dan Keadilan Inklusif NTT, Alfred Umbu Namuwali menyampaikan aksi ini dilakukan untuk menyuarakan ketidakadilan di NTT. Sebab adanya kecurigaan dan permainan dalam perekrutan calon taruna APOL di NTT. Dalam aksi tersebut, Aliansi meminta Polda NTT dan Polri untuk melihat dan mengaudit kembali nama-nama yang lulus APOL sehingga putra-putri daerah di NTT bisa terakomodir. Selain itu, Aliansi juga meminta kepada DPRD NTT agar tidak melihat persoalan seleksi calon taruna APOL sebagai hal yang sepele. Namun, harus benar-benar melakukan tindakan yang tepat dalam upaya penyelesaiannya. Selain itu, menjadikannya sebagai perhatian dan keprihatinan dari DPRD NTT. Alfred menekankan agar DPRD melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak terkait atas persoalan tersebut. Aliansi juga menuntut perekrutan tamtama, bintara dan akpol harus 100% putra-putri daerah dan 30%-nya putri daerah. Mereka menegaskan polemik ini menjadi catatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan daerah sehingga ke depan tidak terjadi lagi persoalan yang serupa. Merespon hal tersebut, Sekretaris Komisi 4 DPRD NTT, Ana Wahakori menyampaikan bahwa pihaknya setuju dalam upaya penyelesaian tersebut. Ia mengungkapkan perlu adanya perspektif yang dibangun bersama sesuai dengan sila kelima Pancasila dalam perekrutan APOL. Pemerintah Kabupaten Kupang bersama Badan Pangan Nasional resmi meluncurkan penyaluran bantuan pangan intervensi pengendalian kerawanan tahun 2026 bagi 2.500 kepala keluarga di Kabupaten Kupang Rabu 15 Juli 2026. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat mengurangi kerawanan pangan sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim. Kabupaten Kupang menjadi salah satu desa di NTT yang menerima alokasi bantuan tersebut. Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional, Dr. Sri Nuryanti mengatakan bantuan ini ditujukan untuk meringankan beban masyarakat rawan pangan.
Sementara itu, Bupati Kupang Joseph Lede berharap bantuan ini menjadi motivasi masyarakat untuk terus bangkit dan meningkatkan kesejahteraan. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pangan Nasional atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kupang sebagai salah satu daerah penerima pangan. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bagian dari berbagai program pemerintah pusat dalam memutus rantai kemiskinan seperti sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan koperasi desa Merah Putih. Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program ini mampu memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Kupang. Polemik rekrutmen taruna Akpol di NTT kembali mencuat. Aliansi Peduli Masyarakat Sipil mendatangi DPRD NTT untuk menyampaikan aspirasi terkait dugaan ketidakadilan dalam proses seleksi calon taruna

perhatian serius dari seluruh anggota dewan. Aktivis Aliansi Peduli Masyarakat Sipil, Sarah Lerimboik menilai proses seleksi akpol di NTT selama 3 tahun terakhir terus memunculkan dugaan dominasi peserta dari luar daerah termasuk anak pejabat yang memanfaatkan aturan domisili untuk mengikuti seleksi di NTT. Menurut Sarah, kebijakan afirmasi yang seharusnya memberikan peluang lebih besar bagi putra-putri daerah justru diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Aliansi juga mendesak DPRD NTT segera memanggil Polda NTT melalui rapat dengar pendapat serta mendorong perubahan kebijakan rekrutmen. Aliansi juga mengusulkan agar kota afirmasi diprioritaskan bagi putra-putri asli NTT. DPRD NTT menyatakan akan mengawal perkembangan persoalan tersebut dan membawa aspirasi masyarakat kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam proses perekrutan akpol. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, selamat pagi, dan saat ini kembali kita mengikuti pertandingan Piala Dunia Prancis versus Inggris.
3: Prancis, Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita pasti nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Prancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Prancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Prancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Dan serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, masuknya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, The Guehi di sana, The Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga mainan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis. Belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4 masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya, sodorkan lagi bola ke depan namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Mana pemain-pemain Inggris menguasai bola kini, Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikkan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Paulo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Mainan. Ada juga Digne, kini Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, gurunya, oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise, kini menguasai bola. Masih Olise, menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise, kini putarkan, pas! Sayang sekali, tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Pemain muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jetspen di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jetspen mencari kawannya, sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka, berputar-putar Bukayo Saka, mundur saja ke belakang kepada Eze. Masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, kembalikan lagi pada Eze. Masih Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis, mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sodorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang. Pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Adalah lagi bagaimana Watkins di sana. Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan dari Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas lagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Prancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, coba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe, namun berhasil dikembalikan oleh Jespen. Terjadi perebutan di sana, berhasil menguasai bola. Jespen melewati 1-2 pemain dari Prancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Masih Watkins di sektor sebelah kanan, kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze. Masih Eze di arah kotak penalti dari Prancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan, namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris. Masalah bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, debaktor lagi nih, menguasai bola, mundur ke belakang pada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise. Masih Olise, pemain dari Prancis, mencoba menggiring perlahan mencari kawannya. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bartola, nomor punggung 12, dibayangi oleh pemain dari Kwanza. Kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele. Dembele berputar-putar, Kylian mengetahkan, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Prancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi, berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jespen, namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot ini menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Merahan gini pemain dari Prancis, kelinta pada Lucas Digne, masih Lucas Digne, umpan 1-2 dia, ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi, nomor ke tengah lagi mencoba mencari Upamecano, mencoba menggirim bola, kirimkan, lepaskan, tendangan Upamecano, ditepis saja oleh Dean Henson, oh mencoba lagi jar oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi, ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi, bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris, masih pemain-pemain Prancis mencoba mengurung, ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi, ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti, Malo Gusto, oh sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Prancis, ada Dembele tadi, oh Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan, mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Prancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya, di daerah pertahanan dari Le Bleu, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, Upamecano, kirim-kirim lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan, lini serang dari Prancis, masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe, kirimkan gol 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke 66, akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
5: Ya, ini yang luar biasa dari Prancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil, dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
4: Iya. Ini begitu menyeramkan Prancis di babak yang kedua, mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan, kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri-kiri Mbappe. Oh, daerah kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola, dan tampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
5: Ya, ya,
4: nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
5: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis, dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang, itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda, dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif, bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris, mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di babak pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
4: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap
5: ya, kelebarannya
4: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Bakorla dan juga Dembele nih.
5: Iya, dan masuknya Bakorla juga tadi sangat positif ya. Artinya Désiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki, masuk tadi Bakorla dan juga Dembele, akhirnya memang membuat lebih berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Perancis, dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
6: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
5: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
6: Ya, headers break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Perancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik. Skor Perancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan. Setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun ini mencoba dikejar oleh Perancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Perancis untuk menyamakan kedudukan dan akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Perancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, terjatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwanza nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten ke-11an sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Onsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jed Spence, mencari Oli Watkins kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana The Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Perancis kepada Ivan Toni, terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi, benturan dari pemain Perancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jed Spence, masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele. Ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, mencetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa, dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jed Spence, namun coba dikuasai saya tadi Oli Watkins, dibayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix nampaknya, mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, gol Olise! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto,
4: tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada gue kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perbutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, dan mundur ke belakang, Upang Mekano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise sempat terjatuh, membom coba bangkit lagi, Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor belakangan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, dan umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur, lagi membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Kylian Mbappe di arah kotak penalti, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi. Kylian Mbappe, pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan, dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery King kepada Olise. Masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan kepada Kylian Mbappe. Kembalikan lagi pada Olise. Olise, namun dipotong saja tadi oleh Mark Weahy tadi. Upaya dari Olise menguasai bola di arah kotak penalti. Masukkan lemparan ke dalam oleh Lucas Digne. Sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan. Memberikan lagi kepada Bakorla. Masih Bakorla di arah kotak penalti. Bakorla kirimkan ke tengah. Umpan 1-2. Bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya. Masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Paulo Gusto, pelanggaran terjadi. Paulo Gusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Bleu di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan, sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Ada pemain Inggris, kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tengah kotak penalti. Ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe, oh, membentur lagi pemain dari Inggris, mencoba lagi kejar oleh Bakorla. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers, dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik, bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
7: Ya, baik, dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat.
3: Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice. Pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis. Namun berhasil digagalkan kembali kali ini. Pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Usman Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana. Masih ke belakang dia, masih Usman Dembele. Umpan dalam kotak penalti, namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan balik kepada Jude Bellingham di sana dalam kotak penalti. Bellingham mencoba pulang. Sayang sekali kali ini mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17 digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi coba dilakukan oleh pemain Inggris, kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri lini serang mereka. Menor pembalas di sana, Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana, dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini umpan coba dilakukan, sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran, sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise, umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya, ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit ketika wasit tadi menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanza back dari Inggris di sektor kanan ini juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanza, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanza. Rhys James, ya, positif. Kwanza digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Prancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi, bagaimana pemain-pemain Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang itu ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe coba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri, kali ini ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Nomor punggung 18 masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Prancis. Pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Prancis, membuat satu pemain Prancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti, dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Prancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan, atau malah ternyata penjaga gawang Prancis Mike Nunn ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Prancis Mike Nunn. 16 sudah bersiap dia, Mike Nunn, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi, hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola, seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya, Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Mike Nunn kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Mike Nunn dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka. Sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Prancis. Sedangkan Mike Nunn ini bergeser ke kanan, sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini, atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana, sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
5: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia, dan begitu tenang. Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nunn, dan mengubah skor menjadi 5-3. Dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris, setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
3: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana, masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan, ke belakang lagi. Bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris, ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Main nomor punggung 4 dibayangi oleh pemain dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25, belakang lagi Guehi Darren Rice masih mencoba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence. Sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih bawa bola Jet Spence, umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini pemain orang 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini di sektor kanan. Lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain orang 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sudah dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris melalui Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh Olise, berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bawa bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. Di tengah lapangan pertandingan, bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan, tidak ditiup fluidnya. Nah, sementara itu di sektor ini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba, menor punggung 12, menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh menor punggung 12, Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan, umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung Declan Rice. Ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola, dibayangi oleh Henderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi, namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga minta untuk tim medis segera membawa tandu karena tadi Jet Spence Sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris.

0: dribbling bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti. Eish, tendangan kaki kiri dalam kotak penalti. Mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele. Menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Perancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris. Di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris 4 bagi Perancis. Namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Perancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Perancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Perancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James berebut bola kali ini. Rhys James, Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris. Namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh. Kali ini bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham. Dibayangi oleh satu pemain dari Perancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri. Jude Bellingham. Masih Bellingham. Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya luar kanan tengah. Gol yang luar biasa ya. Dan ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Perancis. Tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxen Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolong ya. Nutmeg
1: betul.
0: Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya. Tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4 sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali di mana akhirnya sudah sampai pada menit
3: inovasi menghasilkan suara nyaring dengan mempertahankan ciri khas kerajinan.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Iya, selamat pagi pendengar kembali di kawasan Tompel 8 Pro 1 FM 94,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi sama Linda dan juga Kelvin. Kita baru saja mengikuti siaran langsung pertandingan ya, perebutan peringkat ketiga antara Perancis versus Inggris dan dimenangkan oleh Inggris. Congratulations. Dan di saat ini pendengar, beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk Anda kidung-kidung rohani.

0: Ini sambil kita menantikan siaran langsung kebaktian pagi untuk hari ini dari GSJA Sidang Jemaat Allah Naikoten.
1: Menjadi tempat terbaik.
2: Kupang pagi ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, di saat ini kami mengajak Anda kita mengikuti siaran langsung kebaktian pagi dari GSCA Sidang Jemaat Allah Naik Koten. 0380 833 499 WA dan SMS 08

0: untuk berdoa, membuka kebaktian kita pada pagi hari ini.
1: Bapa, kami bersyukur oleh anugerah kasih dan kemurahan-Mu yang pada kesempatan pagi ini kami bersyukur karena Kau telah mengumpulkan kami kembali dalam perjalanan satu minggu yang ada. Terima kasih ya Bapa, biarlah kami bersyukur, kami berterima kasih itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu yang Tuhan, sehingga kami bisa berdiri sampai saat ini. Terima kasih ya Bapa, mari Allah harus menolong kami semua dan biarlah kami berapi dengan urapan yang baru. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur dan kami semua yang percaya, mari sama-sama katakan
0: amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, boleh lihat ke samping kiri kanan, katakan sesuatu yang memberkati.

Simpanannya saja terus sama dengan kita menyimpan apapun. Ketika kita harus simpan dia malam hari setelah kita keluar dari belakangnya, ada persyaratan utama, dia harus bersih. Dia tidak boleh tersisa dari apa yang ada di dalam lisannya itu.

tidak bisa menyimpan hal-hal yang sifatnya menghancurkan diri. Dan itu juga merupakan rayap dalam hati kita. Ketika kita menyimpan rayap itu dalam hati, maka hati kita akan hancur.

Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama bagi para pelayan Tuhan. Kami silakan.

0: Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa untuk kasih, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang masa. Ini kami bersyukur oleh kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami melewati berbagai tantangan-tantangan yang ada, tapi kami terus keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya ya Bapa, kami membawa seluruh persembahan kami. Mari ya Bapa, Engkau memberkati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan kita. Biar Tuhan yang menjadi satu-satunya pengharapan kita. Dan kita semua mau belajar percaya hanya kepada Tuhan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir. Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
2: Aduh, cepat, Sui.
1: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
3: Makasih ya, Cu, subantu nenek.
1: Iya, Nek, sama-sama.

0: Ya, pendengar, kita akan mendengarkan lagu-lagu rohani Katolik sambil menunggu waktu misa Minggu pagi yang akan berlangsung dari Gereja Santo Christophorus Baa. Baik pendengar, untuk Anda semua selamat mendengarkan.
1: Baru

0: Pendengar, kita akan mengikuti siaran langsung Misa Minggu pagi dari Gereja Santo Christophorus Baa.
1: Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

Ialah sayangilah hamba-hambamu dan lipat gandakanlah karunia rahmatmu dalam diri mereka. Semoga dengan iman, harapan dan kasih yang berkobar-kobar, mereka selalu tekun mematuhi perintah-perintahmu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang

Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menentang kekuasaanmu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan ilalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga ilalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah ilalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepada